manusia kepada ilmu ya sangat banyak, sebanyak jumlah apa? Nafas yang ia hembuskan. La ilaha illallah, sebanyak hembusan nafas yang dia hembuskan. Butuhnya dan hajatnya manusia terhadap yang namanya ilmu. Ibukullah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Ana teringat ketika menyebut nafas kayak gini nih. Udah saya ceritakan kayaknya di majelis ini. Ya. Saya gak perlu ulang lagi lah. Kisah seorang yang mau nuntut ilmu sama seorang gurunya, calon guru. Kemudian gurunya pengen ngetes semangat dia. Ingat gak ceritanya, Bu? Sudah saya ceritain, gak perlu saya ulang lagi. Jadi dia ngetes muridnya ini, calon muridnya ini dengan dibawa ke laut, ya gak? Ingat gak? Kemudian apa? Dibejek kepalanya di apa? Di pinggir pantai, di dalam air laut. Ya. Maka dia ngamuk-ngamuk pengen ngangkat kepalanya tapi dibejek terus. Sehingga ketika dia gurunya ini sudah memprediksi bahwa ini kalau dilanjutin lagi bakal koit gitu kan. Kalau meninggal kan habis kehabisan nafas gitu kan enggak. Maka dilepaskan. Maka gitu. Ya. Nah, terjadi dialog yang sudah saya ceritakan yang endingnya bahwa kenapa dilakukan hal seperti itu. Maka ternyata guru itu punya pertanyaan dari apa yang dia lakukan tersebut, menimbulkan satu pertanyaan bahwa tadi ketika saya bejek kepalamu dalam air, apa sesuatu yang paling kau bersemangat untuk mendapatkannya? Apa kira-kira jawabannya, Bu? Bernafas. Ya. Maka kata calon guru ini, kalau semangatmu untuk mengambil ilmu dariku sebagaimana semangatmu untuk dapat nafas ketika dalam air, segitu semangatmu untuk mengambil ilmuku, maka mari kau jadi muridku. Apa maksudnya, Bu? Ya, ala kulli hal. Ya. Dan apa, Bu? Kita ketika berada di majelis ilmu itu enggak jauh-jauh dari nafas-nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nafas-nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti semangat kita karena kita ya apa ibaratnya bergumul dengan hembusan nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nafas-nafas Nabi, Bu? Sabda beliau. Kita kalau ngaji selalu bawa hadis enggak, Bu? Itu nafas siapa tuh, Bu? Hah? Itu nafasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sangat kita butuhkan, ibu-ibu. Sampai Imam Bukhari ketika melihat murid-muridnya agak kurang semangat, maka apa? Ditegur. Kalian tahu di balik tembok kita belajar ini, di balik tembok manusia sibuk dengan hiruk-pikuk jual beli pasar, gitu kan? Ya, deal-dealan, jual beli, tawar menawar, sibuk dengan urusan dunia. Mereka semangat. Kalian di sini bersama nafas-nafas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masa enggak semangat? Alias Imam Bukhari sedang mengajarkan sabda-sabda Nabi yang ibaratnya adalah hembusan-hembusan nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika menyampaikan sabdanya pasti dengan bernafas, enggak butuh. Pastinya gitu kan. Jadi dalam sekali bahasa Imam Bukhari, kalian bersama nafas-nafas Nabi kok enggak semangat gitu loh. Ya. Itu. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ummahati wa akhawati fillah akramani wa akramakunallah. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Selanjutnya. Karena setiap nafas dari nafas-nafasnya butuh ditemani oleh apa? Iman atau hikmah. Hikmah kita artikan apa, Bu? Ilmu. Ya. Kemudian, jika nafasnya nihil dari iman dan hikmah atau hikmah, sungguh ia binasa, ya, semakin dekat kematiannya berarti, dan tidak ada jalan untuk mendapatkannya atau mendapatkan iman dan hikmah tersebut kecuali dengan ilmu, ya, melainkan dengan ilmu. Ibukullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan badan terhadap makan dan minum, ya. Ada ungkapan yang mungkin juga pernah saya sinyalir atau belumkah saya kurang ingat, bahwa Imam Ibnu Qayyim

عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام أي ثلاثة أيام يموت. Begitu juga kondisinya dengan hati bila dicegah darinya ilmu dan hikmah tiga hari saja, maka hati itu bakal mati. Ibu Subhanahu wa Taala. Berarti ilmu itu bagi hati adalah apa, Bu? Ta'am. Dia adalah asupan. Dia adalah gizi. Ibu Subhanahu wa Taala. Jadi ilmu adalah gizi, asupan, vitamin bagi hati. Yang kalau diberikan hati akan lemah, bahkan bisa mati. Ibu Subhanahu wa Taala. Di sisi lain, Bu, badan ini butuh olahraga enggak? Butuh digerakin enggak, Bu? Paling tidak jalan gitu, ibu-ibu sama suami, "Pah, yuk muter kita jalan, jogging gitu kan." Ya. Supaya apa ya? Kalau kata orang olahraga itu ya, apalagi kalau ibu-ibu berani atau bisa usahakan bisa angkat beban, keren itu. Jadi sampai umur 50 tahun kulitnya masih sinsit apa sih? Ya. Masih kencang gitu kan. Ya, jadi memperlambat penuaan di dini gitu ya. Ibu Subhanahu wa Taala. Ya, kalau boleh saya kasih motivasi ibu-ibu, bikin satu apa ya? Target saya mau ngelihat cicit saya nikah gitu kan. Cicit itu bawahnya cucu ya. Berarti anaknya cucu gitu kan. Nah, bisa enggak ibu punya target kayak gitu? Pengen nimang cicit gitu lah. Bahkan pengen ngelihat cicit nikah. Bisa enggak sebenarnya? Bisa kalau diusahakan insyaallah. Ya. Orang Indonesia ini, Bu, kalau enggak ngerokok, apalagi perempuan ya. Orang Indonesia ini sebenarnya kalau enggak ngerokok rata-rata itu bisa sampai 80 tahun ke atas. Cuman karena pada ngerokok akhirnya 50 sudah siap-siap masuk kubur. Ya enggak, udah enggak pada sehat, bunuh diri pelan-pelan. Naudzubillah. Makanya mudarat banget tuh rokok. Ya. Wong yang punya pabrik rokok aja kagak ngerokok. Aneh lah gitu kan. Ya, yang parah ketika saya ngisi di stasiun radio swasta di Bandung, masih muda dulu, masih unyu-unyu. Itu ana bahas sedikit tentang rokok. Ada yang telpon, Pak Ustaz. Saya tidak bisa berhenti merokok, Pak Ustaz, katanya. Karena saya dengan saya merokok terus, itu saya telah andil dalam membasmi rokok, katanya. Saya nggak bisa bakar pabriknya, Ustaz. Jadi saya bakar per batang. Ini akal bulus, saya bilang. Dalam hati, gitu kan. Walaupun saya jelaskan dengan cara yang baik, gitu kan. Itu kan hujah-hujah. Ya, maudhu palsu para perokok, kan. Ibu-ibu Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada yang berkata, Ustaz, kalau ngerokok kan penyakitnya paru-paru. Itu yang enggak ngerokok penyakitnya rupa-rupa, kata dia. Dibalik paru-paru jadi rupa-rupa. Na'udzubillah, ada aja gitu kan. Cintai kena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hujah-hujah yang wahiyah, yang lemah, selemah labang kayak sarang laba-laba ibaratnya. Baik, jadi badan ini butuh diolahragain enggak, Bu? Digerakin. Saya sampaikan kemarin ucapan Syekh Utsaimin, beliau katakan, "Man tarakal masyya tarakahul masyyu." Siapa yang meninggalkan jalan di waktu muda, maka dia akan ditinggalkan kemampuan jalan di masa tua. Maka berusaha sekarang, Bu, dari sekarang tuh investasi lah. Ibu olahraga, sempatkan waktu untuk olahraga, itu sebenarnya ibu sedang investasi untuk masa tua supaya dengkulnya kuat. Karena otot itu enggak kenal umur, Bu. Otot itu dia enggak kenal umur. Kalau tulang dan ya dia bisa keropos, osteoporosis, apalah bahasanya dan seterusnya gitu kan. Ya, tapi kalau untuk otot, Bu, dia bisa apa? Bisa di maintain sampai orang berumur 50-60 pun tetap bisa, Ibu-ibu. Makanya lihat itu orang-orang kampung, ibu-ibu kampung itu udah tua, wah keriput, giginya udah enggak ada. Tapi apa, Bu? Mikul kayu dari turun naik gunung tuh, saya pernah ke Garut, daerah Garut itu. Dakwah ke sana itu, daerah gunung, itu jalan berkilo-kilo itu nenek-nenek. Masya Allah. Yang kalau Abu Samah disuruh ngangkat, kayaknya itu enggak kuat itu. Ngos-ngosan kayaknya itu. Ya ibaratnya. Tapi mereka kuat, ibu-ibu. Kenapa? Ya, karena gerak terus. Maka aneh kalau sebagian ibu-ibu enggak ngerti kondisi ibu-ibu. Ibu itu ibunya yang sudah sepuh. Di mana ibu ini, aku udah tua, udah tinggal duduk aja di kursi enak, ngopi, ngetik.

makan, sholat, ibadah, wis. Salah. Kebanyakan begitu kan? Terutama yang merasa mungkin diluaskan rezekinya oleh Allah. Udah, saya semua saya tanggung. Ibu sekarang udah tinggal jogrok jadi tuan putri sudah. Mati cepat emaknya. Nah, serius nih, saya serius ngomong nih. Cepat mati emaknya, gak boleh gerak. Ya. Coba lihat bapak saya kalau ke Jakarta. Gak kuat seminggu ibu, udah pura-pura macem-macem lah. Pengen pulang cepat, pengen nyekir ke sawah. Ya. Dan seterusnya, karena sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita di Jakarta dari AC masuk AC, keluar AC masuk AC lagi. Ya lama-lama masuk AC ya. Masuk ya. Angin semua isinya. Ya. Ala kulli hal ibu. Gerak, pokoknya ibu udah enggak harga mati sudah gerak itu. Ya harus gerak ibu. Supaya kita enggak ditinggal kemampuan jalan di masa tua. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu ini yang memang benar ini kita selip-selip kayak gini juga untuk keberlangsungan pengajian kita juga Bu, supaya ibu-ibu ke depan juga tetap sehat ngaji kan. Gimana kalau ngaji enggak sehat Bu, bisa ngaji? Uzur mulu. Maka harus sehat ibu-ibu. Maka saya anjurkan ibu-ibu selama ngaji di sini kalau bisa baik yang nenek-nenek sampai yang muda ya, kalau bisa duduknya itu apa? Agak tegap ibu. Jangan. Ini kan ibu-ibu sedang investasi untuk nanti masa tua apa? Bungkuk gitu. Terutama yang genetiknya memang sudah ada potensi bungkuk. Itu tuh, nanti ada terapinya tuh ibu-ibu. Nanti saya ajarin suaminya kalau mau tahu gitu kan. Jadi kalau bisa kita duduk itu tegap gitu Pak ya. Memang kadang-kadang kita nggak nyadar karena kita udah kebiasaan duduk ngelengkung gini. Jadi keterusan, padahal itu investasi untuk kita nanti potensi bungkuk di masa tua. Coba dari muda, kalau duduk itu tegap gitu. Ya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagus untuk pinggang, untuk pundak punggung kita, supaya potensi bungkuk itu jauh gitu kan. Bongkok gitu ya, apalah bahasanya itu. Kalau bahasa kampung saya bongkok gitu kan. Ya, sebenarnya banyak hal yang kita nggak sadari kadang-kadang. Ya, penyakit yang paling berat adalah penyakit malas ya Bu ya, alias mager, malas gerak itu Bu. Padahal masya Allah ya penting sekali Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, penting ada gerak ibu. Ya makanya kalau ada ibu yang dibukakan pintu rezeki yang luas oleh Allah, tolonglah buka gym khusus untuk kaum ummahat gitu kan, olahraga di situ ya. Buka tuh, insya Allah laris itu, manis. Maksudnya, apa namanya, rame insya Allah gitu kan. Prospek lah kalau untuk bisnis ibaratnya. Insya Allah rame itu. Karena semua orang sebenarnya pengen sehat. Cuman kadang gak ada fasilitas, akhirnya mendukung untuk makin males. Ya? Ya ibu-ibu mau disuruh kreatif di rumah, ngeplank sendiri, push up, atau apalah misalnya, atau squat, ya males. Nggak ada penyemangat, nggak ada partnernya, nggak ada temennya, nggak ada apa namanya pembimbingnya, ada serunya. Gitu. Memang harus ada yang berinisiatif nih ibu-ibu nih yang punya keluasan rezeki buka gitu. Gym sunnah akhwat, bukan jangan bilang nama sunnah gitu, salah saya. Maksudnya gym, ya maksudnya yang masuk di situ ya sesuai orang-orang yang ngaji mungkin, orang-orang yang paham, no music, no apalagi. No campur baur laki perempuan, bener-bener apa muslimat gitu kan, tapi ya ada musolanya dan seterusnya, dan wih mantep udah itu laris itu, sediakan pelatihnya dan seterusnya. Wah, ini kok jadi rame ya gara-gara. Tapi bagus, muslimat harus kuat karena dia harus tampil hebat di hadapan suaminya, dia harus berkhidmat untuk suaminya dan anak-anaknya, dia harus ngaji, harus ibadah. Ya, kalau dikit-dikit encok, maaf saya nggak ngaji gitu loh. Ya, akhirnya kepoin obat encok gitu. Memang ada dalam Islam obat encok. Hadisnya dihasankan Imam Al-Albani, setahu saya hadis Ibnu Majah. Ya, you know, irqun nasa. Irqun nasa itu bahasa kita encok. Apa obatnya Bu? Ekor dom,
domba yang makan langsung dari rumput padang pasir di gembala gitu, nggak dikasih makan di kandang, paham? Badui-badui pelosok itu kan biasanya ditebar, disebar, dimakan. Ya, ambil ekornya, kemudian apa? Dikulitin, kemudian apa? Dipanaskan di mungkin apa istilahnya itu yang plate-plate apa? Pokoknya dipanaskan, enggak pakai minyak. Enggak, bukan digoreng ya, enggak pakai minyak, dipanaskan, nanti dia kan ini sendiri mengeluarkan minyak sendiri. Nah, itu minyaknya tersebut dari ekor kambing tersebut dibagi tiga. Pagi saat pagi ini sebelum makan, sebelum masuk apa-apa ke perut, minum satu porsi. Besok sebelum makan minum satu porsi. Lusa minum satu porsi. Insyaallah biiznillah sembuh ya. Bismillah Subhanahu wa taala penyakit encoknya. Tapi sebelum kita kena encok, ibu-ibu, berusaha kita untuk apa, Bu? Untuk menghindar dengan kita gerak ya, olahraga gitu kan. Ya, ibu-ibu subhanahu wa taala, jangan malas ibu-ibu subhanahu wa taala. Naam. Ya. Baik. Kemudian ibu-ibu, mohon maaf kalau agak sedikit tapi penting ibu-ibu. Kita lanjutkan. Saya izin ibu-ibu untuk baca secara cepat dari sebuah kitab yang saya ajarkan di pondok, judulnya Islahul Qulub, ya, perbaikan hati, karena ini juga masih ada kaitan dengan materi kita, toh. Jadi ilmu itu bagi hati ibarat apa tadi, seperti air bagi ikan, berarti terkait lah. Ini kitab ditulis oleh Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi, beliau udah sepuh juga nih, semoga Allah menyehatkan beliau dan memanjangkan umur beliau. Beliau mengatakan di kitab beliau, saya baca cepat ya Bu ya. Saya baca cepat dan terjemahkan saja. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini sudah lewat di santri-santri, ikhwan maupun akhwat sudah selesai saya bahas. Ketahuilah olehmu semoga Allah merahmatimu. Ini adab seorang guru mendoakanmu murid atau mendoakan pembaca kitabnya gitu kan, dengan rahmat. Ya, dan ini menunjukkan kasih sayang seorang guru ya kepadamu murid ya. Jadi pelajarannya bahwa murid mesti punya sifat sayang kepadamu murid, kepada jamaahnya harus sayang, jangan benci sama jamaahnya ya. Bi anna amradul qulubi kulluha mutawallidatun anil jahli. Bahwasanya penyakit-penyakit hati itu semuanya muncul, biang keroknya dia terlahir penyakit-penyakit hati itu dari apa, Bu? Anil jahli. Lahirnya dari apa, Bu? Dari satu mak. Maknya namanya mak bodoh. Mak jahil. Kan bahasanya mutawallidah, berarti terlahir. Ya, berarti sesuatu yang terlahir pasti punya mak. Apa maknya keburukan-keburukan penyakit-penyakit hati itu, Bu? Maknya yang melahirkannya adalah dari rahim kebodohan. Ya. Makanya ibu-ibu juga harus jadi ibu-ibu yang pinter, yang cerdas, yang berilmu, supaya nanti yang lahir juga insya Allah apa? Pinter, soleha, soleh-soleha, berilmu. Ibu subhanahu wa ta'ala. Orang Arab bilang ma fil aba fil abna. Biasanya, walaupun enggak mutlak, walaupun enggak selalu, biasanya apa yang ada pada orang tua itu juga yang ada pada anak, walaupun enggak mutlak gitu kan. Ya, Nuh dulu soleh tapi anaknya ada yang bejat, ya. Itu enggak mutlak berarti, tapi biasanya dominannya seperti itu. Kemudian wa dawa'u hal ilmu, dan obat daripada kebodohan itu adalah apa? Ilmu. Ibu subhanahu wa ta'ala. Ibu enggak usah jauh-jauh lah. Kalau ibu lihat Al-Ahzab misalnya, Al-Ahzab ayat 33 ya. Terkait tentang wanita-wanita yang tabarruj, yang apa tabarruj itu, Bu? Yang bersolek di luar, berhias ya, membuka aurat, tabarruj ya. Itu ternyata biang keroknya Allah sebutkan adalah kebodohan, walaupun enggak terlek bahasanya, tapi Allah katakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Bahasanya jahiliyah ya, identik dengan kebodohan ya. Ayat 23 apa 33? Hah? Diamlah di rumah-rumah kalian. 33 betul ya, ayat 33.
Dan diamlah di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian apa? Berhias di luar. Dia, oh, lipstiknya udah 10 cm. Ya. Oh, pokoknya terus rambutnya terurai kemana-mana gitu kan. Bahkan ada mak-mak sosialita apalah bahasanya tuh. Yang kadang kalau ngumpul sama temennya tuh rambutnya dikonde udah kayak penuh kontak gitu. Oh, udah kayak naudzubillah sudah gitu kan. Tabarruj ibu-ibu kalau sunnah ta'ala. Belum lagi pakaiannya yang ketat, membentuk badan dan seterusnya. Yang diancam oleh Nabi gak masuk surga dan gak mencium aroma surga. Diancam oleh Nabi SAW. Apa kata Rasul, kata Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Ya, kita tahu kehidupan orang jahiliyah dulu tidak jauh dari kebodohan ibu-ibu. Yahudi dan Nasrani masih mending, mereka punya kitab, makanya dikatakan ahlul kitab. Orang musyrikin di Mekah dulu emang ada kitab, Bu? Enggak ada. Mana, maka mereka dikungkung oleh kejahilan ibu-ibu. Makanya disematkan kepada mereka istilah apa? Jahiliyah. Sampai ada di zaman sekarang pun, sampai ada yang membawa bahasa itu kepada dirinya sendiri. Dulu saya zaman jahiliyah, kata dia. Sebelum ngaji maksudnya. Karena dia gak ngerti apa-apa dulu kan, Bu, ya? Ya? Dulu gak ngerti riba haram, itu gak ngerti tabarruj itu haram, gak ngerti kalau macam-macam lah. Gak banyak yang gak dipahami, tapi setelah ngaji jadi tahu. Pas dia curhat-curhat, dulu saya pas jahiliyah, katanya. Walaupun sebenarnya gak boleh kita menceritakan dosa-dosa masa lalu ibu-ibu sunnah ta'ala. Karena sebenarnya setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang mujahir. Mujahir bisa diartikan dia menceritakan apa yang telah berlalu dari maksiat. Mujahir juga bisa diartikan orang yang kalau ngerjain maksiat ditampakkan di depan manusia tanpa malu gitu kan. Banyak orang sekarang maksiat tanpa malu, Bu. Di depan manusia itu mujahir, enggak dimaafin sama Allah orang yang kayak gitu tuh. Ya. Ya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terang-terangan gitu kan. Karena identiknya orang kalau melakukan dosa dan maksiat sembunyi. Ini dengan PD-nya terang-terangan. Oh, ini orang cikal bakal enggak dimaafin Allah itu. Na'udzubillah. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih asy-syujjah allati aftahu bil ghusl famat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan terkait tentang orang yang kepalanya luka parah dalam perjalanan perang ya, Bu ya, jihad. Kemudian mereka berfatwa kepada orang tersebut ketika dia junub untuk disuruh mandi. Padahal boleh apa, Bu? Tayamum. Tapi enggak, kamu selama mampu mandi harus mandi. Mandi, mati. Meninggal. Gara-gara fatwa yang tidak didasarkan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu salah, keliru. Hati-hati makanya, Ibu-ibu. Apa kata Nabi SAW? Marah. Fatalu, mereka telah membunuh. Ya Allah, beliau membahasakan berfatwa tanpa ilmu adalah pembunuhan, sadis, ngeri. Beliau membahasakan pembunuhan berfatwa tanpa ilmu itu. Ya. Itu. Makanya anak pribadi juga agak menghindar ibu-ibu, takut gitu kan. Ya. Karena kalau salah, aduh, ngeri. Dibahasakan pembunuhan, mudarat buat orang yang dikasih fatwa nanti ternyata salah, keliru, fatal. Naudzubillah. Ya. Naam. Jadi qatalahumullah, semoga Allah juga membunuh mereka, membinasakan mereka, kata Rasul. Didoain coba, jangan sampai ada ustaz serampangan berfatwa tapi nggak pakai ilmu, ah kena sama doa Nabi, semoga Allah membinasakan dia. Mau kok ngeri, Bu. Ini yang masuk di hati saya sehingga saya banyak menghindar kalau ditanya. Bukan saya bodoh-bodoh amat untuk menjawab jawaban, insya Allah mampu saya gitu. Cuman saya sengaja kadang menghindar. Ya. Kadang ada masuk pertanyaan cuman satu, saya bilang pertanyaan pertama dan terakhir. Saya sering berkata seperti itu. Karena ngeri, Bu. Saya masuk banget nih hadis ini, takut saya. Karena Nabi doain supaya dia, orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu itu apa? Dibinasakan oleh Allah. Kalau doa Nabi mustajab enggak? Kok ngeri ya, Bu, ya? Ngeri ya, nah. Kecuali mungkin orang ulama saja yang sudah sampai level ulama itu enggak malu mereka kadang untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya Subhanahu wa taala. Ngeri emang ibu-ibu. Ya.
Makanya seperti Ibnu Umar mengatakan, orang-orang yang menyerang saya dengan pertanyaan, mereka sebenarnya ingin menjadikan pundak saya sebagai jembatan menuju jahannam. Ya, ini kata siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ala sa'alu idlam ya'lamu? Tidakkah mereka bertanya manakala mereka belum mengetahui? Ketika enggak tahu, enggak berilmu, nanya dulu, napa? Ngaji dulu loh. Gitu tuh. Fa innama shifaa'ul 'ayyi as-su'al. Hanya saja obat dari ketidaktahuan, kebodohan itu apa, Bu? Su'al. Bertanya, Ibu subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi menjadikan kebodohan itu sebagai penyakit dan obatnya adalah apa? Bertanya alias menuntut ilmu. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi obatnya adalah su'alul ulama, bertanya kepada para ulama. Fa amradul qulubi as'abu min amradil abdan. Maka penyakit-penyakit hati itu lebih sulit, ya, lebih bahaya, lebih sulit dibandingkan penyakit-penyakit badan, ya. Makanya saya katakan tadi, Bu, kalau bisa apa? Saya bilang tadi kan badan ini butuh diolahragain, perlu digerakkan biar sehat, Ibu-ibu. Begitu juga hati manusia butuh olahraga, Bu. Olahraganya hati adalah apa? Talabul ilmi. Jadi sebenarnya Ibu sedang mengolahragakan ruh Ibu-ibu sekarang. Ibu sedang mengolahragakan hati-hati Ibu-ibu sekarang. Gitu tuh. Ya. Jadi timpang juga kalau yang semangat ngolahragain apa? Hati tapi badan tidak diolahragain, atau ada yang semangatnya olahragain badan doang, hatinya kagak diolahragain, alias tidak ngaji, tidak dikasih asupannya, vitaminnya, ya, enggak digerakkan hatinya dengan ilmu gitu kan. Kan Ibu kalau terus menuntut ilmu itu kan main enggak, Bu? Akal kita, hati kita kerja enggak tuh, Bu? Berfungsi enggak dia tuh? Berfungsi, dia gerak terus, sehat jadinya, Bu. Muter terus otaknya, apa sih ngomong, apa sih ustaz dipahami, dia gerak. Ya, olahraga di hatinya jadinya, akalnya olahraga, hatinya olahraga, Ibu subhanahu wa ta'ala. Ya, selain dia olahragakan fisiknya, Ibu subhanahu wa ta'ala. Jadi fisik butuh olahraga, hati pun butuh olahraga, Ibu subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mau VSVS-an, yang lebih penting untuk kita sehatkan, lebih utama untuk kita sehatkan, itu apa, Bu? Fisik atau hati? Hati, karena selamat enggaknya nanti di akhirat tergantung hati. No, saya sehat, ya Allah sehat. Di dunia, enggak. Yang dilihat apa? Hatimu sehat apa enggak? Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin. Jadi hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat badan dituntut, tapi yang lebih dituntut lagi adalah apa? Sehatnya hati. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Ya. Kemudian, ya, li'anna ghayata maradal badan an yufdi bi sahibihi ila al-maut. Karena kalau penyakit badan, ibu-ibu, sakit badan, itu paling endingnya adalah mengantarkan seseorang kepada kematian. Sudah kelar, sudah putus, sudah penyakit badannya tersebut. Wa amma maradul qalb, adapun penyakit hati, fayufdi bi sahibihi ila syaqail abadi. Karena kalau penyakit hati itu, dia akan apa, mengantarkan orang yang sakit penyakit, punya penyakit hati tersebut, kepada kesengsaraan yang sifatnya abadi. Maksudnya berlanjut kemana, Bu? Negeri akhirat. Wala syifa'a li hadzal marad illa bil ilm, kata beliau. Dan tidak ada obat bagi penyakit hati ini melainkan apa, Bu? Ilmu yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ya, salafus salih, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Qur'an adalah obat, hadis sunnah juga adalah obat, ibu-ibu kalau sunat. Karena ilmu itu qala Allah, qala Rasulullah. Saya mau obatin hati saya, tapi apa? Dengan yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, makin sengklek, makin sakit, ya, makin lumpuh. Banyak enggak sekarang, saya tanya, Bu, banyak enggak orang yang meracik obat untuk umat tapi tidak dengan Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah? Banyak enggak yang nawarin obat? Banyak enggak? Banyak sekali, ibu-ibu. Makin kesini makin banyak orang sedeng, ibu-ibu. Ya. Ini muncul lagi di daerah mana itu, saya enggak sebutlah, sensitif. Yang bahasa Arab ngarang. Ya kan? Ada enggak tuh? Ya Allah musta'an.
itu menghinakan guru-guru bahasa Arab. Itu merendahkan, ya Allah musta'an. Ya, itu maka ya bahasa Arab. Apa, teman-teman sejawat saya yang agak begajulan di kampung itu tuh. Kayak gitu tuh. Ya, Asyidi apa katanya, Makkah, Madinah, Indonesia, apa-apa. Ya, saya apa ya, sakit perut ngelihatnya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mules ngelihatnya ibu. Sampai Allah musta'an. Gak bisa ngomong lah bu, kalau kita terus omongin nanti panas kita ibu-ibu SWT. Karena itu pembodohan terhadap umat. Jangankan 500 buku saya bedah, langit saya bedah. Ngeri gak bu? Tapi kok ada yang dengar gitu loh. Banyak yang hadir, lebih banyak yang duduk di majelis dia daripada ibu-ibu. Coba. Allahul musta'an. Ya. Makanya kaum salaf, kalau penyesat-penyesat umat itu pada meninggal, mereka bersyukur. Senang ibu-ibu. Karena umat istirahat dari kesesatan mereka. Ya. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, "Fakama annahu la hayata lil ardi illa bil matar, fakadzalika la hayata lil qalbi illa bil ilm." Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi bumi kecuali dengan hujan, maka demikian pula tidak ada kehidupan bagi hati melainkan dengan ilmu. ولهذا فإن الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج إليه القلب أي فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس ولا يزيده كثرته إلا صلاحا ونفعا. Ini bagus nih ibu-ibu. Artinya begini. Oleh sebab itu, sesungguhnya bumi itu dia hanya butuh kepada hujan itu di sebagian waktu. Coba kalau tiap hari sepanjang waktu, sepanjang masa hujan terus, apa jadinya bu? Paham gak? Jadi bumi butuh hujan itu gak selalu, ya gak bu? Ada saatnya kita butuh apa? Tidak panas gitu, gak hujan gitu kan. Itu bumi, hujan terus ya. Jadi ya mengulangi sejarah kaum Nabi Nuh dong, kalau kayak gitu. Ya. Kalau hujan terus, Jakarta aja hujan 2 jam, 3 jam terus-menerus, apa jadinya tuh? Coba. Berarti bumi enggak seterusnya butuh apa, Bu? Hujan. Karena apabila hujan terus-menerus, dia butuh kepada berhenti. Maksudnya akan mudharat, banjir bandang nanti kalau hujan-hujan terus. Wa amal ilmu, adapun ilmu, fayahtaju ilahil qalbu bi'adadil anfas. Adapun ilmu dibutuhkan oleh hati ini sebanyak bilangan nafas yang dihembuskan ibu-ibu, terus menerus nggak ada putusnya kita butuh kepada ilmu. Jadi jangan ada yang bilang ana untuk bulan ini istirahat dulu ngaji ya. Ya Allah keren banget, sudah khotam apa, di berapa kitab sudah khotam. Coba ana untuk 2 bulan 3 bulan ini pray dulu lah, saya mau menenangkan jiwa katanya. Bisa menenangin jiwa pakai apa? Justru di kajian di situ ada ketenangan jiwa. Ya, non saya ya mohon maaf, istri saya curhat sendiri gitu. Masya Allah dengan kita duduk di majelis ketemu ibu-ibu, Masya Allah. Itu ya, istri saya aja curhat, Insya Allah ibu-ibu pun sama gitu. Merasakan bahasanya apa? Tenang memang di majelis itu. Udah kayak apa ya, ngaji waktu walaupun mungkin sekali sepekan itu kayak charging ibu-ibu ya. Apa bahasanya lah, bahasa-bahasa lainnya apa tuh bu? Kayak ngecas gitu bu. Untuk ya Allah, pokoknya ketenangan, udah duduk di kajian tenang. Yang tadinya penat apa ada seluruhnya, banyak mikirin ini, anak itu, suami bawono begini dan seluruh. Tapi duduk di majelis itu, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya merasakan hal yang sama. Bahasanya duduk di majelis itu betul-betul diterpa oleh sakinah. Apa? Ketenangan, ya, ketentraman, apalagi yang kebetulan namanya sakinah gitu kan, ya makin tenang lagi gitu kan, insyaallah, ya, Allahu Akbar. Jadi memang ajaib majelis ilmu itu bu, penenang jiwa gitu kan, pengecas iman sudah, ya ngeri luar biasa majelis ilmu itu ibu Sunata. Ya, kalau mau tenang, anteng, teduh jiwanya itu sering-sering ke majelis ilmu gitu kan, ya. Itu. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, saya lanjutkan sedikit lagi ucapan beliau ini bagus untuk kita ambil pelajaran. Wala yazidu katratuhu illa salahan wa naf'a.
Dan tidaklah hati itu terus ditambah, ditambah, dimasukin, masukkan asupan ilmu, ilmu, ilmu ditambah. Kecuali semakin apa? Semakin bagus hatinya. Ya, semakin manfaat gitu kan Ibu Sunotar. Semakin bagus hatinya itu. Ya, malah sebaliknya kalau hati semakin dikurangi vitaminnya, asupannya, gizinya berupa ilmu, maka hati juga lama-lama kenapa Bu? Sakit, kurang sehat hati itu Bu. Kalau kurang asupan ilmunya, maka terus Ibu tambah, tambah. Usahakan ibu-ibu setiap hari ada target, saya harus dapat ilmu baru, pengetahuan baru, faedah baru, catatan baru gitu loh. Ya. Itu. Harus ada penambahan ibu-ibu, jangan malah berkurang. Maka saya sangat bangga, saya enggak bisa ngelihat soalnya ibu-ibu apakah semuanya lengkap bawa buku catatan kah? Ya. Kitabnya, mushaf Qur'annya apakah saya enggak tahu, hanya Allah yang muraqabah ibu-ibu gitu kan. Ya, jadi mudah-mudahan ibu-ibu tuh betul-betul datang ngaji bawa senjata. Ngaji itu jihad enggak, Bu? Jihad. Ada orang jihad lenggang kangkung? Hah? Saya mah tinggal nanti pakai ilmu. Hah. Haji saipi angin gitu. Wah, segoro geni gitu. Ya. Itu mah hayalannya film-film tutur tinular, saur sepuh dulu kan. Zaman dulu itu. Oh ketawa, mantan semua ini kayaknya. Udah hafal. Orang saya aja sampai sekarang hafal nama-nama pendekarnya itu. Dari yang baik sampai yang jahat. Ya Dewi Sambi, ya Potong Bajil. Ya. Ya. Ya. Ya jok. Ah. Masa lalu itu. Dulu saya suka disabet sama apa ranting bambu sama bapak. Gara-gara keasikan. Dengar sandiwara tutur tinular Arya Kamandano Sakawuni gitu kan. Musuhnya Potong Bajil Dewi Sambi dulu gitu kan. Itu disabet gitu gara-gara terlambat pergi ngembala kebo. Gitu kan. Ya Allah masa lalu ya. Ya latasyababu yaudu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Kata pujangga, duhai seandainya masa muda bisa kembali sehari saja, saya akan kasih tahu apa yang bisa diperbuat oleh orang yang sudah sepuh, sudah ubanan, sudah tua gitu kan. Enggak bisa banyak berbuat. Makanya Bu kalau masih agak muda-muda nih gunakan kesempatan. Gunakan kesempatan yang ada. Wa syababaka qabla haramik, kata Rasulullah. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehatmu sebelum masa sakitmu, kayamu sebelum masa ya miskinmu, hidupmu sebelum matimu gitu kan. Nabi sallallahu taala. Kemudian ummahati fillah akramani wa akramakunallah ya. Kata beliau, "Fa hajatul qalbi ila al-ilmi laysat kal hajati ila at-tanaffusi fil hawa, bal a'zham." Bahkan penulis kitab mengatakan, Bu, malah beliau lebih lebay lagi mengatakan apa? Butuhnya hati terhadap ilmu, malah beliau katakan lebih dibandingkan butuhnya kita terhadap nafas, malah melebihi lagi gitu. Kalau tadi kan dikatakan apa kita butuh terhadap ilmu sebanyak bilangan nafas. Kalau Syekh malah mengatakan bal a'zham, bahkan lebih dari itu. Saking kita butuh namanya ilmu, Ibu, biar hati kita sehat ini, ya. Diolahragain dengan ilmu dipakai, jadi enggak nganggur hati kita, Bu. Hati ini nikmat enggak dari Allah? Karunia enggak dari Allah? Fasilitas enggak dikasih oleh Allah? Iya. Jangan sampai enggak disyukuri nikmat hati ini dengan tidak dipakai, ya, untuk fungsinya gitu kan. Tidak diberikan sesuai dengan fungsinya, dipakai dia untuk tadabbur, tafakkur, ya, ta'allum, belajar, memahami, menelaah, meneliti dan seterusnya gitu kan. Ya. Itu Ibu, biar enggak nganggur supaya kita termasuk hamba yang syukur akan nikmat hati, di mana hati kita enggak anggurin, tapi kalau kita olahragain terus, dia mikir, dia memahami dan dengar apa dan seterusnya. Itu Ibu maksudnya taala. Wabil jumlah fal ilmu lil qalbi mithlul ma' lis samak. Secara umum bahwasanya ilmu seperti apa bagi hati seperti ikan bagi seperti air bagi ikan. Idza faqadahu mata, apabila ikan kehilangan air matilah dia. Panas panisbatul ilmi ilal qalbi kanisbati dhau'il 'aini ila ilaiha. Maksudnya apa, penisbatan ilmu kepada hati seperti apa, seperti penisbatan cahaya terhadap mata. Kalau mata kehilangan cahayanya bisa ngelihat enggak bisa, ya Allah taala. Nah itu
Ala kulli hal, penting ibu-ibu, jangan sampai kita pensiun dari menuntut ilmu ibu-ibu, ya. Jangan biarkan hati kita kurus tidak dikasih asupan ilmu. Sampai mana tadi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang wafat tahun 241 Hijriyah mengungkapkan hal ini, beliau berkata, kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan ya oleh manusia itu dalam sehari berapa kali, Bu? Satu atau dua kali. Ini versi di zaman beliau, karena memang menunjukkan kebiasaan salaf itu makan itu banternya berapa, Bu? Dua kali. Tapi kalau zaman sekarang iya. Saya enggak menuduh ibu-ibu loh. Ibu-ibu enggak makan tapi nyemilnya Allahu Akbar. Itu enggak kekontrol kadang-kadang ibu-ibu. Nyemil ini penyakitnya ibu-ibu, nyemil ya enggak, Bu? Jujur aja dah. Enggak boleh bohong di majelis lagi di rumah Allah gitu kan. Makannya sih iya gitu, sedikit gitu, tapi nyemilnya, kletiannya, toplesnya ada 20 berderet tuh kletian. Dari apa tuh? Dari nastarnya ya. Ya Rabbi gitu kan. Ya, gimana enggak? Ya itulah gitu kan Nabi Usman taala. Saya enggak berani ngomong ntar gitu. Baik. Jadi bahwasanya ya, kebutuhan manusia terhadap makan minum itu sehari paling sekali dua kali ya. Kalau kita sekarang kesini-sininya seperti habit orang Indonesia paling banter berapa, Bu? Tiga kali atau bahkan sebagian orang mungkin lebih gitu kan ya, karena sepertiganya masing-masing orang kan tidak bisa disamain ya, Bu, ya sepertiganya masing-masing orang kan beda-beda gitu kan. Ada orang yang mungkin ya cepat kenyang, ada yang dua piring belum kenyang gitu kan, terus ya beda-beda. Sepertiganya orang nggak bisa kita pukul rata kan, Bu? Ya, itu. Sedang ilmu dibutuhkan setiap waktu ya, sebanyak bilangan nafas. Jadi butuh kita terhadap ilmu. Subhanallah. Ya, itu biukullah Subhanahu wa Taala. Nah, jadi sebanyak, kenapa, Bu? Kenapa kita butuh? Pertanyaannya sekarang, Ustaz, kenapa sih kita butuh ilmu sebanyak bilangan nafas? Nah, ini pertanyaan enggak, Bu, nih? Jawabannya simpel, tapi penting banget, Ibu-ibu. Kali lagi, penting banget jawabannya ini. Kenapa, Ustaz, sih kita butuh ilmu setiap waktu? Kenapa kita, Ustaz, butuh ilmu sebanyak bilangan nafas yang kita hembuskan? Kenapa, Bu? Jawabannya simpel. Karena setiap gerak-gerik kita ini harus didasarkan dengan dasar ilmu. Ya. Karena kalau enggak pakai ilmu, gerak-gerik manusia ini condong pengen apa, Bu? Yang maksiat-maksiat. Iya, yang dosa-dosa. Iya enggak, Bu? Yang berbau syahwat, iya enggak, Bu? Maka dengan adanya ilmu, maka apa, Bu? Dia akan terapa, Bu? Terbimbing, terkontrol gerak-gerik manusia itu. Setiap saat kita gerak enggak, Bu, ya? Ya, dan butuh ilmu. Hatta kita tidur, gerak enggak, Bu? Tidur, Bu, mau tidur. Itu ada ilmunya enggak? Tidur ke kata Nabi apa? Dalam hadis Bukhari di bab terakhir tuh, bab wudu di Sahih Bukhari itu. Hadis terakhir di bab kitab wudu itu. Ya, kalau kau mau tidur kata Nabi, idza ataita mabdi'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah. Kalau kau mau tidur, apa? Wuduklah persis seperti wudukmu ketika mau sholat. Ini ujian kita banyak kita, Bu. Kalau udah ngantuk, buru-buru ingat wuduk, terus langsung wah gitu kan, udah kayak ya. Padahal Nabi kita menganjurkan apa, Bu? Sebelum kita tidur itu apa, Bu? Wuduk. Ya. Wuduk. Betapa indahnya kita mati dalam kondisi apa? Habis wudu.
wudu gitu kan. Kita ibu memang abah, ibu emang menjamin pasti kalau bismikallahumma amutu ahya pasti bangun gitu. Ada orang yang bablas enggak, Bu? Bangun-bangun di alam barzah ada enggak? Ada. Maka betapa indahnya kita dalam kondisi berwudu. Kemudian apa? Ya, thumma taj' ala shikkikal ayman, kata Nabi. Berbaringlah dengan bahu bagian kanan gitu. Karena kalau bagian kiri itu condong bikin kita tidur terlalu enak sehingga bablas. Paham enggak maksudnya, Bu? Nah, itu. Ya, jadi kalau kita tidur bagian kanan ini, bahu kanan ini, itu insya Allah berpotensi tidak akan bablas subuhnya terutama. Bahkan qiyamul lailnya, ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masya Allah ibu-ibu, kalau orang salaf yang menjadi apa ya, menjadi PR terbesar mereka itu adalah apa, Bu? Susah bangun malam, itu PR terbesar mereka. Mereka merasa kalau susah bangun malam itu, tahajud itu adalah apa? Itu mereka merasa adalah sesuatu yang paling apa? Perjuangan yang ekstra gitu kan. Kalau di zaman sekarang bukan qiyamul lail yang jadi perjuangan ekstra, Bu. Apa permasalahannya? Sholat subuhnya malah. Fardunya malah. Kalau salaf, qiyamul lailnya tahajud. Kalau sekarang kholaf, subuhnya malah gitu kan. Paham maksudnya, Bu, bedanya? Itu ya, kalau salah perjuangannya sholat qiyamul lail. Orang khalaf sekarang sholat subuhnya malah perjuangan, banyak yang bablas, bangun-bangun jam 7 kadang ya, udah terbit matahari. Allahu akbar. Naam. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ada satu faedah yang ingin saya selip ibu-ibu, bahwa dan ini faedah yang menarik bagi saya. Terserah ibu-ibu menarik apa enggak gitu kan. Penting bagi saya menarik bahwa silah penghubung pertama antara negeri langit dengan negeri bumi itu ternyata apa, Bu, penghubungnya? Ilmu. Sekali lagi saya bahasakan. Mungkin jarang didengar ungkapan seperti ini, tapi mudah-mudahan sudah pernah mendengar bahwa penghubung pertama antara kerajaan langit dengan kerajaan bumi, ya, alam langit dengan alam bumi, ibaratnya ibu-ibu, kerajaan langit dengan kerajaan bumi, itu penghubung pertamanya ternyata adalah apa? Ilmu. Dalilnya apa, Bu? Dalilnya apa? Simple. Hafal semua ayat suratnya. Nah, wahyu pertama turun apa, Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini semua ranah apa nih, ngomong apa nih, Bu? Ilmu baca, apa tuh ilmu, enggak itu baca, nulis pena, ilmu enggak itu, ya kan? Sarana ilmu semua kan, Bu, baca, pena, sarana ilmu enggak itu. Ya, berarti iqra itu tuntutan untuk kita berilmu. Karena orang baca enggak mau nulis, bisa dapat ilmu enggak? Enggak mau dengar, bisa dapat ilmu? Enggak. Subhanallah. Berarti penghubung antara apa? Langit dengan bumi pertama kali ternyata itu dihubungkan dengan apa, Bu? Ilmu. Subhanallah. Ya, dihubungkan oleh Allah dengan ilmu. Kecintaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dihubungkan dengan ilmu. Maka yang sangat mengherankan adalah sekarang, di hari ini, muskilah hari ini, ibu-ibu, problem hari ini, kadang manusia itu tidak mau apa, Bu, menambah kenikmatan apa? Kenikmatan apa? Kenikmatan bagi hatinya. Kebanyakan manusia dia lebih condong apa memikirkan bagaimana bisa menambah kenikmatan badan, tapi untuk kenikmatan dan gizi hatinya itu kurang apa, Bu? Kurang bersemangat sebagian manusia, ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau saya mau tanya, Bu, Nabi kita disuruh oleh Allah untuk minta tambahan dalam doa beliau
Itu tambahan terkait dengan asupan hati atau asupan fisik. Ya. Beliau disuruh oleh Allah untuk minta tambahan itu terkait dengan asupan hati. Apa asupan hati tadi, Bu? Ilmu. Apa dalilnya? Di dalam surat Taha, surat 20, ayat 114. Apa kata Allah perintah kepada Nabi kita? وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا. Ya. Banyakan manusia yang dia minta nambah hari ini apa, Bu? Ya Allah, tambahkan fulus, ya Allah, fulus. Sampai ada yang berdoa di hadapan Ka'bah, fulus. Ada enggak itu? Tapi terkabul itu, Bu. Jadi orang kaya dia, orang Afrika itu. Benar, jadi orang kaya dia itu. Fulus, kata dia. Ibu-ibu kayaknya mau ngamalin ntar nih. Ya. Yang lebih lucu lagi, ada suami yang ngebet poligami, ya, di depan multazam, ya Allah, berikanlah aku tambahan istri gitu. Di samping istrinya berdoa juga. Lebih kencang doa istrinya dari suaminya. Jadi kencang-kencangan doa, istrinya lebih kencang doanya, akhirnya suaminya enggak dapat poligami juga karena istrinya doanya lebih kencang, ya Allah. Aku saja istrinya, ya Allah. Ya kan? Lebih ikhlas lagi suami istrinya berdoanya. Akhirnya suaminya minta istri, mungkin kurang ikhlas, tujuannya cuma syahwat doang, ya. Akhirnya apa? Enggak dikabulin, istrinya yang dikabulin, akhirnya sudah. Istrinya semata gitu, satu doang gitu kan. Kencang-kencangan doa. Ya. Sampai ada seorang syekh. Ya itulah ibu-ibu ya. Sampai seorang syekh lagi live nih kajian di Saudi. Ditelepon oleh seorang ummahat, gitu kan. Syekh, aku selalu berdoa kepada Allah biar aku masuk surga sama suamiku. Saking cintanya sama suaminya. Mudah-mudahan suami ibu-ibu semua cinta sama ibu-ibu, insya Allah. Aku berdoa kepada Allah biar aku masuk surga sama suamiku, gitu kan. Tapi aku memohon supaya suamiku itu di surga cuman aku doang pasangannya, jangan sama bidadari, gitu. Coba segitunya ya ibu-ibu pencemburunya. Ya, sampai Fatimah saja sensitif banget tuh kalau Ali ngomong bidadari. Ya, masya Allah. Jadi saya mau masuk surga sama suami saya tapi enggak harus pakai bidadari gitu loh. Akhirnya syekhnya bilang apa? Bu, sudah disiksa suaminya di dunia, disiksa lagi di akhirat, katanya. Maksudnya enggak boleh poligami di dunia, di akhirat enggak boleh pula. Selain dia, kesian gitu kan. Allahu Akbar. Tapi ibu-ibu enggak usah khawatir. Walaupun suaminya nanti banyak bidadari, bahkan dayang-dayang bidadari itu juga halal bagi suaminya, tetap saja ibu-ibu enggak ada masalah kalau di akhirat. Jadi suasana hati ibu enggak kayak di dunia nanti. Kalau di dunia, wah, awas ya, berani dua. Ya, tak sembelih dua-duanya nih, katanya. Oh, galak dia kan. Apalagi dia udah belajar kungfu mungkin kan. Ya. Ancem gitu kan. Tapi kondisi hati ibu-ibu nanti di akhirat berbeda setelah mandi di mata air salsabila. Jadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Gitu kan. Jadi, dicabut kebencian, kecemburuan, itu hilang semuanya. Ya. Itu paling ibu-ibu nanti kalau ngelihat suaminya mau ngelipir ke kemah bidadari, ibu-ibu tertawa. Dari tertawanya ibu-ibu itu bercahaya di surga. Mungkin saking masalah. Dari coba ibu-ibu, kalau ketawa doang di surga ibu-ibu bercahaya. Suaminya yang ngelipir mau jalan, cahaya apa tuh katanya. Perang nih, kayak jangan cahaya malaikat nih. Apa kata malaikat? Enggak. Itu cahaya istrimu yang ketawa gara-gara kamu ngelipir ke bidadari. Akhirnya dibalik lagi. Ya Allah, cantik banget. Balik lagi ke istrinya. Ujung-ujungnya emak-emak lagi, balik lagi gitu kan. Karena ibu-ibu ini ibarat bos bagi bidadari-bidadari. Bidadari itu pembantu ibu-ibu nanti. Ibu-ibu lebih cantik, suaranya lebih cakep. Yang suaranya serak-serak di dunia. Tenang aja di akhirat nanti apa? Suaranya bagus. Ya kan? Jadi sampai ada sayembara antara wanita dunia yang soleha masuk surga dengan bidadari surga. Paduan suara, jadi kayak ada idol-idolnya gitu ibaratnya ibu-ibu. Jadi perlombaan suara. Ternyata apa kata Ibunda Aisyah? Faghalabnahunna, kalah wanita-wanita
surga itu, bidadari itu dibanding oleh ibu-ibu yang solehah di dunia kemudian masuk surga. Saya lupa bunyi nyanyiannya itu, maksudnya di surga nanti kan nggak ada haram-haram lagi, Bu. Ya, khamr aja jadi halal, ya enggak? Jadi ibu-ibu nanti nyanyi di surga itu, ya, suaranya bagus, ngalahin siapa yang keren suaranya di dunia itu, ya. Apa katanya? Nahnu Allah musta'an. Kok saya lupa nyanyiannya? Nanti dicari, insya Allah saya lupa, ibu-ibu. Harusnya ibu-ibu yang hafal, bukan saya, gitu kan? Pokoknya Ibunda Aisyah berkomentar, faghalabnahunna, faghalabnahunna. Kalah tuh wanita-wanita bidadari itu suara indahnya dibandingkan suara ibu-ibu. Mantep pokoknya. Kemudian ibu-ibu saya hormati, ada saya akhiri dengan pelajaran pertama ini, kita akhiri dengan faidah atau ucapan Abu Hatim yang saya baca di kitab Raudatul Uqala oleh Imam Ibnu Hibban. Bahwa Abu Hatim berkata, fal wajib 'alal 'aqil an yakuna ya bima ahya 'aqlahu min al hikmati aklaf ya minhu ya bima ahya jasadahu min al quti li anna qut al ajsad ya wal mata'im ya apa wa qut al 'aqli ya waqutul aqli al hikamu ya. Kemudian apa ya, dikatakan bahwasanya faqul fa kama anna al ajsad ya tamutu inda qita'i tamutu inda faqdi at ta'am wa syarab wa kadzalika al uqul idza faqada qutuha ya min al hikmati matat, gitu kan. Kata Abu Hatim begini, maka wajib bagi setiap orang yang berakal, alhamdulillah kita dikasih karunia akal, ibu ya, kalau sehat enggak gila kita, alhamdulillah ya, kita sehat, akal kita sehat, alhamdulillah. Maka wajib bagi orang yang berakal ya, untuk apa, Bu? Untuk sesuatu yang akalnya bisa hidup, bisa sehat dengannya ya, itu maksudnya apa, dengan apa dia hidup akal itu, kata beliau di sini, minal hikmah. Hikmah di sini tadinya apanya, Bu? Ilmu, maka sesuatu yang akal dia bisa hidup dengannya, hati dia bisa hidup dengannya, yaitu berupa ilmu, hendaknya dia aklaf, kata beliau, kata Abu Hatim. Aklaf itu artinya apa? Hendaknya menjadi perhatian lebih besar, artinya aklaf itu. Hendaknya menjadi perhatian dia yang lebih besar, gitu kan. Dibandingkan apa? Dibandingkan sesuatu yang dengannya badannya hidup. Dari apa? Makanan, gitu kan, Bu ya. Badan bisa hidup kalau dikasih apa, Bu? Makan, gitu kan. Ya, dikarenakan makanan jasad adalah apa? Makanan, ya enggak, Bu? Makanan jasad adalah apa? Makanan, minuman, tapi makanan akal, makanan hati adalah apa? Ilmu, ya, hikmah, ilmu, Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jasad ya itu akan mati kalau diputus dari makanan dan minum, begitu juga akal atau hati akan mati apabila diputus dari ilmu dan hikmah itu. Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menukil bahwasanya apa, Bu? Orang kalau sakit terus dicegah dari makanan dan minuman 3 hari saja, maka apa? Mati. Begitu juga sama, hati kalau dicegah dari ilmu dan hikmah 3 hari, maka apa, Bu? Dia akan mati juga. Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-20 kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah, yang di halaman 62. Apa tuh? Ilmu dan kebodohan tidak sama. Bahkan Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang bodoh ya. Mencela orang-orang yang bodoh. Bahkan nanti diibaratkan seperti apa, Bu? Seperti binatang ternak. Apa? Kenapa? Apa sisi persamaannya, Bu? Binatang ternak sama orang-orang bodoh, terutama orang-orang kafir itu. Apa persamaannya, Bu? Binatang itu yang ada di insting dia, benaknya dia apa gimana, Bu? Mangan, minum, mangan, minum, mangan, minum, mati. Ya enggak? Itu. Nah, kalau manusia dikasih akal sehat, binatang kan enggak pakai akal, enggak punya akal, Bu ya. Enggak dikaruniakan akal. Manusia dikasih akal. Tapi akalnya dianggurin. Akhirnya apa? Hidup cuma untuk makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Plak, mati. Apa bedanya, Bu?
Jelas maksudnya, Bu? Kenapa dibilang mereka seperti binatang ternak? Bahkan balhum adallu sabil, bahkan lebih, Bu, lebih sesat, lebih buruk, lebih jelek gitu kan. Nanti kita akan bahas di pertemuan datang insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kemarin saya baru menyinggung alhamdulillahirabbil alamin di situ. Ini adalah ayat terkait tentang alhamdulillahirabbil alamin. Kata beliau Syekh Fauzan hafizahullah, ibu-ibu kalau baca Quran ya langsung alhamdulillahirabbil alamin pertama. Ya. Insyaallah Allah awali apa ya? Qurannya, kitabnya dengan memuji dirinya. Apa artinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu-ibu, banyak-banyaklah kita memuji Allah. Kenapa, Bu? Karena Allah senang dipuji. Allah senang dipuji, Ibu-ibu. Maka Ibu kalau mau berdoa, minta sesuatu sama Allah, jangan to the point. Angkat tangan, ya Allah, aku minta. Ya. Puji dulu dong, ambil hati kalau bahasa kita, Ibu, ya. Ambil hatinya dulu itu. Ya, puji dulu. Ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya, dan seterusnya. Ya. Kita apa? Puji-puji Allah Subhanahu wa taala, ya Ghani, ya Hamid, dan seterusnya. Puji-puji Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah sekali lagi senang dipuji, dan yang kedua apa, Bu? Allah memang berhak dipuji. Allah senang dipuji dan Allah berhak dipuji. Ma ahadun ahabbu ilaihi al-madhu min Allah. Tidak ada zat yang paling senang pujian melainkan siapa? Allah. Dan memang Allah berhak untuk dipuji, Ibu. Berhak dipuji dan senang dipuji. Ya. Saya mau nanya, Bu. Siapa hamba yang paling banyak memuji Allah? Hah? Siapa hamba Allah yang paling banyak memuji Allah? Siapa? Hah? Iya. Orang yang paling banyak memuji Allah adalah orang yang terpuji. Siapa dia? Muhammad. Apa arti Muhammad? Orang yang terpuji. Ya. Ya enggak? Yang oleh orang kafir Quraisy dahulu diganti jadi apa? Ada yang ingat enggak? Muhammad diganti jadi Muzammam. Coba sebut Muzammam. Nah, apa itu Muzammam? Lawanannya terpuji apa? Tercela. Ya Allah. Benci, tapi jangan sampai ganti nama orang, ya enggak, Bu? Banyak enggak sekarang tuh? Ya. Benci sama orang namanya diganti. Itu kan ala jahiliyah itu, Ibu-ibu. Mereka dulu ganti nama Nabi kita jadi Muzammam. Muhammad orang yang terpuji. Sama Ahmad terpuji. Ya. Diganti jadi Muzammam. Orang tercela. Sampai mereka bernyanyi. Dengan apa menyenandungkan syair-syair. Sampai bocah-bocah kecil. Kafir Quraisy dulu tuh. Di Mekah itu. Di jalan-jalan nyanyinya kayak gitu, Ibu. Ya, bersyairnya itu mudammaman qalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina mudammaman qalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina. Jadi hampir anak-anak bocah itu, bocil-bocil itu menandungkan syair itu. Mudammam kita benci. Mudammam maksudnya siapa? Muhammad. Mudammam kita benci, agamanya kita ogah, perintahnya kita maksiati, kita membangkang. Artinya itu, enggak usah taat, pokoknya enggak usah ngikut, intinya itu. Ya. Itu. Jadi orang yang paling banyak memuji Allah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar beliau nanti di akhirat diberikan liwaul hamdi. Apa, Bu? Bendera pujian. Jadi beliau nanti di akhirat di padang mahsyar, enggak percaya, Bu, nanti di akhirat lihat ya. Nabi kita membawa bendera, namanya bendera pujian. Jadi semua manusia ya di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian di bawah kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pemimpin padang mahsyar nanti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin anak Adam nanti di hari kiamat. Dalam hadis Muslim sih ingat saya itu. Ya, Subhanahu taala. Nah, pertanyaannya kenapa nabi kita diberikan bendera pujian itu? Jawabannya simpel, karena beliau adalah hamba yang paling banyak memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ya. Mari kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik.

habisnya. Sampai Nabi kita saja apa? Kehabisan bahasa untuk memuji Allah, ya. Sampai Ibunda Aisyah menguping ucapan Nabi kita, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku enggak bisa menghitung pujian untuk dirimu ya Rabb. Engkau sebagaimana yang kau puji untuk dirimu sendiri, atas dirimu sendiri gitu kan. Saking Nabi kita udah habis pujian habis. Ya. Saking Allah kalau mau dipuji enggak ada habis-habisnya. Nanti paling Nabi kita dikasih dibukakan pintu-pintu pujian yang lain yang Nabi enggak pernah tahu ketika di dunia. Kapan, Bu? Ketika sujud di bawah arsy. Kapan tuh? Ketika manusia sudah datang ke nabi-nabi ulul azmi biar minta kepada Allah disegerakan hisab, semuanya menolak karena merasa punya salah dosa. Akhirnya apa? Nabi Isa menuntun manusia mengatakan, "Idzabu ila Muhammad." Pergi kalian kepada Muhammad, fa innahu 'abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Sungguhnya dia adalah hamba yang telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Akhirnya datang kepada Nabi kita SAW. Dia mengatakan, "Ana laha." Ini memang urusan saya. Ini mau enak apa wewenang saya. Maka Nabi kita sujud di bawah arsy. Sujud dalam jangka waktu yang Allah sendiri yang menentukan gitu kan. Biarin sujud. Dan Nabi kita memuji Allah. Nah, ini menunjukkan Nabi kita meminta apa nih, Bu? Maqama al-mahmud. Maqama al-mahmuda. Syafaat kubra. Syafaat besar yang dinanti-nanti oleh semua umat. Termasuk saya sama ibu-ibu nyelip nanti di hari itu di padang mahsyar, nunggu hari yang panjang panas ya, 1 mil matahari dari kepala orang berkeringat sesuai dengan kadar amalnya ya. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang tidak ditenggelamkan dengan keringat kita ibu-ibu karena banyak dosa ya, mudah-mudahan kita dinaungi dari panas itu, naungan Al-Qur'an, naungan sedekah ya, dan yang lainnya ibu-ibu Subhanahu wa taala. Maka apa? Nabi kita sujud dan memuji Allah habis-habisan. Allah bukakan buat Nabi kita apa? Pintu-pintu pujian yang belum pernah dibukakan untuk Nabi kita ketika di dunia. Oh, dipuji. Yang tujuannya hanya untuk satu permintaan, Bu. Apa, Bu? Disegerakan hisab. Udah lama berdiri, 50 ribu tahun berdiri. Satu hari saja di akhirat, 1000 tahun. Bayangkan. Diri di padang mahsyar itu menunggu keputusan Allah sampai akhirnya waja'a rabbuka wal malaku saffa waji'a yawma idzin bijahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Datanglah siapa? Rabbmu. Berarti untuk memutuskan perkara. Untuk segera dipanggil. Samsul Hadi Abu Sama. Sini. Panggil. Tutup hijab. Berdua sama Allah. Ngadep. Ini amalmu bukan ini. Ini dosamu bukan. Iya ya Allah. Bu Fulana. Sini maju. Maju. Tutup hijab. Berdua. Ya. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan dia akan ngomong, diajak bicara langsung oleh Tuhannya. Enggak ada jubir, enggak ada penerjemah, enggak ada teman, enggak ada aspri. Enggak ada. Enggak ada ibu-ibu, sendiri. Ini dosamu, Mbak. Ya Allah. Ini jam sekian hari ini tuh dosa. Ya Allah. Aku enggak bisa bersilat lidah. Enggak bisa bohong-bohong. Enggak bisa jadi apa istilahnya itu perfect liar gitu, enggak bisa. Ya. Enggak bisa ibu-ibu Subhanahu wa taala. Enggak bisa bohong kita di depan Allah Azza wa Jalla. Akuin saja ya. Yang kalau ketika di dunia kita apa? Tidak ember dengan dosa-dosa kita, tidak kita ceritakan maksiat dan dosa kita, kita simpan antara kita dengan Allah, kemudian kita tobat, istighfar saja, ya. Maka nanti ketika Allah saudara, ini dosamu, iya ya Allah. Dia merasa dirinya akan binasa, duh neraka saya. Ternyata Allah Maha baik. Apa kata Allah? Satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Mbak, aku udah rahasiakan dosamu di dunia. Enggak ada yang

tahu. Aku udah tutup-tutup dosamu di dunia, enggak ada yang tahu. Ya. Jadi ibu jangan bangga lah kita, Bu. Ya, kita merasa aman dengan dosa kita. Enggak, itu karena Allah tutup aja. Kalau Allah mau bongkar juga kita dibikin malu kok. Tapi Allah tutup karena masih sayang sama kita. Dah. Insya Allah ada saatnya hambaku ini tobat, hijrah, dia akan tinggalkan. Tutup. Enggak dipermalukan. Sehingga dosa itu hanya antara dia dengan Allah. Nanti ketika di akhirat, ini benar dosa mbak? Iya, ya Allah. Aku akui, ya Allah. Dia, ya Allah, habis aku neraka. Allah hanya bilang, aku rahasiakan, tutup-tutup dosamu di dunia. Sekarang mbak, saya ampunin. Langsung terhapus itu dosa-dosa dari catatannya itu. Akhirnya dia keluar ya dari hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan membawa buku catatan amal sudah bersih dari dosa-dosa, sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pulang ke keluarganya.

0: kitabiyah. Ya, terus ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dan seterusnya. Begitu toh? Jadi saking senangnya dia enggak mau melihat buku catatannya sendiri, tapi apa Dek Sadur? Nih lihat-lihat ikra'u kitabiyah. Baca-baca. Dia pulang enggak keluar. Ini baca bukuku, buku baca. Udah enggak ada dosa soalnya. Coba kalau masih ada dosa, mau enggak diliatin? Malu. Udah enggak ada dosa, udah hapusin sama Allah, dimaafin. Allah Maha baik, Rahman, Rahim, Ghafar, Tawwab. Ya? Maka apa? Nih, ikra'u kitabi, baca-baca, lihat tuh aku bersih kok. Masya Allah. Siap-siap saja masuk surga. Mudah-mudahan. Makanya saya sering berkata, Bu, pada diri saya sendiri, saya enggak soleh, ya Allah. Cuman, apa ya, insya Allah saya tidak lebih bejat dari wanita pezina Bani Israel yang kasih minum apa? Anjing. Ya kan? Ya kan? Saya tidak lebih bejat dari orang yang pernah membunuh 99 nyawa, bahkan lengkap jadi berapa? 100, insya Allah ya Allah, hamba tidak sebejat mereka ya Allah. Kalau mereka saja kau maafkan, kau ampuni ya Allah, hamba juga mohon ampunanmu ya Allah. Itu kayak jadi harapan bagi kita ibu-ibu, mengharap maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala, maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita ingat dosa-dosa kita yang lalu, kita ukir masa lalu kita dengan rangkaian dosa-dosa dan maksiat ibu-ibu ya, maka kita hanya punya harapan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah dan belas kasihannya mengampuni dan menutup dosa-dosa kita. Automatically dengan kita bertaubat, istighfar. Sudah Bu, perbaiki janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Buka lembaran baru dengan Allah. Ya Allah, di atas 40 tahun umur saya ini, ya Allah, aku sudah kututup itu dosa-dosa yang dulu-dulu itu. Aduh, stop sudah. Talak 3 udah ya Allah. Aku mau kembali kepada-Mu. Aku memperbaiki diri ya Allah. Ya, aku ingin siap-siap menghadap kepada Engkau ya Allah dengan amal saleh dan seterusnya gitu. Insyaallah. Allah Maha baik ibu-ibu. Ya. Karena prinsipnya innamal a'mal bil khawatim. Hanya saja amalan itu tergantung yang akhirnya. Jangan sampai kita malah di akhir hayat jadi buruk ibu-ibu ya, bejat dan seterusnya. Jangan ya, dulu okelah kita mungkin masa lalu ya, mungkin kebodohan ya dan enggak tahu ilmu. Sekarang udah saatnya kita merubah diri, memperbaiki diri ya, bertakwa kepada Allah. Kata Fudul bin Iyad menasihati seorang yang sudah berumur 60 tahun, dia katakan ittaqillaha fima baqiya min umrik, paman bertakwalah kepada Allah pada yang tersisa dari umurmu. Udah, yang sisa tinggal takwa paman. Karena kali lagi amalan itu tergantung yang akhir-akhir. Taib. Kemudian ibu-ibu kusana ta'ala dikatakan di sini pujian yang baik ya dan sempurna mutlak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang selain dia, selain siapa? Selain Allah, mereka dipuji sebatas kadar kebaikan yang mereka kerjakan. Alias kalau muji orang, makhluk, teman atau siapa, itu jangan lebay, jangan berlebih-lebihan, sewajarnya saja ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala ya. Saya izin baca satu hadis ibu-ibu dan mungkin kita akhiri dengannya materi kita. Nun sewu ibu-ibu, poin 4 kita baca pertemuan yang akan datang. Mohon maaf ya ibu-ibu. Ada seorang laki-laki dalam hadis Bukhari, ibu-ibu ya. Hadis Bukhari dari sahabat Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith. Ya. Athna rajulun ala rajulin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang laki-laki yang memuji, menyanjung seorang laki-laki yang lain, temannya mungkin ya, di depan Nabi disanjung. Oh, anta kada ente pokoknya marketok. Ada Nabi. Paham? Di depan Nabi dia puji-puji itu orang. Maka Nabi SAW malah mengatakan, "Wailak, celaka engkau. Qata'ta unuka akhi. Dalam sebagian lafal, qata'ta unuka sahibik. Kau telah memenggal leher temanmu. Atau dengan riwayat di sini, kau telah memenggal leher saudaramu. Kau penggal leher saudaramu. Gara-gara dipuji lebay, berlebih-lebihan. Di depan Nabi pula. Ya, ada dia pula di depannya. Jadi kalau mau jual orang, mending di belakang. Tanpa berlebihan. Jangan di depannya. Nanti setan main. Oh, belum tahu ya mbak ya. Emang saya begitu. Gitu. Khawatirnya setan main, ibu-ibu. Kemudian apa? Ya, Man kana minkum madihan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang mau memuji, menyanjung saudaranya, temannya, siapa? Ustadznya misalnya mau disanjung. La mahalah, mau enggak mau, saking ngebet pengen muji aja gitu, pengen nyanjung. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul, hendaknya dia berkata, apa kata? Ahsibu fulanan wallahu hasibu. Ya, begitulah sangkaan saya terhadap si fulan. Sepengetahuan saya memang beliau begitu gitu. Enggak yang oh pokoknya enggak ada duanya di dunia ustaz ini mah, dia mah paling top market, top lebay gitu. Ibu Sunata. Jangan berlebihan, Ibu Sunata. Jangan berlebihan. Nabi saja enggak suka disanjung berlebihan, apalagi sekedar level Pak Ustaz. Ya Allah Sunata. Maka ahsibu fulanan. Ya, sepengetahuan saya sih beliau begitu. Kan elegan gak, Bu? Lebay gak itu? Gak lebay. Sepertahuan saya sih beliau sih begitu gitu kan. Ya. Wallahu hasibu. Dan Allah yang menghisab dia. Maksudnya Allah yang tahu sebenarnya dia gitu kan. Hakikatnya dia, Allah yang paham, yang tahu. Kita hanya mengukur atau menilai orang dengan zahir. Nahnu nahkum bidzahir wallahu ta'ala sarair. Kita hanya menghukumi dengan zahir. Allah yang menghukumi hati dia. Aslinya dia. Rahasia dia. Wala uzakki 'ala Allahi ahada, dan saya tidak mau mengkultuskan orang, memuji orang, menyanjung orang berlebihan di atas pujian kepada Allah. Sudah, Allah tertinggi kalau kita mau puji. Itu adapun manusia sewajarnya. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Poin 4 non sewu ibu-ibu kita akan ambil di pertemuan akan datang. Saya izin satu atau dua pertanyaan supaya untuk melengkapkan kajian kita ini, cari yang agak pendek dulu. Singkat-singkat aja, Bu, ya. Ini ada mau sharing beberapa bulan ini saya ngaji di Masjid Hijau, ikut kajian Ustaz. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu, saya mau bilang di majelis ini, ibu-ibu jangan terlalu banyak berharap banyak dari saya ini penuntut ilmu kecil ibu-ibu, jadi ilmunya belum banyak, biar ibu tahu saja gitu ya. Jadi ilmunya belum banyak, masih penuntut ilmu kecil. Jadi kalau bisa ya ibu lebih rajin datang ke kajian ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya gitu ya. Ya, jadi jangan hanya di saya doang gitu kan. Ya, karena saya harus tahu diri ibu-ibu. Jadi datanglah ke kajian-kajian ustadz-ustadz kita yang ilmunya mumpuni gitu, yang lurus akidah, manhaj dan akhlaknya gitu kan. Tapi sudah 3 kali saya lihat ibu-ibu di kajian menegur dengan nada tinggi. Ini dihindari ya. Mungkin terutama dari panitia mungkin atau siapa, walaupun tidak panitia juga, secara umum saya nasihati. Kalau negur orang asalnya dengan cara apa, Bu? Lemah lembut, baik. Bikinlah kesan yang baik bagi kajian kita. Ini permohonan saya dan amanah sekaligus dari saya ibu-ibu. Baik kalau ada panitia atau sesama teman di sampingnya. Kalau neger temannya itu mbok dengan kelembutan, dengan wajah yang tidak merengut, tidak sinis gitu kan ibu-ibu. Karena kalau orang Arab bilang al-mar'u jubbila 'ala hubbi man ahsana ilaihi. Orang itu sudah difitrahkan untuk senang sama orang yang baik sama dia, ya enggak, Bu? Kalau ditegur dengan cara yang baik kadang malu untuk mengulangi lagi. Tapi kalau dengan sinis, siapa lo? Ya enggak? Kadang-kadang begitu kan, orang punya sensitivitas, punya kadang-kadang punya potensi apa ya, maksudnya gengsi dan seterusnya gitu kan. Maka harus pakai trik dengan cara yang indah. Maka narifku fi syai'in illa zanah wa ma yunzau an syai'in illa syanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kelemah lembutan menemani sesuatu kecuali sesuatu itu elegan, indah, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu jadi jelek. Apalagi dakwah, apalagi negur orang, nasihatin orang. Gunakanlah apa, Bu? Kelembutan, maka teguran itu akan menjadi indah, dan orang yang ditegur insya Allah apa? Malu untuk tidak, atau malu untuk mengulangi lagi, ya Allah itu mbak negurnya baik banget dan seterusnya. Maka ini nasihat saya ibu-ibu, ya. Hadza zaman, zaman rizq, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini zaman kelembutan. Kita kalau ekstrim, keras, berhati kasar, ya itu orang maka malah akan kabur. Ah, ogah saya ngaji ke Masjid Ijo, kasar-kasar orangnya kalau negur. Kan jadi jelek kesannya ibu-ibu. Nanti ujung-ujungnya saya juga yang kena namanya, gitu kan? Oh, ngapain ngaji majelisnya Bu Samah itu? Ya, orangnya sinis-sinis katanya. Padahal kita nggak pernah ngajarkan itu gitu. Kita ini buktinya saya lemah lembut. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lint lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." Gitu kan? Ya. Bayangkan ibu-ibu, Allah katakan pada nabi kita, dengan berkat ya rahmat dari Allah lah Muhammad, kau bisa berlaku lemah lembut. Maka saya doakan kepada ibu-ibu yang menegur saudarinya yang mungkin melakukan pelanggaran itu, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat buat ibu-ibu yang negur, ya. Kemudian apa? Bisa menegur sebagaimana yang diajarkan Allah kepada nabi kita, ya. Walaupun tafadhan ghalidhal qalb, kalau kau keras, kasar berhati, kasar Muhammad berhati, ya, keras, kasar terhadap mereka Muhammad, maka apa? Lam faddu min haulik, mereka akan kabur, lari, meninggalkan engkau, enggak mau lagi datang. Ya, taubat saya ke Masjid Ijo, kasar-kasar mak-maknya gitu kan. Galak-galak katanya misalnya. Hati-hati, Bu. Takutnya ana juga nyerempet juga kena fitnah juga ana gitu kan, Bu, ya. Tutuplah pintu-pintu fitnah buat gurunya, gitu ya, Allah Taala. Walaupun saya tidak merasa guru di sini, saya juga menuntut ilmu sama kayak ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau Allah Taala, ya, kalau kita bersikap keras, kasar terhadap mereka, mereka akan lari dari seliling Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfirlahum, mintakan ampun buat mereka Muhammad. Wasyawirhum fil amr, sharing, ngomong yang baik, musyawarah. Mbak, mungkin sebaiknya lain pekan depan, atau ibu sebaiknya pekan depan kalau begini-begini bawa anak atau apa misalnya nana, dengan cara yang baik, sharing yang baik gitu kan ibu SWT. Ada pun langsung tar tembak. Wah, itu yang membuat orang jadi apa, Bu? Enggak nyaman, akhirnya apa? Terhalang dari kebaikan. Jangan sampai kita menjadi penutup pintu-pintu kebaikan untuk saudari kita, ibu SWT. Akhirnya dia enggak datang lagi ngaji. Berarti kita tutup pintu kebaikan gara-gara kita kasar gitu loh, Bu. Ya, mudah-mudahan nasihat saya ini masuk ke hati, karena insya Allah keluar dari hati. Masadara minal qulub wasala ilal qulub. Apa yang bersumber dari hati, insya Allah sampai juga ke hati. Ya, mungkin satu lagi yang pendek-pendek ya. Atau dua. Saya tidak punya ilmu tentang ini, Bu. Jujur saja bahwasanya. Tapi secara umum yang saya ketahui ya, doa ibu, bapak, dua-duanya sama-sama mustajab gitu kan. Walaupun kadang dalam banyak kondisi yang memang apa ya, kadang dalam dunia nyata kadang yang ya kita, walaupun nggak mutlak ya, biasanya yang lebih getol dan lebih bener-bener ini ikhlas dan ya apa ya, bener-bener all out dan seterusnya dalam mendoakan anak itu biasanya dari kalangan ibu-ibu ya. Tapi untuk dikatakan apakah kuat, lebih kuat doa, apakah doa seorang ayah lebih mustajab, ini apa nggak bisa dibanding-bandingkan ibu-ibu ya. Ya bahkan kadang bisa jadi ada yang mengatakan ibu lebih kencang kadang-kadang gitu kan, Ibu Subhanahu Taala ya. Akan tetapi anak pribadi secara umum tidak berani untuk membedakan ya, doa bapak mustajab, doa ibu juga mustajab gitu kan. Karena dalam sebagian hadis dikatakan da'watul walid li waladiha, kan tiga doa mustajab yang tidak ada keraguan, doa orang yang musafir, doa orang yang dizalimi, doa orang apa, doa bapak, doa walid. Walid itu masuk di dalamnya bapak dan ibu. Walid bisa diartikan bapak, walid juga bisa diartikan ibu. Makanya ada istilah birrul walidain, bukan birrul walid wal walidah, enggak, tapi birrul walidain. Berarti walid itu masuk di dalamnya ibu. Jadi sama-sama dikatakan mustajab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah afdalnya di tanggal 10 Dzulhijjah kita tawaf ifadah dulu, jadi kita berangkat setelah salat subuh ke Mekah baru lempar jumrah? Apakah yang bisa apa ya? Yang ini dokter kayaknya nih yang nulis ini. Ala kulli hal, mungkin yang dia maksud adalah boleh mana, boleh enggak di duluan apa? Duluan tawaf ifadah dulu baru apa? Baru jumrah. Maka untuk tawaf ifadah, jumrah, ya apa namanya, apa, dan ritual-ritual yang lain yang masih tersisa setelah kita dari Arafah, ibu-ibu, itu dalam hadis Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ilmui ya, wallahu alam, yang kita ilmui bahwasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sebagian sahabat yang bertanya, apakah kita boleh mendahulukan ini, mengundurkan ini, mendahulukan ini, mengundurkan ini, maka Rasulullah SAW jawabannya apa? Satu, la haraj, la haraj. Apa artinya? Never mind, never mind. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tawaf ibadah dulu, baru jumrah, atau jumrah dulu, baru itu. Gak masalah. Enggak masalah. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi baraka sallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwat nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in Wahai sahabatku, apabila kamu tegah untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
3: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih.
2: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
5: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: bagaimana kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين نغتوي أبا ينغفو كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia.

0: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
1: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
4: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau

0: harus banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
1: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
2: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
4: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim. Hatta pemerintah itu zalim. Menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh. Apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالُ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah, mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
3: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat, adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
4: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
5: Sinfani min ahli nar.
6: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: ويل يومئذ للمكذبين.
9: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah, itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qatifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yawmiddini amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati, para bapak dan para ibu yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 15 abad yang lalu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di negeri Mekah. Kita sekarang tahun 1443. Itu dihitung dari hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 13 tahun sebelum beliau perjalanan hijrah ke kota Madinah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban agama langit ini, mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala ini untuk disampaikan kepada umat manusia, negeri Mekah itu bukan negeri yang baru. Negeri Mekah itu bukan negeri yang baru wujud. Tapi negeri itu sudah negeri kuno, sudah negeri tua. Karena negeri Mekah itu terlahir sejak zaman sinten, Mak? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan istrinya Hajar dan putranya yang masih bayi tatkala itu di satu negeri tandus yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an dengan bahasa biwadin ghairi dhi zara' inda baitikal muharram, di sebuah negeri yang ghairi dhi zara', yang enggak ada tanaman blas saking tandusnya, yang tempat itu adalah tempat Baitullahil Haram. Tum tahu, jenengan tahu semua insyaallah kisahnya terlalu masyhur. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jadi menceritakan gimana tatkala itu ibunda Hajar mencarikan air karena air bekal yang dari negeri Kanaan sudah habis, dari Safa Marwah gitu ya, sampai keluar air Zam-zam. Pada waktu itu para jemaah sekalian, jadi sudah banyak negeri-negeri yang sudah punya peradaban lumayan tinggi. Salah satunya adalah negeri Yaman dan negeri Syam. Yaman itu sekarang Yaman, Masian. Kalau negeri Syam itu sekarang wilayah 4 negara, Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. Itu istilah pada zaman namanya negeri Syam. Tatkala yani kedua negeri itu sudah ada hubungan perdagangan. Jadi orang-orang dari Yaman itu bawa barang-barang mereka dagang ke negeri Syam. Sudah maklum di zaman itu bahwasanya orang kalau di tengah perjalanan, salah satu yang mereka cari itu adalah tempat sumber air. Karena zaman itu belum ada orang jualan tengah jalan, belum ada warung, belum ada restoran. Dan zaman itu mereka kalau mau perjalanan itu harus membawa bekal sendiri yang diperkirakan cukup selama perjalanan. Yang paling susah itu air. Makanya mereka itu seneng banget kalau kemudian mereka menemukan air di tengah perjalanan. Singkat cerita, tatkala orang-orang Yaman dari negeri Jurhum, asli bangsa Arab dari Yaman, dari negeri Jurhum, mereka itu berangkat ke negeri Syam. Ternyata mereka menemukan ada sumber air yang ada di negeri daerah yang selama ini enggak ada. Tatkala mereka dekati, ternyata di situ ada ibunda Hajar, ada anaknya yang namanya Ismail. Akhirnya mereka minta izin untuk tinggal di negeri tersebut bersama mereka. Hajar yakni menyetujui dengan syarat air milik beliau dan mereka tinggal di situ. Itulah cikal bakal negeri Arab. Berarti tanah Mekah itu sudah tanah kuno. Sudah lama sekali sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Ismail. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, sudah lumrahnya satu negeri yang sudah lama punya peradaban lama, sudah tinggal di situ lama, bersosial lama, mereka itu punya adat istiadat, mereka itu punya tradisi, mereka itu punya budaya, mereka punya keyakinan, mereka punya kepercayaan, mereka punya tradisi leluhur dan nenek moyang. Itu sudah pasti. Kalau kita petani para jemaah sekalian, kalau kita telisik satu demi satu, kita mengatakan secara agama, agama yang dianut oleh bangsa Arab tatkala itu, bangsa Arab negeri Mekah, tempat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah agama paganisme tapi masih ada sedikit sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Mereka itu nyembah patung, nyembah berhala. Di sekitar Ka'bah tatkala itu ada 360 berhala. Ya enggak sembarangan, 360 berhala. Dan negeri Mekah tatkala itu, negeri Arab secara umum, ada 3

Masyarakat tatkala itu ada dua kasta, ada orang merdeka, ada kaum budak. Laki-laki dan perempuan, jadi yang dianggap manusia di zaman itu adalah laki-laki. Perempuan itu gak dianggap manusia. Jadi gak dianggap manusia, jadi gak mewarisi, yuk gak dibolehkan untuk urusan apapun. Semua keputusan di tangan kaum laki-laki. Dan kezaliman merajalela di mana-mana. Secara hidup perekonomian, riba merajalela di mana-mana. Akhlak dan sosial, yakni minum khamr, perzinaan, riba, dan semua akhlak-akhlak yang buruk hampir ada di zaman itu. Sampai-sampai zaman itu dikenal dengan zaman apa? Jahiliyah. Meskipun ada akhlak-akhlak mulia, perilaku-perilaku baik yang masih ada di negeri tersebut di zaman itu. Dan secara perpolitikan mereka itu hidup berkabilah. Satu kabilah dengan kabilah yang lain dan hampir setiap saat selalu berseteru antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Itu gambaran umum kondisi kota Mekah, tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat diutusnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam ini ke tengah umat manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perubahan besar-besaran dalam semua aspek kehidupan, dalam masalah tauhid, dalam masalah keyakinan, dalam masalah agama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan umat manusia dari penyembahan kepada banyak Tuhan, kepada Tuhan yang Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini dianggap aneh, ini dianggap nyeleneh, ini dianggap sesuatu yang sangat enggak lumrah di zaman itu. Sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat kepada agama tauhid, mengajak umat kepada yakni Islam yang murni, mengajak umat hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka itu saking herani sampai Allah ungkapkan dalam bahasanya, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apa Muhammad itu mau mengajak kita untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya satu? Ini perkara yang waneh pol. Maksudnya apa Pak? Lah wong kita lu Tuhanis buahnya aja lu. Yo isek miskin, yo isek susah, yo isek ini, yo isek gitu. Iku Tuhane banyak. Apalagi mek Tuhane satu, apa yo iso, ngono. Makanya mereka menggambarkan inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang sangat aneh. Dalam dunia sosial masyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kesetaraan umat. Bahwasanya status merdeka, status budak, bangsawan, rakyat jelata, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum min Adam wa Adamu min turab, la fadla ala arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum." Kalian semua wahai anak manusia itu dari keturunan Adam. Sing sugih yuk dari Adam. Yang miskin juga anak keturunannya Adam. Yang ngaku berdarah biru juga datang dari Nabi Adam. Yang darahnya merah juga dari Nabi Adam. Ini. Yang pangkat bangsawan juga anak keturunan Adam. Yang rakyat jelata juga anak keturunan Adam. Orang Arab asli juga dari Nabi Adam, orang non-Arab yang tinggal di negeri Arab tatkala itu, para budak, itu juga anak keturunan Adam. Kullukum min Adam. Semua kalian itu dari keturunan Nabi Adam. Wa Adamu min turab. Sedangkan Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Kita sama-sama makhluk bumi maksudnya. Tidak ada keutamaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu kabilah dengan kabilah yang lain, satu derajat dengan derajat yang lain, kecuali

takwa. Allah hanya melihat sisi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tentang kaum wanita yang mana pada waktu itu masya Allah wanita itu benar-benar hampir gak kayak manusia. Derajatnya itu hampir mirip-mirip makhluk hidup non-manusia. Tapi yuk gak dinamakan binatang gitu aja. Tapi jauh. Ini perbedaan derajat antara kaum laki-laki dengan kaum wanita di zaman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan laki-laki dan wanita sederajat meskipun tidak sama persis. Kaidah yang beliau sampaikan, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal. Kaum wanita itu adalah saudara kandungnya kaum laki-laki. Sing jenenge saudara kandung niku para jamaah sekalian. Berarti bapak E dan ibu E sama sederajat tapi enggak bisa sama persis. Ada toh saudara kandung. Jangankan saudara kandung, saudara kembar keluar di jam yang sama, di menit yang sama, meskipun enggak mungkin di detik yang sama. Jadi keluar dari rahim yang sama, dari benih yang sama, di waktu yang sama, di kondisi yang sama. Kalau sudah gede, kira-kira persis kono bedane apa ono bedane? Ya ada bedanya lah. Sitoke kuru, sitoke lemu. Sitoke ireng, sitoke putih. Yang satu ini, yang satu itu mesti ada. Laki-laki dan perempuan digambarkan oleh Rasulullah SAW, innaman nisa syaqaiqur rijal. Jadi mereka sederajat, satu saudara, tapi tetap ada perbedaan dalam beberapa sisi antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Akhlak yang tatkala itu amburadul, riba merajalela di mana-mana, perzinaan merajalela di mana-mana, minum khamr itu menjadi minuman harian, mabuk itu menjadi minuman harian, dirombak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang Islam itu agamanya Allah Subhanahu wa taala dan Islam itu bukan hasil budaya dan tradisi bangsa Arab tatkala itu. Tapi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus semua tradisi dan menghapus semua budaya yang ada pada waktu itu? Boten dan bukan. Tidak. Budaya-budaya negeri Mekah, budaya-budaya negeri Madinah, adat istiadat yang ada pada kalangan bangsa Arab tatkala itu yang tidak bertentangan dengan syariat dibiarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang dilanggengkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab dari dulu ngomongnya bahasa Arab, Islam datang dia tetap ngomong bahasa Arab, gak diganti sama bahasa Jawa anu enggak. Yani orang Arab sejak zaman dahulu mangannya kurma sama roti sama gandum gitu ya. Begitu Islam datang, yuk gak dirubah, suruh mangan tempe, suruh mangan tahu ya enggak. Tetap apa adanya. Mereka sejak zaman dahulu punya tata cara berpakaian. Punya jenis model pakaian. Begitu Islam datang, jenis pakaian itu dibiarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, diikuti apa adanya. Hanya yang ada pelanggaran syariat itu yang dirubah. Mereka itu tatkala bersosial ke masyarakat, tatkala hidup bertetangga, bangun rumah, bangun kampung RT RW-nya, yang itu sudah ada sejak zaman dahulu dibiarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak dirubah sama sekali oleh beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Intinya berarti datangnya Islam ke negeri Mekah itu adalah pada dua titik utama. Kondisi kota Mekah, kondisi masyarakat negeri Mekah, kondisi masyarakat negeri Madinah, kondisi bangsa Arab tatkala itu yang mana kondisinya, tatanan kemasyarakatannya itu melanggar aturan syariat, dirubah, diluruskan, diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban risalah langit. Tapi yang tidak bertentangan, budaya, tradisi, leluhur yang tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kesimpulannya. Marilah sekarang kita bawa masalah ini ke negeri kita.
Tatkala Islam masuk ke Indonesia, ke bumi Nusantara, dengan teori apapun, karena Islam masuk ke negeri ini itu kan teorinya banyak. Kalau kata Buya Hamka rahimahullah, Islam masuk ke negeri ini abad ke berapa? Abad ke-7. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup abad ke-6. Rasulullah SAW itu lahir tahun 570 atau 571. Beliau meninggal dunia tahun 633. Beliau meninggal dunia tahun 633. Masehi ya. Kalau tahun 11 itu tahun 11 Hijriah. Tapi kalau tahun Masehinya beliau lahir tahun 570 atau 571. Dan beliau meninggal dunia tahun 633. Berarti beliau hidup di akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Awal abad ke-7. Itu hidupnya Rasulullah SAW. Kata Hamka, Islam masuk ke negeri kita akhir abad ke-7. Akhir abad ke-7. Dengan bukti ada ditemukan batu nisan yang menunjukkan bahwasanya Islam sudah datang ke negeri ini di akhir abad tersebut. Kalau teorinya Hamka ini benar, berarti di negeri kita itu pernah ada tabi'in. Kenapa? Ini. Karena berarti yang datang ke negeri kita, kalau nggak tabi'in berarti sahabat. Tapi dalam teori yang masyhur, teori yang dibangun oleh Sunan Kalijaga dan Orientalis, jadi itu Islam datang ke negeri kita dari pedagang Gujarat pada abad ke-12. Apapun lah itu hanya teori masuknya Islam ke negeri kita. Islam masuk ke negeri kita itu bukan sebagai ajaran pertama. Islam masuk ke negeri kita bukan sebagai agama pertama. Islam masuk ke negeri kita bukan sebagai tuntunan yang pertama. Islam masuk ke negeri kita sebagai agama yang keberapa? Keempat. Asli agama, kepercayaan, tuntunan negeri ini adalah ajaran kok Hindu. Hindu itu sudah impor, Mas. Ajaran animisme dinamisme aslinya. Animisme itu percaya kalau alam semesta ini ada kekuatan gaib yang mengendalikan. Siapa itu? Animisme mengatakan roh-roh nenek moyang mereka. Mereka itu ibadah, mereka itu nyembah, tapi menyembahnya kepada roh-roh leluhur mereka. Dinamisme, mereka mempercayai di alam ini ada kekuatan-kekuatan sakral yang terwujud dalam benda-benda tertentu. Akhirnya mereka nyembah ini, nyembah gunung ini, nyembah itu, dan macam-macamnya. Itu kekuatan, apa itu kepercayaan? Dinamisme. Karena Islam, karena negeri ini itu bukan negeri baru. Tanah Jawa ini secara khusus dan Indonesia Nusantara secara umum itu negeri kuno, peradaban kuno. Rasulullah SAW lahir tahun 570. Jawa ini tahun 570 sudah ada orang atau belum? 570 sudah ada orang atau belum? Sudah banyak orang, sudah banyak kerajaan, sudah punya peradaban. Ini kepercayaan pada zaman dulu adalah animisme dinamisme. Hindu dan Buddha itu agama ke-2, agama ke-3. Entah dengan teori apapun. Dengan teori apapun masuknya agama Hindu Buddha ke negeri kita. Karena sebagaimana masuknya Islam itu berbagai teori, teori sejarah, maka masuknya ajaran Hindu, ajaran Buddha itu pun teori sejarah. Ada teori kesatria, ada teori Brahmana, ada teori Waisa. Menurut teori kesatria itu yang paling masyhur. Bahwasanya agama Hindu masuk ke negeri ini lewat pertempuran militer antara pasukannya Ajisaka dengan pasukan Medang Kamulan. Enggak usah cerita dari cerita wayang kok aku. Jadi yang penting lah, jadi antara pasukannya Ajisaka, pencipta Hono Coroko itu, dengan pasukan Tanah Jawa tatkala itu. Dan pasukan Ajisaka masuk ke negeri ini membawa ajaran agama Hindu itu abad pertama Masehi. 500 tahun sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka
Tatkala Islam datang ke negeri ini para jemaah sekalian, itu berarti negeri ini sudah berabad-abad. Sudah berabad-abad. Sejak abad pertama, kalau kita mengikuti teorinya Hamka berarti sudah 7 abad. Kalau kita mengikuti teorinya Orientalis berarti sudah 12 abad. Negeri ini beragama animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Itu mesti sudah membentuk peradaban. Sudah membentuk tuntunan. Sudah membentuk budaya. Sudah membentuk tradisi yang bercokol kuat di negeri ini. Tatkala Islam datang, maka mempunyai misi utama, Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Tatkala Islam datang, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tatkala Islam datang adalah membawa umat dari peribadatan kepada makhluk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa konsep bahagia dunia, membawa konsep bahagia akhirat. Maka para ulama-ulama kita yang datang membawa negeri ini, agama ke negeri ini, mereka pun menjalankan misinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Budaya, tradisi, kepercayaan, keyakinan, agama, leluhur dan macam-macam itu yang bertentangan dengan syariat dibenahi satu demi satu. Dibenahi satu demi satu. Ajaran agama yang mengajarkan macam-macam. Diajarkan kepada mereka agama yang esa. Disampaikan kepada kaum kepada umat manusia di negeri ini. Bahwasanya inna dina indallahil islam. Agama yang Allah ridhai hanyalah agama Islam. Wa mayyabtahi ghairal islami dina. Falayuqbala minuhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka Allah tidak akan yani meridhoinya dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk yani orang-orang yang merugi. Dalam tatanan kemasyarakatan, ajaran agama Hindu itu bedanya dengan negeri Arab. Kalau negeri Arab pada waktu datangnya Rasulullah SAW itu cuma 2 kasta. Orang merdeka sama budak. Kalau dalam ajaran agama Hindu itu kan 4 kasta. Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Itu kemudian diluruskan oleh para ulama-ulama pembawa ajaran agama Islam ke negeri ini, bahwasanya semua manusia itu sama, mau kiainya, mau yakni pejabatnya, mau rakyat jelatanya, mau pedagangnya, semuanya sama. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kalian dari Nabi Adam. Adam itu dari tanah dan tidak ada keutamaan atas siapapun kecuali dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosial kemasyarakatan pun dirubah. Yaitu tata cara berpakaian yang melanggar syar'i pun dirubah. Tapi karena Islam itu bukan agama Arab. Islam itu maksudnya bukan hasil budaya Arab. Islam itu agamanya Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk semua umat manusia. Memang awalnya berawal dari negeri Arab. Tapi konsep yang Allah konsepkan untuk Islam itu bukan untuk bangsa Arab. Untuk semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tatkala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk semua umat manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang perbedaan antara beliau dengan nabi-nabi yang lain, maka beliau mengatakan fudhiltu 'alal anbiya'i bisit, saya diberikan oleh Allah kelebihan, keistimewaan dibandingkan semua negeri semua agama Allah yang lain itu dengan 6 perkara. Salah satunya adalah semua nabi itu diutus untuk kaumnya masing-masing.
Sedangkan kita, sedangkan saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk semua umat manusia. Semua umat manusia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini, baik orang Ajam maupun orang Arab, baik bangsa hitam maupun bangsa putih, yang mendengar risalahku kecuali dia harus mengikuti ajaranku. Jadi, tatkala Islam itu tidak dikonsep oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai negeri Arab, agama bangsa Arab, maka Islam itu datang ke negeri kita tidak membawa semua budaya Arab. Tapi Islam itu datang ke negeri kita membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi negeri ini, budaya negeri ini yang sebelumnya memang sudah ada agama Hindu, sudah ada agama Buddha, sudah ada animisme, sudah ada dinamisme, yang itu sudah berabad-abad, yang sudah membentuk karakter dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama kita, maka apa hukumnya? Dibiarkan, dilanggengkan, ditetapkan, dan tidak perlu dirubah dan tidak perlu digeser. Kenapa? Karena memang Islam tidak pernah bertentangan dengan tradisi, Islam tidak pernah bertentangan dengan budaya, selagi tidak melanggar syariat. Bahkan ya ikhwan, kalau kita cermati, ada loh dalam syariat agama kita, itu yang dijadikan oleh Allah sebagai syariat, asal-usulnya itu budaya Arab. Tapi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani dibiarkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah syariat. Contoh bulan ini. Bulan ini namanya bulan apa? Bulan Rajab. Yani setahun itu ada 12 bulan. Setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu 4 bulan mulia. 4 bulan haram itu apa, Pak? Rajab itu yang pertama, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ini bulan kita yang sekarang, yakni Shalo, Besar, Suro, ngono ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa yakni ini sebagai bulan haram? Keberadaan 4 bulan ini sebagai bulan haram itu bukan Islam yang membawanya pertama kali. Itu sudah adat istiadat bangsa Arab sejak zaman dahulu. Mereka itu kan saya katakan tadi di awal, mereka itu sangat menghormati Ka'bah. Sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada meskipun agama mereka sudah menjadi agama paganisme. Tapi masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Mereka itu sangat amat menghormati Ka'bah. Dan sangat amat menghormati siapapun yang datang dari luar daerah untuk mengunjungi Ka'bah. Baik untuk haji maupun untuk umroh. Lah, orang Arab zaman dahulu itu punya tradisi. Kalau mereka itu haji di bulan tertentu, akhirnya bulan itu mereka namakan bulan Dzulhijjah, bulan wayahe wong haji. Lah, perjalanan haji pada waktu itu ya ikhwan, kalau datang dari negeri Yaman, kalau datang dari negeri Syam, kalau datang dari Mesir, kalau datang dari negeri-negeri yang lainnya, perjalanan haji tatkala itu butuh waktu 3 bulan. Dari Yaman perjalanannya tok 1 bulan. Naik unta, orang naik pesawat, naik unta. Kemudian manasiknya sebulan kurang lebih dikit. Pulangnya sebulan. Berarti tatkala mereka menjalankan ibadah hajinya di bulan Dzulhijjah, budale Dzulqa'dah, mulie Muharram. Yang datang dari negeri Syam pun begitu. Berangkati Dzulqa'dah, hajine Dzulhijjah, pulangnya Muharram. Tapi mereka juga punya adat. Ada satu bulan yang mereka hormati karena bulan itu mereka jadikan adat istiadat untuk mengunjungi Ka'bah bagi orang-orang dekat. Dan itu bulan ini. Bulan Rajab. Bulan Rajab dinamakan dengan bulan Rajab itu karena Murajab. Murajab itu mufadzal, mu'azzam. Yang diagungkan. Ya, orang Mekah, orang Jeddah, orang Yasrib, orang Taif, orang sekitar-sekitar Mekah itu loh. Mereka itu kalau datang di luar ibadah haji, maka mereka itu datangnya di bulan Rajab. Dan di zaman itu kan tradisinya kayak perampok. Di mana-mana gitu banyak perampok. Lah, mereka itu saking mengagungkannya kepada Ka'bah, akhirnya diumumkan ke semua penjuru negeri Arab. Di bulan-bulan orang itu datang ke tanah Mekah untuk mengunjungi Ka'bah,
Enggak boleh diganggu, enggak boleh dirampok, enggak boleh diapa-apakan karena demi mengagungkan Ka'bah. Ngono ku yo perampoke yo manut. Jadi perampok zaman itu tuh ono jam libur. Nek masuk Rajab ngono ku libur sik sak wulan. Nek masuk apa? Nek masuk apa? Masuk Dzulqa'dah ngono ku libur 3 bulan. Manut ya. Mereka itu karena dalam hatinya, tertanam dalam hatinya pengagungan kepada Ka'bah. Saking ajaibnya orang Mekah, orang Arab. Ini sebelum Islam loh ya. Sebelum Islam. Pernah diceritakan, ada orang, anggaplah namanya A. Itu bapaknya terbunuh. Dan ketahuan siapa? Pembunuhnya. Dicari-cari, gak ketemu. Begitu ketemu, ketemu di bulan Rajab. Ketemu sama bubuna ayahnya itu. Ketemu pas di bulan Rajab. Dia mengatakan, seandainya ini bukan bulan Rajab, sampean nyina akan tak bunuh. Tapi nanti kalau kita ketemu di luar bulan Rajab. Itu saking mereka itu mengagungkan bulan yang semacam ini. Tatkala Islam datang, adat ini sudah ada sejak zaman dahulu. Di negeri Arab, mengagungkan 4 bulan mulia tadi. Islam menetapkannya sebagai sebuah syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya hitungan bulan dalam setahun sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Minha di antaranya adalah 4 bulan haram. Jadi 4 bulan haram. Intinya berarti Islam datang tidak memberangus budaya. Islam datang tidak memberangus tradisi. Tapi Islam datang untuk noto budaya, noto tradisi, noto yani kebiasaan. Yang memang itu melanggar aturan syariat, maka diluruskan. Demi agar dunia ini penuh dengan kasih sayang. Demi agar orang itu bahagia hidup dunia, bahagia hidup akhirat. Tapi yang tidak melanggar budaya, yang tidak melanggar syariat, maka dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu banyak dalam agama kita, itu yang syariatnya itu pakai syariat umum. Contoh, bakti kepada orang tua. Itu bahasanya apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah mewajibkan kepada kamu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Yani wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada bapakmu, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, berbuat baik kamu kepada kedua orang tuamu. Taib, bagaimana cara berbuat baik? Enggak pernah ada aturan. Ini dikembalikan kepada tradisi masing-masing. Enggak persis, enggak harus kayak orang Arab. Bahkan kadang-kadang tradisi Arab kalau dibawa ke sini malah jadi salah. Malah jadi salah. Menghormat kepada orang yang lebih tua. Menghormat kepada orang yang lebih tua. Itu adalah perintah. Yani laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham sahirana, kata Rasulullah SAW. Bukan termasuk golonganku wong sing gak ngerti anggah ungguh ne wong tua. Orangnya lebih tua maksudnya. Lebih tua umurnya. Dan yang tidak kasih sayang kepada orang yang lebih kecil. Anggah ungguh, gitu ya. Hormat, yani nguwong no orang tua, itu syariat. Bagaimana caranya? Gak ada aturan. Berarti dikembalikan kepada budaya. Dikembalikan kepada tradisi. Selagi tidak melanggar syariat. Jangan dibawa adat Arab ke sini. Contoh hewan. Orang Arab itu kalau manggil mentua nih, piye carane? Orang Arab zaman Rasulullah SAW. Nek manggil mentua nih, manggilin apa? Rasulullah itu kalau manggil mertuanya Abu Bakar, manggil mertuanya Umar, manggil apa? Jadi Umar itu kan mertuanya Rasulullah, bapaknya Hafsah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar itu kan mertuanya Rasulullah, bapaknya Aisyah. Tapi kalau Rasulullah SAW manggil Umar, gimana manggilnya? Pak gitu. Mboten ya Umar begitu. Ya Umar, wahai Umar. Kalau manggil Abu Bakar, Pak, mboten manggile
Ya Abu Bakar, coba sampean saiki ngono ni mentuani. Oh, anak jalone. Oh, itu dikawin-kawin enak-enak manggil gak sopan. Jalone. Jadi, dalam kondisi semacam itu, kenapa kita tidak membawa adat mereka? Karena perintah syariatnya itu yang penting menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua. Caranya bagaimana? Kembalikan kepada tradisi. Caranya bagaimana? Kembalikan kepada adat istiadat negeri kita. Adat istiadat negeri kita. Makanya kadang-kadang pun satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Yang orang Jawa nih, saya katakan, anak ngomong sama orang tua pakai boso ngoko, itu durhaka apa mboten? Anak ngomong sama orang tuanya pokok pakai boso Jawa ngoko asli koyo ngomong karo nyani adik dhewe. Itu dianggap durhaka apa mboten? Padahal durhaka itu dosa besar. Yuk tergantung daerahe. Nek di Sedayu ora. Ngono. Nung wong Jawa Timuran pesisir ono enggak, Lamongan aku gak ngerti. Tapi kalau daerah-daerah dalam, Kediri, Blitar, Tulungagung, oh jangan coba-coba ngomong sama orang tua dengan bahasa ngoko itu aib, super aib. Tapi untuk daerah sana, daerah kami Sedayu, Surowo, ngono, biasa pol, super. Biasa. Tergantung daerah. Kenapa enggak sama? Karena tidak ada aturan paten. Kalau sesuatu yang tidak ada aturan patennya, kembalinya adalah kepada Wehon. Kembalinya adalah kepada tradisi dan budaya masing-masing. Negeri ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak tradisi. Negeri ini ada banyak budaya. Yang kalau enggak bertentangan dengan syariat, enggak usah dirubah, enggak usah diganti. Kalau ada syariat yang lebih baik, maka ditambahi dengan tambahan syariat. Contoh, kalau ketemu dengan orang, syariat Islam itu apa tuntunannya? Salam. Salam tok. Ono toki. Salam tok. Kalau negeri kita ketemu sama orang, bagaimana lumrahi? Ketemu orang, apa? Hah? Tegur sapa. Negeri kita kan lumrahi itu tegur sapa. Apa? Ini ketemu orang sedang duduk-duduk depan rumah. Kita lewat depannya. Jalan. Masya Allah. Pak, lengga-lengga pak. Gue harus ngerti duduk-duduk. Takut lengga-lengga. Ini udah gara takut harus ngerti. Harus ngerti. Kalau pak pulang dari pasar, bawa belanja, banyak. Papasan sama tetangganya. Ngomong-ngomongnya. Oh, belonjonya akeh. Harus ngerti ini belonjonya akeh. Karena ngomong belonjonya akeh. Itu negeri kita. Negeri penuh dengan basa-basi. Negeri penuh dengan unggah-ungguh. Salah? Enggak. Tapi Islam datang dengan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Apa itu? Salam. Kenapa? Dalam tegur sapa itu kan hanya untuk merekatkan hati. Tapi enggak ada nilai doa. Ada nilai doa atau Pak dalam tegur sapa? Ini. Ada nilai doa? Enggak ada. Tegur sapa itu hanya... Oh, blonjoe katae, Pak. Gitu aja. Weh. Wis ngerti ada orang di sawah sedang nandur. Nandur toh, Pak? Weh, ngono. Itu aja. Jadi hanya untuk ben kita lewat enggak kelihatan sombong, negur. Yang jawab ben enggak kelihatan pongah, dijawab. Pada jawabnya nggih, mboten gitu aja. Tapi enggak ada nilai doa. Islam datang dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Apa itu? Doa. Assalamu Alaikum, semoga keselamatan terjuju kepadamu. Tapi anggah ungguh tadi, tapi tradisi tadi, tegur sapa tadi, enggak ada masalah secara syariat. Maka dalam kondisi semacam itu enggak perlu dihilangkan. Cukup apa? Digabung. Salam kalau cukup, cukup. Ini sama teman-teman yang sudah lama ngaji, ngerti Islam cukup dengan salam. Ya wis salam toh. Tapi sama orang-orang yang kira-kira itu salam kurang serok. Ya wis lah, salam plus apa tadi? Plus yang semacam itu. Jadi, kesimpulannya para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Islam yakni Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, orang itu tidak mungkin bisa keluar dari tradisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja enggak bisa. Suatu hari dalam Sahih Muslim, beliau itu sedang bertamu ke daerah Quba. Quba sama Madinah itu apanya? Tonggoan. Tonggo kota zaman dulu, kalau zaman sekarang nyambung.
Ini zaman dulu. Beliau pergi ke negeri Kuba. Sama negeri Kuba, beliau itu disuguhi makanan. Disuguhi makanan. Makanan itu dipotong-potong daging panggang. Daging panggangan. Tatkala mau dimakan, tuan rumahnya ngomong, ya Rasulullah, ini daging dhob. Ini daging dhob. Dhob itu apa ya? Biawak. Boten biawak. Dhob itu binatang padang pasir, mirip biawak, tapi boten biawak. Biawak itu negeri kita banyak. Makan ayam, makan tikus, makan kodok, makan orang kalau di pinggir kali. Itu biawak. Dia itu binatang buas. Binatang buas. Yani karena dia binatang buas, pemangsa binatang yang lain, maka apa hukumnya makan biawak? Haram. Kenapa haram? Karena kaidah sabda Rasulullah SAW, kullu zina biminas sibak fawa haram. Semua binatang buas bertaring tajam untuk menerkam lawannya, maka itu adalah binatang haram, binatang buas pemangsa. Adapun dhob itu bentuknya mirip biawak, tapi dia itu mamalia. Mamalia itu memakan rerumputan, daun-daunan, buah-buahan mamalia. Dan itu di negeri Indonesia enggak ada. Itu di negeri kita enggak ada. Jangan ke negeri kita, di Mekah aja enggak ada. Adanya banyak itu di sekitar kota Madinah, padang pasir. Lah, kalau dhob sama biawak itu ketemu di padang pasir, wah itu dhob sewenang karena nemu makanan. Dicaplok yani oleh biawak, dhob itu dimakan. Ya kaya kucing nemu. Nemu tikus. Jadi kucing nemu tikus, diuber, dikejar, dipangan. Gitu. Lah, dhob kalau ketemu sama biawak, dhobnya itu lari. Dikejar sama biawaknya untuk dimakan. Ngomong-ngomong tadi ini. Ya, Rasulullah SAW disuguhi dhob. Tatkala beliau katakan, ya Rasulullah, niki dhob. Ini daging, monggo ya Rasulullah, ini daging dhob. Gitu ya. Rasulullah yang maunya tadi makan, enggak jadi makan. Khalid ibn al-Walid yang ada di samping beliau. Khalid itu kan pendekar loh. Kelayapan kemana-mana. Pendekar. Ini. Tatkala beliau kemudian tanya, ya Rasulullah, aharamunhu. Ya Rasulullah, dhob niku haram toh ya Rasulullah. Dhob itu haram. Maka Rasulullah mengatakan, la. Illa annahu laysa min ta'ami. Yani ahli baladi fa'ajiduni a'afuhu. Karamnya sih enggak, tapi dhob itu bukan makanan negeriku. Negerinya mana? Mekah. Dan saya merasa kok enggak penak gitu loh. Mau makan itu ada perasaan enggak serak, enggak iso. Untuk makan dengan cara yang semacam itu. Maka kemudian Khalid bin Walid makan dhob itu di pinggirnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah SAW membiarkannya. Rasulullah SAW membiarkannya. Itu menunjukkan ya Khuan, orang itu tidak akan bisa keluar dari tradisi dan kondisi tempat dia lahir. Negeri kita itu disuruh hidup persis kayak negeri Arab. Itu gak mungkin. Karena kita punya adat istiadat, punya tradisi, punya leluhur yang memang berbeda dengan negeri mereka. Dan Islam tidak pernah nuntun. Kesimpulan, karena sudah melewati waktu. Kesimpulannya adalah, jadi bagaimana kita menyatukan antara tradisi negeri kita yang memang kita orang Jawa dengan keberadaan kita bahwasanya kita adalah orang Muslim. Apabila ya akhwan, keberadaan kita sebagai seorang Muslim, keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia, keberadaan kita sebagai orang Jawa, ini selaras dan tidak bertentangan, selesai masalah. Tidak perlu dipertentangkan. Jadilah seorang Muslim yang berbangsa negara Indonesia dan bersuku Jawa. Bagi orang Jawa. Bagi Sumatera, ya orang Sumatera. Tanpa harus dipertentangkan. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagai seorang Muslim, sebagai orang Mekah, sebagai bangsa Arab. Dan tidak perlu dipertentangkan. Tapi tatkala harus bertentangan antara syariat Islam dengan tradisi negeri kita, dengan kondisi negeri kita, pegang Islam sebagai acuan. Karena Islam itulah yang akan menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW, tatkala Islam yang diutus oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, bertentangan dengan tradisi negeri Mekah,
bertentangan dengan tradisi bangsa Arab tatkala itu, maka Rasulullah memegang standar keislamannya untuk dipertahankan, karena itulah yang akan menyelamatkan kehidupan dia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu arif mensikapi tradisi lokal, dan kita mampu arif memegang syariat yang agama kita tanpa harus membenturkan antara tradisi budaya dan syariat agama, selagi itu tidak bertentangan dan tidak berlawanan, sehingga kita mampu menjadi seorang muslim, seorang ahlu sunnah yang arif, yang tetap bisa hidup sebagai bangsa Indonesia dan sebagai orang yang tinggal di suku dan negeri Jawa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu mengetahui kebenaran sebagai sebuah kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu mengetahui kesalahan sebagai sebuah kesalahan untuk kemudian kita tinggalkan. Kita akhiri majelis kita para jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: ذكر.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairi. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang, sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka, sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
6: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. Pergilah kalian berdua kepada Firaun, Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
0: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: Karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh.

0: dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu.

0: pada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya fa aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilma. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut. Sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan.

0: dan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Qudwatun nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum wala

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih.
1: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanu.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhurra binafsih. ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah, hendaklah engkau menghindarkan. Pada kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat. Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
9: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
9: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 2 jiwa yang terluka. Tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagi bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya, itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku, wahai saudari muslimat. Hijabku, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. Tawassu.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sawah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sawah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan rujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
4: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
4: Masjid, dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
4: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk pada hadis yang keempat tentang sifat al-ajab, ya. Sifat al-ajab. Hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ajiba rabbuna min kunut ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanzur ilaikum azilin qanitin fayadhallu yadhak ya'lamu anna farajakum qarib. Baik, Nabi SAW bersabda, Rabb kita ta'jub dari kunut, min kunut yaitu putus asanya hamba-hambanya, wa qurbi ghiyarihi, sementara begitu dekat, Allah membuat perubahan. Yanzuru, Allah melihat kepada kalian dalam kondisi putus asa, yaitu kondisi apa, dalam kondisi sulit, sangat sulit, putus asa. Fayadhallu yadhak, maka Allah terus tertawa. Ya'lamu, dia mengetahui, anna farajakum qarib, yaitu solusi kalian, untuk kalian dekat. Okay, hadis ini, hadis dari Abu Razin Al-Uqayli, hadis masyhur ya, hadis Abu Razin, dari Abu Razin Al-Uqayli, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian diriwayatkan dari ponakannya, yaitu Waqi' bin Hudus, ya, atau bin Hudus, ya. Ini hadis riwayat, ada yang meriwayatkan diantaranya Imam Ahmad, diantaranya Al-Baihaqi, diantaranya Ibnu Majah. Ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini, ya, khilaf para ulama. Oleh karenanya dihasankan khilaf ulama tentang sanad hadis ini. Sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Karena disebabkan ini, perawi ini, ya, dipermasalahkan oleh para ulama. Intinya, datang dalam sebagian riwayat dengan lafal ajiba rabbuna, datang dalam sebagian riwayat dhahika, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, dhahika, yaitu ketawa, ya, tertawa. Dan sifat Allah tertawa sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita terjemahkan dengan lafal ta'jub. Ajiba Rabbuna min kunuti ibadihi, Rabb kita ta'jub dengan keputusasaan hamba-hambanya, wa kurbi ghairi. Padahal sementara Allah begitu begitu dekat, Allah merubah perubahannya. Karena Allah ingin kalau merubah sesuatu tinggal kun fayakun. Yanzur ilaikum, Allah melihat kepada kalian dalam kondisi azilin, sangat sulit, konitin, putus asa. Fayadhallu yadhak, sementara Allah tertawa melihat kondisi kalian. Kenapa? Ya'lamu anna farajakum qarib, Allah tahu bahwasanya solusi kalian sangat dekat. Artinya kalian ini merasa putus asa, merasa tidak ada solusi, padahal kalau Allah merubah gampang sekali. Ini yang menjadikan Allah takjub. Kalau kita bicara tentang sifat takjub, sifat takjub, ya, datang dalam Al-Quran dan dalam hadis, ya, dalam Al-Quran dan dalam hadis, ya, Al-Quran dan hadis. Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ajibta wa yaskharun, fa ajibta, ajibta wa yaskharun, ya, yaitu engkau Muhammad, ajibta wa yaskharun, engkau Muhammad heran dengan kenapa orang musyrikin, mereka tidak beriman dengan begitu banyak ayat-ayat, wa yaskharun, sementara mereka mengejek engkau. Dalam sebagian qiraah ini ajibta dengan artinya engkau Muhammad takjub, engkau Muhammad takjub. Kok bisa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi SAW? Dalam sebagian qiraah ajibtu, dalam sebagian qiraah ajibtu, aku takjub, yaitu Allah takjub. Aku dalam kurung Allah takjub. Ini ayat pertama. Ayat kedua, ini dalam surat Shafat, dalam ayat kedua, wa in ta'jab, kalau tidak salah dalam surat Ra'd, ya, kata Allah, wa in ta'jab fa'ajaban qawluhum a'idha kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, dan seterusnya. Jika kau takjub, fa'ajaban qawluhum, Maka menakjubkan perkataan mereka. Perkataan mereka. Apakah jika kami sudah menjadi tanah, kami akan dikembalikan lagi? Menakjubkan perkataan mereka. Siapa yang takjub di sini? Siapa yang takjub? Kata Subhanallah mengatakan Allah yang takjub. Yaitu aneh mereka ini. Mereka ini aneh, merasa kayaknya enggak mungkin. Sama seperti ini, Allah takjub. Di sini takjub kenapa mereka bilang kami sudah jadi tanah kok bisa dikembalikan lagi. Padahal mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Sama. Allah takjub dengan mereka ini, putus asa, kayaknya enggak akan ditolong. Padahal mudah bagi Allah. Ma'a wa kurbi ghiarihi. Kalau Allah ingin merubah, sebentar saja. Kenapa mereka putus asa? Jadi Allah takjub dengan sikap mereka ini. Adapun dalam hadis, contohnya seperti hadis sedang kita bahas.

saya Rasulullah. Kemudian dia pulang ke rumah, ternyata dia tanya istrinya, ada makanan atau tidak? Kata istrinya, jangankan buat kamu dan saya. Jangankan buat buat apa tamu, buat kamu dan saya pun tidak ada, apalagi buat tamu. Ada makan cuma buat anak-anak. Akhirnya Sa'd Ansari sang lelaki menyuruh istrinya ya untuk segera ngobrol anak-anak, merayu anak-anak buat mereka tidur sehingga tidak perlu makan dan makanan diberikan kepada tamu tersebut. Dan ini luar biasa perbuatan mereka. Ini contoh keluarga yang luar biasa. Bayangkan dia mau menjamu tamu, pulang ke rumah ternyata tidak punya apa-apa. Ya. Terus istrinya pun tidak ngomel-ngomel, tidak mengatakan kamu nih ngundang tamu, enggak tahu kita jamu, enggak ada makanan. Sok-sok gaya lagi belagu ngundang tamu. Enggak, istrinya begitu dia bilang ada makanan enggak buat tamu, jangankan buat tamu, buat saya dan kamu pun tidak ada. Dia hanya jelaskan kondisi, tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel. Terus suaminya bilang sudah, anak-anak makanan anak diambil. Nurut, langsung nurut. Ngurusin anak-anak, suruh tidur. Kemudian kalau sudah hidangkan makanan kepada tamu tapi matikan lampu, pura-pura perbaiki lampu kemudian matikan. Subhanallah. Pura-pura matikan lampu kemudian pura-pura perbaiki lampu kemudian matikan. Kenapa? Supaya makanan tersebut terhidangkan dimakan oleh sang tamu sementara mereka berdua pura-pura menggoyang-goyangkan piring supaya sang tamu tidak pekewu untuk menghabiskan makanan. Seandainya kalau lampu nyala, ternyata sang tamu makan dan lihat tuan rumah enggak makan, mungkin sang tamu enggak jadi makan. Jangan-jangan tuan rumah enggak punya makanan, ketahuan. Akhirnya diatur bagaimana supaya sang tamu nyaman makan sementara tuan rumah tidak makan. Akhirnya besoknya Rasulullah ketemu dengan dia. Rasulullah mengatakan ajaballah min soni'ikuma ya bidoifikuma albarih. Au kama qala Nabi SAW. Dia mengatakan Allah takjub dengan perbuatan kalian semalam terhadap tamu kalian. Ini contoh. Ada dalam hadis-hadis ada juga sifat takjub Allah datang. Allah takjub dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Apa yang dimaksud dengan takjub? Takjub ya, sebagian ahlul bidah mengatakan ya tidak boleh Allah sifat takjub karena takjub itu menunjukkan suatu tidak tahu menjadi tahu, kaget tadinya tidak tahu menjadi tahu, namanya takjub. Kita bilang takjub ada dua ya, takjub itu ada dua, yaitu tidak tahu sebelumnya sehingga heran. Atau sudah tahu namun mengagungkan perbuatan tersebut karena lain dari biasanya yaitu kharaja an nadhairihi, kalau kata para ulama yaitu lain dari biasanya. Ya. Atau suatu yang apa namanya lain dari biasanya. Kalau ini tentunya tidak, ini tentu tidak. Allah Maha tahu, ini tidak mungkin bagi Allah, tidak mungkin bagi Allah. Ya. Atau seperti yang disebutkan dalam dua hadis ini, yaitu Allah takjub dengan mereka, yaitu suatu yang aneh, ya karena Allah tahu. Bahwasanya, tapi mereka tidak tahu. Allah tahu, mereka tidak tahu. Ya. Aneh bagi mereka, mereka putus asa sementara Rob mereka begitu mudah untuk memaafkan, begitu mudah untuk merubah kondisi mereka. Tinggal bilang kun fayakun. Ngapain mereka putus asa? Ya. Ini jadi seperti kita melihat ada seorang dia melakukan sesuatu yang di luar daripada biasanya, ya maka kita merasa ini kok, padahal kita tahu dia bisa, cuma dia tidak seperti biasanya. Kita takjub bukan karena kita tidak tahu, tapi kita takjub karena dia melakukan dari yang lain daripada biasanya. Ya seharusnya kalau mereka tahu Allah Maha Pengampun, mereka tidak kunut, mereka tidak putus asa. Ya kunut ya, bukan pakai ta ya, pakai ta. Kunut artinya putus asa. Lihat ya, dalam riwayat Imam Ahmad ya dengan lafal dhahika, Allah Rob kita tertawa dengan putus asanya hamba-hambanya, padahal Allah begitu mudah untuk merubah kondisi. Ya Allah melihat kepada kalian dalam kondisi putus asa, dalam kondisi sulit, dan Allah senantiasa bertertawa karena Allah tahu sebenarnya solusi kalian sangat sangat dekat. Ketika dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dengan lafal dhahika, setelah itu Abu Razin bertanya, ayat haqqu rabbuna ya. Abu Razin bertanya, ayat

يخلق ربنا apakah Tuhan kita? Ya, apa kita Tuhan kita tertawa? Ya, maka Rasulullah, ya Rasulullah, ayat hakul ar-Rab, qala na'am. Nabi berkata, na'am. Kata Nabi, iya. Subhanallah. Ya. Maka Abu Razin berkata, idzan lan na'dim min rabbin yadhak khairan. Ya. Lan na'dim min rabbin yadhak khairan. Artinya kita tidak akan, ya, tidak akan kehilangan kebaikan dari Rob yang tertawa. Ya, selesai, ya. Demikian para sahabat terima, ya, tanpa bertanya. Bagaimana cara Allah tertawa? Enggak ada yang tanya. Ya, dan hadis-hadis tentang Allah tertawa tadi sedikit pun pada pertemuan lalu, ya. Tatkala Allah takjub, tidak ada yang bertanya, bagaimana cara Allah takjub? Tidak ada yang bertanya. Karena takjub, tertawa perkara yang dipahami, ya. Perkara yang menakjubkan perkara yang dipahami, ya. Ayat haku rabbuna, ya. Taib. Perhatikan dalam hadis ini banyak sekali sifat dalam hadis ini. Pertama, di sini sifat ujub, ya. Sifat ajab, ya. Takjub satu, ya. Kemudian tertawa satu, dua. Kemudian sifat apa lagi? Melihat, ya. Kemudian apa? Yathak, ya, sama sudah mengetahui, berilmu, empat, lima, ya. Lihat beberapa sifat, 3, 4, ya, 4. 4 sifat dalam satu hadis, ya. Dan hadis ini memberi faedah kepada kita bahwasanya seorang jangan putus asa, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menghendaki sesuatu tinggal rubah dengan mudah. Ya, ma'aku wa qurbi ghiyarihi, yaitu Allah kalau merubah sangat mudah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin merubah sesuatu, Allah tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Makanya Allah berfirman, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Demikian juga itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, wala tayasu mir rauhillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illa alqaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, ya. Oleh karenanya banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menyuruh kita untuk tidak putus asa dan senantiasa husnudzon kepada Allah. Cuma saya katakan tadi, sulit orang untuk husnudzon kecuali dia bersihkan hatinya. Bersihkan hatinya, ya. Oleh karenanya dia husnudzon dengan cara apa? Dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka husnudzon itu akan timbul. Tapi kalau dia bermaksiat kemudian dia membangkang perintah Allah, susah dia untuk husnudzon, ya. Bahkan kalau dia husnudzon, maka husnudzon yang keliru, husnudzon yang keliru. Namun saya katakan, jika orang ikut prosedur yang Allah perintahkan, bertakwa kepada Allah, kemudian dia menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, bertobat kepada Allah, maka mudah bagi dia untuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasr ma'al usr. Sungguhnya anna an-nasr ma'as sabr. Sungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Butuh kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sungguhnya solusi datang dengan bersama dengan penderitaan. Wa anna ma'al usri yusran, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan ini ada ayat kita semua sudah hafal, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan kita jangan putus asa, ya. Allah berfirman, ya. Inna ma'al
usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Kalau kita artikan secara bahasa, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sama, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya. Lihat di sini luar biasa. Ini untuk menghilangkan kita seudzon kepada Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apalagi yang berat, kondisi pandemi dan yang lainnya. Ingat ini. Jangan putus asa. Allah kalau ingin suatu mudah, tinggal kita bagaimana memperbaiki diri, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Di sini Allah menggunakan sesungguhnya. Kemudian kemudahan tersebut bersama dengan kesulitan. Artinya sangat dekat. Bahkan bersama, di balik kesulitan ada kemudahan, bersama. Bahkan Allah mengulangi yusran dua kali, ya. Ya, sehingga Ibn Abbas mengatakan walan yaglib al-usr yusrain. Kata Ibn Abbas, tidak mungkin satu kesulitan mengungguli dua kemudahan. Al-usr di sini, ya. Al-usr di sini itulah sama dengan usr ini la usr ini. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sementara yusr dan ini bukan sama dengan. Yusran yang pertama tidak sama dengan yusran kedua, kata para ulama. Adapun usr pertama sama dengan usr kedua. Makanya digunakan alif lam. Al-usr itu kesulitan tersebut. Sehingga artinya bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Ada dua kemudahan. Kemudian di samping itu, Allah menggunakan yusran. Sebagai dijelaskan oleh para ahli tafsir. Di sini tanwin. Untuk apa? Untuk tafkhim. Yaitu untuk membesarkan. Maksudnya Allah akan berikan kemudahan yang besar, ya, bahkan Allah janjikan dua kali. Ini semua bisa terjadi dengan syarat seperti kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, wa'alam anna nasr ma'as sabr, bahwasanya pertolongan datang dengan kesabaran, ya. Wa anal faraj ma'al karb, jadi harus ada kesabaran, harus ada ibadah kepada Allah, harus ada husnudzan kepada Allah, baru bisa berjalan ini semuanya, ya, bisa berjalan ini semuanya. Maka seorang hadis ini, hadis yang agung ini, ya, mengajarkan kepada kita zahirnya, makanya Allah takjub. Kenapa mereka putus asa sementara Allah kalau ingin merubah gampang sekali? Takjub dengan sikap mereka, ya. Karena sikap yang di luar daripada biasanya, ya. Kenapa putus asa sementara Rob mereka adalah kalau ingin merubah sesuatu sangat mudah. Mereka putus asa kenapa? Karena sikap mereka terhadap Rob mereka suudzon, mereka berprasangka buruk, mereka kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakbir dengan ajaba, Rob takjub, ya. Ini kira-kira berkaitan dengan hadis ini. Tolong dihapus. Taib, para mesin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kedua, ya. Hadis kelima tentang sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu jahannam yulqa fiha. Wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'a رب عزتي فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط طيب kita artikan terlebih dahulu. La tazalu artinya senantiasa.
neraka jahannam. Dilemparkan kepadanya ke dalamnya. Sementara dia berkata, masih adakah tambahan untuk dilemparkan kepadaku? Hatta hingga Rabbul Izzah, Allah yang Maha Perkasa, meletakkan padanya, pada neraka, kakinya. Dalam riwayat yang lain, di atas neraka kakinya. Fayanzawi ba'dhuha ila ba'd, maka terlipatlah sebagian neraka ke sebagian yang lain. Fatakul, maka neraka berkata, cukup. Ini hadis yang sahih, ya. Hadis diriwayatkan dari dua sahabat, yaitu dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Bukhari Muslim, ya. Bukhari Muslim, sama Bukhari Muslim. Taib, hadis ini menjelaskan bahwasannya neraka jahannam senantiasa dilemparkan kepadanya, ya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma naqulu li jahannam halim talati, hari di mana kami berkata kepada neraka jahannam, halim talati, apakah kau sudah penuh, dalam surat Qaf. Wa taqulu hal mim mazid, neraka berkata, belum penuh, masih ada tambahan enggak yang bisa dilemparkan kepadaku. Jadi neraka sangat penuh, ya. Sangat penuh, sangat kosong maksudnya. Diisi, belum penuh. Sudah diisi banyak manusia, banyak jin, ya. Tetapi tidak penuh. Yes, akhirnya dia mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan minta tambahan. Hal mim mazid. Ini mengerikan. Neraka mengatakan, hal mim mazid. Ya. Apakah ada tambahan yang bisa dilemparkan kepadaku? Dan dia terus meminta pertambahan. Hatta yadha'a Rabbul Izzati fi harijalahu. Sampai Rabbul Izzah, Allah yang Maha Perkasa, meletakkan kakinya. Rijal dalam riwayat yang lain, qadam. Ya. Sama maknanya. Qadamahu, ini rijilahu. Ya. Sampai Allah meletakkan kakinya di atas neraka jahannam, maka kemudian terlipatlah neraka jahannam bagian satu dengan bagian yang lainnya, sehingga selesai semua lokasi yang dia tadi minta tambahan, semuanya telah tertutup sehingga neraka saling melipat satu dengan yang lainnya. Maka neraka berkata, qad, cukup ya Rob, ya, cukup ya Rob, ya. Baik, di sini yang menjadi pembahasan itulah sifat kaki, ya. Sifat kaki datang, ya, sifat kaki dalam hadis ini datang dalam dua lafal, yaitu rijlun, ya, kemudian apa? Qadamun. Dua-duanya dalam bahasa Arab artinya kaki, ya. Dan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya ketika kita berbicara tentang kaki, kita enggak tahu, ya. Kita enggak tahu bagaimana hakikatnya. Dan ini sudah sering saya sampaikan, ya. Kita paham maknanya, tetapi kita tidak tahu kaifiyahnya, ya. Kita katakan kaki ma'ruf, maklum, ya. Wal kaifu majhul, ya. Bagaimana namanya kita tidak tahu.
Tidak ada bedanya dengan sifat-sifat yang lain. Seperti kita bicara tentang tangan Allah, kita bicara dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kita bicara tentang pendengaran Allah, penglihatan Allah, kita bicara tentang zat Allah, tidak ada yang tahu. Oleh karenanya apa yang terbetik dalam benak kita tentang kaki Allah pasti keliru. Yang penting kita paham Allah punya kaki. Bagaimananya tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu, ya. Kemudian di sini menjelaskan bagaimana bahwasanya neraka bisa berbicara, ya. Di sini dan ini datang dari Al-Qur'an. Neraka berbicara. Dan Allah berbicara dengan neraka. Ini menunjukkan neraka juga sangat luas sampai dia minta tambahan terus. Neraka sangat luas. Ya, sampai datang dalam suatu hadis dilemparkan ke dalam neraka bahkan matahari dan rembulan dilemparkan dalam neraka jahanam. Saking luasnya. Kenapa? Agar orang-orang penyembah matahari dan rembulan mereka semakin menyesal karena mereka melihat ternyata sembahan yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka, bahkan dilemparkan dalam neraka jahanam bersama mereka. Innakum mamma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kata Allah, sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah semuanya menjadi bahan bakar neraka jahannam. Kemudian di antara dalil neraka sangat luas tentang hadis di mana Nabi mendengar batu yang jatuh, ya, yang dilempar sejak 70 tahun baru terdengar bunyinya karena saking dalamnya neraka. Jadi neraka itu sangat luas dan sangat dalam, ya. Waliyatubillah, semoga kita dilindungi daripada neraka jahannam. Dan dia minta tambahan terus. Dia tidak minta tambahan terus, dilemparkan dalam, ya. Allah mengatakan amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan mengisi neraka dengan manusia dan jin. Sudah diisi manusia, jin, masih banyak areal yang luas, ya. Sudah diisi matahari, sudah diisi rembulan, ya, masih banyak areal yang luas, ya. Padahal kita tahu dalam hadis disebutkan bahwasanya penghuni neraka jahanam manusia diperbesar tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbesar tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar semakin dia merasakan siksaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi bukan tubuh seperti sekarang, besar, sangat besar, dan itu pun tidak memenuhi neraka jahannam. Sampai akhirnya hatta yadha rabbul izzah, Allah yang maha perkasa. Ya, dengan keperkasaannya maka Allah menghentikan, ya, keluhan neraka jahannam yang terus meminta tambahan, ya. Lain halnya dengan surga, ya. Surga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Wala yazalu fil jannati fadlun." Senantiasa di surga ada areal yang kosong. Surga masih areal yang kosong. Sudah diisi full semuanya, penghuni surga sudah menempati tempatnya semua. La yazalu fil jannati fadlun, masih ada areal yang kosong. Surga juga luas, neraka juga luas, ya. Hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Maka Allah pun menciptakan makhluk-makhluk, Allah ciptakan langsung untuk ngisi di tempat-tempat tersebut. Beda kalau neraka, neraka Allah tidak ciptakan manusia untuk ngisi neraka yang kosong, karena itu kezaliman, ya. Bagaimana tidak melakukan apa-apa diciptakan untuk ngisi neraka jahanam tanpa ada sebab, ya. Maka Allah tidak demikian. Caranya Allah menginjak neraka tersebut supaya neraka tersebut kemudian berhenti agar dia tidak minta tambahan terus, ya. Tapi kalau surga, tatkala ada masih areal kosong, maka Allah menciptakan makhluk yang dengan karunia Allah sehingga mereka tidak pernah beramal soleh sebelumnya, kemudian mereka mengisi surga yang areal yang kosong tersebut. Inilah akidah Ahlussunnah berkaitan dengan masalah kaki Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwasanya kita tidak tahu bagaimananya, ya. Kita tidak tahu dan tidak ada bedanya. Ya. Sifat kaki dengan sifat-sifat yang lainnya. Seperti tangan, kemudian wajah, ya. Ya. Kemudian mata Allah, ya. Dan zat Allah, tidak ada yang tahu. Sebagaimana kita tidak tahu tentang hakikat ini semua, maka kita tidak tahu juga bagaimana hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Bagaimana sikap para penolak sikap sifat, ya? Sikap para penolak sifat. Pertama, mereka tidak mungkin mendhaifkan hadis ini.
Ya, kecuali Mu'tazilah mungkin hadis Ahad selesai. Ya, cuma Anas atau Abu Hurairah. Hadis mutawatir 10 sahabat. Cuma satu orang, Anas atau Abu Hurairah. Dua. Ya, sehingga mereka terpaksa mentakwil. Ya. Ya. Mereka terpaksa mentakwil. Mereka terpaksa mentakwil. Bagaimana takwilannya? Maka di antaranya mereka mengatakan rijal sama dengan rijal, ya, maksudnya sekelompok orang. Terus kita bilang kan rijal ada lafal yang lain, kodam. Nah, sama. Rijal mulai tafsirkan sekelompok orang. Kodam maksudnya apa? Maksudnya muqaddamun nas. Yaitu orang-orang yang terdepan, yang di garda depan dalam kejahatan. Intinya, mereka ingin mengatakan bahwasanya Allah tidak meletakkan kakinya di neraka jahannam. Ya. Perhatikan ya, zahirnya di sini Syekh Utsaimin mengatakan fiha artinya padanya, tapi ditafsirkan dengan riwayat yang lain itu alaiha, ya, di atasnya. Ya. Jadi Allah meletakkan kakinya di atasnya. Ya. Sama seperti wala nusallibannakum fi judhu'in nakhl, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, kata Fir'aun kepada para penyihir yang masuk Islam, aku akan menyelip kalian di pangkal pohon kurma, maksudnya di atas, ya, sama fasiru fil ardi, berjalanlah fi di bumi, bukan berarti kaki masuk dalam bumi, fil ardi maksudnya di atas bumi, fi terkadang maknanya di atas. Jadi fiha artinya alaiha, di atas, artinya di atas ini. Taib, mereka mengartikan bahwasanya Allah tidak meletakkan kakinya, tapi Allah meletakkan sekelompok orang. Karena menurut mereka Allah tidak punya kaki. Kalau kaki berarti tasbih. Taib, kalau sekelompok orang, pertanyaan, ya, sekelompok orang. Lantas apa bedanya? Apa bedanya sekelompok ini dengan manusia yang mungkin miliaran sebelumnya? Ini kan terakhir berarti. Artinya setelah ini diletakkan selesai neraka. Terus bedanya dengan sekelompok orang dengan miliaran manusia sebelumnya? Kok bisa? Terus apa spesialnya orang-orang ini? Mereka takwilai, kata mereka, makanya Allah mengatakan qadamun. Yaitu Allah meletakkan qadamun. Maka kita bilang bantahannya gimana? Yang pertama, ya. Kalau mereka adalah orang-orang garda depan, kalau mereka penjahat-penjahat khusus, kenapa terakhir baru dimasukkan? Baru dilempar di neraka. Harusnya kalau penjahat khusus yang membuat neraka terdiam, harusnya pertama langsung dilempar, bukan terakhir. Ya. Ya. Kemudian dalam lafal, ingat, dalam lafal hadis qadamahu, ada dhamir. Itu qadamahu, ya. Perhatikan sini. Allah mengatakan ada kakinya. Kalau kita artikan fayada'u rabbul izzah, maka Allah pun yang maha perkasa meletakkan manusia-manusia jahatnya. Tidak nyambung. Coba kita artikan qadamun nas dengan manusia-manusia jahat. Manusia-manusia paling top penjahatnya. Ya. Ya. Kalau kita terapkan pada hadis, ini qadamahu, diletakkan pada, dan tidak bagaimana mau disandarkan kepada Allah penjahat-penjahat tersebut, maka sulit untuk kita menerima takwilan-takwilan ini, ya.
Faedah yang berkaitan dengan hadis ini tadi sudah singgung, yang pertama bahwasanya ya tidak semua bisa bukan hanya manusia dan jin yang bisa berbicara, terkadang benda-benda mati di akhirat bisa berbicara, ya, di antaranya adalah neraka jahanam bisa berbicara, ya. Kemudian peringatan akan bahayanya neraka jahanam, ya, karena neraka jahanam dilemparkan enggak penuh-penuh, bahkan dia mengatakan hal min mazid yauma naquli jahannama hal imtala'ti, kata Allah dalam surat Qaf, hari di mana kami berkata kepada neraka jahanam, sudah penuhkah engkau? Dia mengatakan hal min mazid, ya, bahwasanya saya masih butuh tambahan, saya masih butuh tambahan, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita singgung tadi, kalau surga tatkala ada areal yang kosong, maka Allah ciptakan manusia untuk mengisinya. Adapun tatkala neraka ada areal yang kosong, maka Allah tidak menciptakan makhluk untuk mengisinya, tetapi Allah menginjak neraka tersebut sehingga neraka tersebut akhirnya selesai, dia sudah merasa cukup dan sudah merasa penuh, ya. Kemudian yang terakhir kita sebutkan bahwasanya, ya, bahwasanya Allah memiliki sifat kaki sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, dan kita mengatakan laisa kamitsli syai, bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir, bahwasanya sifat kaki Allah tidak sama seperti sifat-sifat yang lainnya, ya. Sama, sekarang kita enggak usah bicara tentang Allah, kita bicara tentang malaikat saja. Malaikat saja Allah mengatakan malaikat punya jantung, manusia punya jantung, ya. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Saba, kata Allah, hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyul kabir, sehingga tatkala dicabut rasa takut dari jantung-jantung malaikat. Tadinya malaikat mendengar firman Allah, mereka pingsan. Kemudian dicabut rasa takut dari jantung mereka, akhirnya mereka sadar, mereka saling bertanya. Sekarang saya bertanya, kalau ada yang bertanya, antum yakin ada malaikat? Ada. Allah mengatakan malaikat punya jantung. Jantungnya bagaimana? Ya, enggak ada yang tahu gimana jantungnya. Apakah ada jantung kanan, jantung kiri, ada klepnya, ada macam-macamnya, ada aliran naik turunnya. Ya. Terus ada serangan jantung malaikat, enggak ada kayak manusia-manusia. Ya tentu tidak, kita tidak akan bisa memikirkan hal tersebut. Kalau malaikat saja bukan Allah, tidak bisa kita pikirkan bagaimana Rabbul Alamin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat-nikmat surga tidak bisa kita renungkan, ya, bagaimana bidadari yang begitu cantik yang bercampur antara putih dan bening, sampai kemudian saking beningnya terlihat sum-sum tulangnya, sampai hatinya menjadi cermin bagi suaminya. Kita enggak bisa bayangkan, kita bayangkan ini robot atau ini apa, atau tidak bisa. Tapi kata Nabi, minal husni, karena saking cantiknya, karena saking indahnya, di luar dari khayalan kita, otak kita ini terbatas, banyak hal tidak bisa kita hayalkan, ya. Saya sering bilang, seandainya kita pulang 200 tahun yang lalu, kemudian kita bilang ada namanya alat dari jauh bisa ngomong keluar muka di sini, kita bicara HP, orang mungkin bilang ini orang gendeng, orang sinting, ya. 200 tahun lalu kenapa nggak nyampe, ya. Apalagi kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihapus. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-6. Yang hadis ke-6 ini berkaitan tentang sifat al-kalam was-saut. Ya, hadis ke-6, telah hadis ke-5 tadi tentang sifat kaki. Hadis ke-6 tentang sifat al-kalam was-saut. Azan dulu, ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut satu hadis lagi insyaallah, ya. Hadis yang ke-6 tentang sifat kalam dan sifat suara bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya secara detail tentang sifatul kalam, ya, bahwasanya Allah berbicara dengan suara, dengan bahasa yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, kepada siapa yang Allah ingin berbicara, terserah Allah topiknya apa. Jadi Allah yatakallam mata syaa bima syaa ma'a man syaa, ya. Allah berbicara kapan saja terserah Allah, dengan siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian topik apa saja, kemudian dengan suara yang didengar. Ini dalilnya terlalu banyak, sudah kita bahas secara detail pada pertemuan yang lalu. Kita bacakan dari hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya Adam, wahai Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik, maka Adam berkata, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik artinya ijabah ba'da ijabah, yaitu aku penuhi, yaitu perkataan yang sangat halus yang menunjukkan seorang menyeru panggilan tersebut. Ya, labbaik, ya. Dan labbaik itu kalau kita artikan adalah memenuhi panggilan dengan semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, enggak tahu kalau bahasa Indonesia apa, ya.
Artinya kalau dipanggil fulan, labbaik. Artinya aku penuhi panggilanmu dengan semangat, bukan bermalas-malas. Oleh karenanya syiar para jemaah haji ketika mereka berihram, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Karena Allah telah mengundang mereka dalam firman-Nya, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Wahai Ibrahim, berilah pengumuman kepada manusia untuk datang berhaji, niscaya mereka akan datang. Sehingga orang-orang haji umroh datang sambil berkata labbaik Allahumma labbaik, yaitu ya Allah aku penuhi panggilanmu ya dengan penuh semangat. Kemudian wa sa'daik, yaitu seakan-akan berkata ya Allah aku mohon kepada engkau untuk membahagiakan aku dan untuk menolongku. Fayunadi bisautin, kemudian Allah menyeru dengan suara, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'than ilan nar. Maka Allah berbicara kepada Adam dengan suara, dengan berkata, sungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mengeluarkan dari keturunanmu, wahai Adam, ya, yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka Jahannam. Ya. Intinya hadis ini ya, menjelaskan tentang sifat Allah, di mana Allah berbicara kepada Adam. Ya, jadi Allah berbicara dengan topik tertentu kepada Adam. Dengan Adam Allah berbicara dengan suara, ya. Dan Allah mengatakan innallaha. Allah berkata innallaha, sungguhnya Allah. Dan ini Allah tidak mengatakan sungguhnya aku. Dan ini bentuk dalam bahasa Arab suatu uslub metode untuk pengagungan, ya. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya. Sungguhnya Allah memerintahkan. Padahal Allah sendiri yang berbicara. Inna rabbakumullahu alladhi, sungguhnya Rabb kalian. Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Inna rabbakumullahu alladhi. Padahal Allah tidak mengatakan sungguhnya aku, tapi sungguhnya Rabb kalian. Sungguhnya Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan ini metode, ya, jadi karena sebagian orang mengatakan ini yang suaranya bukan suara Allah, maksudnya suara malaikat. Maka malaikat menyuruh dengan suara, ya. Subhanallah, yang benar ini Allah. Ya, dan kita tahu suara Allah tidak sama dengan suara makhluk dalam. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad menyebutkan bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Ini menunjukkan akidah Imam Al-Bukhari di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ketika dia membawakan suatu hadis, innallaha yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Kata Nabi, maka Allah menyeru pada hari kiamat kelak dengan suara yang orang dekat maupun orang jauh dengarnya sama. Maka Imam Bukhari mengatakan ini dalil bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Di antara perbedaannya, suara Allah yang dekat dengan jauh dengarnya sama. Manusia tidak, manusia kalau dari jauh enggak kedengaran. Suaranya semakin melemah, gelombangnya semakin memudar. Ya, semakin jauh udah hilang suaranya. Allah tidak demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Bukhari dalam kitabnya Khalq Afalil Ibad bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara malaikat. Malaikat ketika Allah mengatakan hatta idza fuzi am qulubihim qala madza qalu madza qala rabbukum. Tatkala Allah berbicara dengan malaikat, malaikat pingsan. Mereka tidak kuat mendengar suara Allah sehingga mereka pingsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka bangun, mereka saling berbicara. Ketika malaikat mendengar suara malaikat yang lain, tidak ada yang pingsan di antara mereka. Berarti mereka saling mendengar. Tetapi ketika mereka mendengar suara Allah yang spesial, yang khusus, mereka pingsan. Menunjukkan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk, ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan. Masih melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Harus saya berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian serial yang disampaikan oleh Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Firanda Andirja MA Fizahullah Ta'ala. Kajian serial Syarah Aqidah Wasithiyah, poin yang ke-41, yang membahas tentang sifat takjub, tertawa melihat, mengetahui kaki, suara yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mari kita imani sebagaimana para sahabat, ya, para pendahulu kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah, demikian Syarah Aqidah Wasithiyah bersama Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fizahullah Ta'ala. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita, kaum muslimin muslimah. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 14:53 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan beberapa tilawah Al-Qur'an. Namun sebelumnya kita informasikan bagi kaum muslimin muslimah yang membutuhkan informasi-informasi kajian. Ada beberapa informasi kajian sudah masuk ke meja siar kami. Yang pertama, informasi daurah anak dari RJ, ya. Masjid Raudatul Jannah Islamic Center melaksanakan daurah spesial anak. Baik, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daurah untuk adik-adik semuanya, daurah untuk putra-putri kita tercinta, ayah bunda, papa mama dan abi uminya. Silakan antarkan putra-putri kita tercinta. Didiklah keilmuan mereka, didiklah akhlak mereka. Daurah bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizahullah Ta'ala, mudir dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center, yang bertema Inilah Nak Pintu Syurgamu. Ayah bunda, siapkan ananda untuk daurah anak pada hari Ahad, ya, hari Ahad akhir pekan ini atau awal bulan Agustus, Ahad 2 Agustus 2026. Silakan diantarkan ayah bunda putra putri buah hatinya pada pukul 9 pagi sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, ada game seru, ada hadiah menarik, dan juga tentunya ada ilmu yang akan didapat. Daurah anak bersama Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizahullah Ta'ala, mudir dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, yang bertema Inilah Nak Pintu Syurgamu. Dan perlu diketahui untuk daurah ini diperuntukkan untuk anak-anak kita sekitar usia 8 atau 9, 10 sampai 12 tahun, ya, 11, 12 kurang lebih, pada kelas 3, 4, 5 dan 6 SD sederajat. Ya, kelas 3, 4, 5 dan 6 SD sederajat. Silakan adik-adik, ayah bunda, papa mama, abi uminya, mari antarkan buah hati kita, putra putri tercinta, untuk mendengarkan daurah Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Fizahullah Ta'ala. Beliau adalah mudir dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJISN. Beliau akan membersamai putra putri buah hati kita tercinta, dan tentunya ada hadiah-hadiah menarik, kemudian ada game seru, dan tentunya adik-adik nanti akan mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, dan mendapatkan teman baru, ya. Karena daurah ini insya Allah akan dihadiri teman-teman dari sekolah lain, dan juga kita hadirkan untuk adik-adik ada nanti hadiah menarik, ya. Silakan ayah bunda, papa mama, abi uminya untuk mengantarkan putra putrinya buah hati tercinta pada hari Ahad pagi, ya tanggal 2 Agustus 2026. Baik, demikian informasi dari relawan Umahat RJ ya, yang sudah mengirimkan informasi ini. Ya, daurah anak yang ditaja oleh relawan Umahat RJ, Raudatul Jannah Islam Center, untuk Ahad ini, Ahad pagi sekitar pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Daurah untuk putra-putri buah hati kita tercinta, kelas 3, 4, 5, dan 6 SD sederajat, ya, atau kira-kira pada usia 9, 10, 11, dan 12 tahun, ya. Baik, mari kita didik anak-anak kita dengan kasih sayang, dengan keilmuan, dan kita didik mereka agar mereka menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan mereka, baik dunia dan akhirat mereka. Baik, demikian informasi dari panitia relawan Umahat RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, satu buah informasi dari panitia. Bagi ayah bunda, papa mama, abi uminya yang ingin mendampingi si kecil atau buah hatinya, bisa juga hadir, dan untuk orang tua, wali, atau keluarga bisa mendengarkan daurah ini di lantai 1. Dan untuk pelaksanaan daurahnya, silakan adik-adik melapor ke panitia dan naik ke lantai 2. Demikian catatan dari panitia daurah anak Masjid Raudatul Jannah Islam Center. Ya, bagi adik-adik dan juga para orang tua yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Masjid Raudatul Jannah Islam Center yang beralamat di Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, adik-adikku sayang soleh dan soleh, mudah-mudahan adik-adik bisa menghadirinya ya, dan bisa menjadi motivasi atau mungkin relaksasi ya, refreshing pada hari Ahad pagi bersama orang tua ke Masjid Raudatul Jannah atau RJ. Baik, informasi dari relawan Umahat RJ. Ada satu lagi informasi, kali ini informasinya untuk kaum muslimah. Bagi antunna al-akhwat wal umahat, kaum muslimah rahimanillah wa yakum, silakan hadir besok Kamis pagi pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kajian khusus antuna, ya, kajian majelis taklim ibu-ibu. Kajian setiap Kamis pagi pekan yang kedua dan yang keempat sekarang diisi oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala yang membawakan tema atau kitab dosa-dosa yang diremehkan wanita. Ya, kajian khusus muslimah ya, kajian rutin khusus muslimah untuk pekan yang kedua dan keempat diisi oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau kitab yang dibawakan dosa-dosa yang diremehkan wanita. Demikian informasi kajian khusus muslimah dari relawan Umahat RJ. Ya, bagi antuna yang berhalangan hadir, kajian khusus muslimah ini rutin dirilai oleh Radio Hidayah. Ya, silakan didengarkan melalui frekuensi 103.4 FM. Baik, demikian informasi dari Umahat RJ, relawan Umahat Raudatul Jannah Islam Center, untuk kajian khusus muslimah setiap Kamis pagi pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Satu lagi informasi untuk kajian, baik kita ke kajian umum ya, ada informasi kajian umum dari Masjid Al-Furqan. Kajian bersama Al-Ustaz Huzaifa Ali Akbar B.A. Fizallahu Ta'ala nanti malam Rabu, malam Kamis, Bangta Maghrib. Kajian rutin pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran harian yang tentunya harus diketahui oleh umat ini. Sebuah kitab Ad-Durusul Muhimmah li 'Amatil Ummah karya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala yang dibawakan oleh Al-Ustaz Hudzaifah Ali Akbar WA fizallahu taala. Malam ini Rabu, malam Kamis malam Maghrib bertempat di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin atau tepatnya di belakang kampus UIR Kota Pekanbaru. Kemudian dari Masjid Al-Furqan kita beralih ke sebelahnya, tetangganya Masjid At-Taqwa Simpang 3. Di Masjid At-Taqwa Simpang 3 ada kajian rutin nanti malam, kajian hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nanti malam insyaAllah hadis yang ke-10. Sebuah kutaib atau kitab kecil yang masyhur kita pegang di saku kita, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kajian ini dibawakan oleh Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Rabu malam Kamis ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Untuk malam ini, hadis yang akan dibawakan oleh Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala adalah hadis Arba'in yang ke-10. Demikian informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, bagi Anda yang ingin menghadiri kajian malam ini, kajian di Masjid Raudatul Jannah. Untuk kajian ini adalah kajian umum ya, kajian umum. Malam ini Rabu malam Kamis, pekan yang kelima di Masjid Raudatul Jannah. Ba'da Maghrib, insyaAllah kajian diisi oleh Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kitab ini juga karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Untuk malam hari ini, Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah ta'ala melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-174, hadis yang ke-983. Hadis ini tentang doa yang diucapkan jika seseorang singgah di suatu tempat. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian umum, terbuka untuk umum ya, Rabu malam Kamis ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-174, hadis yang ke-983, tentang doa yang diucapkan jika seseorang singgah di suatu tempat. Demikian satu buah informasi kajian umum malam ini, Rabu malam Kamis ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kemudian kita ke Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian untuk malam hari ini, kajian umum juga, Rabu malam Kamis ba'da Maghrib. Kajian bersama Al-Ustaz Deni Abu Khalid LCMA Fizahullah Ta'ala. Ya, Al-Ustaz Deni Syaputra atau Deni Abu Khalid, Al-Ustaz Deni Syaputra LCMA Fizahullah Ta'ala. Kajiannya tematik dengan judul Keutamaan dan Urgensi Tauhid. Kajian malam ini Rabu malam Kamis ba'da Maghrib bersama Abu Khalid Al-Ustaz Deni Syaputra LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian tematik dengan judul Keutamaan dan Urgensi Tauhid. Demikian informasi kajian umum malam ini Rabu malam Kamis ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Umar bin Khattab. Masjid Umar bin Khattab yang terletak di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada.

0: Baik, satu lagi informasi yang belum kita bacakan, kajian untuk besok pagi Bangda Subuh ya, Kamis pagi Bangda Subuh, kajian rutin di Musola Al Hidayah, sebuah musola yang terletak di depan kediaman Al Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau rutin membawakan kajian kitab Riyadhus Shalihin di musola tersebut di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas Pekanbaru. Untuk itu besok beliau Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala akan membawakan lanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Besok pagi Kamis Ba'da Subuh dan insyaAllah akan melanjutkan pada bab yang ke-57 tentang qanaah. Puas dengan karunia Allah walaupun sedikit, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, hidup sederhana, sederhana dalam belanja, dan celaan atas meminta-minta tanpa ada keperluan mendesak. Kajian rutin Kamis pagi Ba'da Subuh bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah terletak atau berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu dia informasi dari daurah anak, kajian umum, kajian khusus muslimah, dan juga info-info lainnya. Baik, kita akan update untuk info-info ini bagi Anda yang belum mendapatkan atau belum mendengarkan secara utuh, silakan dibuka atau dibaca di kolom info kajian di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru. Bagi Anda yang belum mendapatkannya, silakan di-download gratis di Google Play Store. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah, dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran streaming kami dari manapun kita berada. Baik, kaum muslimin dan muslimah, itu dia layanan terbaru Radio Hidayah untuk berkhidmat kepada umat. Melalui nikmat Allah, aplikasi ini bisa diakses dimanapun kita mendapatkan jaringan internet. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pukul 15:08 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Radio Hidayah. Kita dengarkan dulu surah Al-Fath dan surah surah Al-Fath dan surah Al-Hujurat. Suara dari Syekh Wadi bin Hamad Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala. Surah Al-Fath dan surah Al-Hujurat.
1: Hasriyan ala mawqi'i nida'il Islam. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
9: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
10: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah.
11: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
13: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
14: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
11: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُ. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
15: Mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
16: Bainar rajuli wal kufri wal syirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: minna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari Bukit Milan Cangguni Udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghu. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah taala idza ahabba 'abdan دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia.

0: ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah, yang tidak ada bahaya atas namanya, sesuatu di bumi, dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar, dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
2: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, hahi ya ummi katunadi. Hahi ya tunadi. Hahi ya tastarhimu. Hahi ya tastajdi atfi. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله، تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك. رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, ayol akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya, dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa dengan itu. Ingatlah wahai saudaraku, ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridha Rabb fi ridha al-walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah, bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayol akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung, maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak, banyak yang tidak bisa kita lihat, dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan orang tuanya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita orang tuanya menjadi seorang budak? Tentu tidak ada, ayuhal ikhwan. Sekarang tidak ada lagi orang tua kita sebagai budak. Sehingga tidak mungkin kita balas kebaikan orang tua kita selama-lamanya. Apakah dengan berbuat baik kita kepada orang tua kita sudah cukup? Kita hajikan, kita umrohkan, atau kita belikan mobil yang mewah, kita belikan rumah yang mewah, kita layani hidupnya sampai beliau meninggal, itu bisa membalas kebaikan orang tua kita? Tidak. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Kalau kita ingin berdurhaka kepada orang tua kita, maka saya ingin bertanya, adakah orang yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ibu, yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ayah kita? 9 bulan, adakah orang yang rela mengandung kita, merasakan kepedihan, keberatan, kesusahan saat mengandung, kemudian ketika melahirkan? Siapa yang pernah merasakan sakit, mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diri kita? Jawabannya hanya ibu kita. Hanya ibu kita. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berbakti kepada ibu melebihi kebaikan kita kepada ayah. Begitu pula ayol ikhwan, seandainya ada di antara kita yang sangat benci dengan ayahnya atau sangat marah dengan ayahnya, ketahuilah, jawablah pertanyaan saya, dari mana asal kamu? Kalau tidak ada ayahmu, dari air mana engkau berasal kecuali dari ayahmu? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh besar kebaikan orang tua kita dan kita tidak akan bisa membalasnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan atau menjawab soal orang yang pernah bertanya kepadanya, wahai Ibnu Abbas, saya telah membunuh seseorang. Saya telah membunuh seseorang. Apakah saya bisa bertaubat? Maka dia berkata kepada orang tersebut, A'ummuka hayyah, apakah ibumu hidup? Maka beliau menjawab, tidak. Tub ilallah wa taqarrab ilaih. Bertaubatlah kamu kepada Allah dan dekatkanlah diri kepadanya. Kemudian murid Ibnu Abbas, yaitu Atha, bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya? Maka Ibnu Abbas pun menjawab, la a'malu amalan, saya tidak mengetahui suatu amalan aqraba ilallah min birril walidah, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada birrul walidah, daripada berbakti kepada seorang ibu. Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia pernah ditanya, apa yang bisa menyebabkan kita jauh dari neraka kemudian bisa mendekatkan saya ke dalam surga? Maka dia berkata, apakah ibumu hidup? Dia menjawab, ya. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Lau alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulanna al-jannah majtanabtal kaba'ir." Seandainya engkau melunakkan, berlemah lembut di dalam berbicara kepadanya dan engkau memberinya makan, maka engkau akan masuk surga jika engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin, saudara pendengar, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibu, inilah ayah kita. Mereka berdua adalah dua pintu surga kita. Sudah sepantasnya kita memanfaatkan dua pintu ini. Jangan sampai pintu surga ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa berbakti lagi kepada orang tua kita, dan kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu, sungguh merugi. Man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah?" Rasulullah ditanya, "Siapa yang merugi ya Rasulullah?" "Man adraka abawahi indal kibar, ahadahuma au kilaihima, falam yadkhulil jannah." Yaitu orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, lanjut usia, baik kedua-duanya masih hidup atau salah satunya hidup, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain berterima kasih kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada ayah kita yang telah menafkahi kita, yang telah membimbing kita dari kecil. Kemudian kita bisa hidup sampai sekarang ini. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia enggak memperhatikan orang tuanya.
7: Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak," kata dia. "Nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu."
6: Enggak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua kita punya anak 5 atau 10. Dan kita katakan, "Ya gantian kita berbuat baik." Tidak.
8: Tidak.
6: Mestinya kita berpikir, "Saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirat saya." Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik?
9: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
6: Enggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua.
10: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Fima fajahid." Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
6: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita, jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
10: Anda ingin bakti kepada orang tua, tidak ingin durhaka kepada orang tua, maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, "Ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya. Allah."

Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Bapak, terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat membalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات نبوية نبوية.
4: رغم أنتم رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
5: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
4: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
5: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut, karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
7: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
7: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatih wa iktafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Orang tua. Apa yang kita ketahui tentang orang tua? Orang tua adalah dua hamba Allah Jalla wa'ala yang kerap kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penyebutan tentang mereka berdua di dalam kitabillah Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah, tauhid. Kemudian tidak pakai trading aling-aling. Allah Jalla wa'ala langsung menggandengkan kewajiban tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah. Allah gandengkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dengan Allah katakan, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini menunjukkan pemahaman sebaliknya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan di antara bentuk durhaka tersebut adalah apa? Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah sampai lansia, lanjut usia, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka apa? Allah mewanti-wanti kita, la taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff. Ah, apatah lagi yang abjadnya lebih banyak, ogah, tidak, malas, nyuruh mulu dan seterusnya. Jangan. Bahkan ada hadis yang maudhu', yang palsu tapi secara makna tidaklah bertentangan. Kalau seandainya ada ungkapan untuk membantah kedua orang tua yang lebih singkat dibandingkan ah, maka itu juga akan diharamkan. Kalaulah ada orang membantah orang tuanya dengan a atau hanya dengan hembusan napas, ya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi sampai seseorang atau seorang anak sampai membuat orang tuanya menangis. Waliyadzubillah, ini merupakan hukuk yang sangat besar, kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kafarahnya dia harus membuat orang tuanya tersenyum kembali setelah tadinya dia membuat orang tuanya menangis. Kemudian, pemirsa Yufid TV yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, coba kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang salafus salih, orang-orang salih terdahulu dalam hal bakti mereka kepada kedua orang tua. Bagaimana hormat dan tunduknya mereka, ya, merendah dirinya mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Karena Allah yang suruh memang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī saghīrā." Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wakhfid lahuma, rendahkan di hadapan mereka berdua. Di hadapan kedua orang tua. Janah. Allah menggunakan bahasa janah, sayap. Ya. Az-zul, sayap kita tahu biasanya dimiliki burung. Dan burung ketika anak-anak burung yang masih kecil didatangi oleh induknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pongah di hadapan induknya, ya. Dia tidak sok pintar terbang di hadapan induknya, tapi apa? Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri di hadapan induknya, minta belas kasihan kepada induknya supaya dia yang dikasih makanan duluan dan seterusnya. Subhanallah. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti itu. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti seseorang yang sedang menghadap kepada raja besar di dunia. Subhanallah. Ya. Tunduk, tawaduk di hadapan kedua orang tua. Ya. Dan coba kita lihat, subhanallah, sebagian orang salaf. Di antaranya kita bawakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu dipanggil oleh mamanya, oleh umminya. Ya. Dipanggil, ya Abu Hurairah. Dipanggil oleh ibunya dengan suara yang ya lembut. Ya Abu Hurairah, wahai putraku, wahai Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah jawab? Labbaiki ya ummah. Agak tinggi sedikit suaranya. Suaranya, suara dia menjawab panggilan ibunya, suaranya lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Dia katakan, labbaiki ya ummah. Wah, ada apa wahai ibuku? Iya wahai ibuku. Abu Hurairah berpikir, sepertinya saya tadi mengangkat suara saya, menjawab panggilan ibu saya, suara saya lebih tinggi sedikit dibandingkan suara ibu saya memanggil saya. Maka apa jamaah sekalian dicintai kan Allah SWT, pemirsa Yufid TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Abu Hurairah menangis di pojok rumahnya, menangis sambil beristighfar, mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dia merasa dirinya telah melakukan kedurhakaan yang besar di hadapan ibunya, kepada ibunya. Menangis istighfar. Dia tidak tahan diri. Maka apa? Dia segera mengambil goceknya yang berisi dinar atau dirham. Ya, kantong duitnya dia ambil, kemudian apa? Dia pergi ke pasar perbudakan. Buat apa pergi ke pasar? Ya, pergi ke pasar perbudakan. Ternyata beliau membeli dua budak. Karena kita tahu budak dulu diperjualbelikan. Dia membeli dua budak. Kemudian apa? Dia merdekakan liwajhillah. Dia merdekakan budak tersebut karena wajah Allah Jalla wa'ala. Sebagai apa? Taubatan. Ya, sebagai bentuk taubat dia gara-gara apa? Gara-gara mengangkat suara lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Subhanallah. Ya. Dia merdekakan dua budak tersebut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Sambil dia pulang dari pasar, dia membaca firman Allah, "Innal hasanat yuzhibna sayiat." Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk, kata beliau. Kemudian subhanallah, kalau kita lihat ya, sebagian mereka, saya mengenal ada seorang ahli ilmu subhanallah di zaman sekarang masih hidup. Subhanallah, saking baktinya kepada ibunya, saking menghormati kedua orang tuanya, ibunya, sampai-sampai apa pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika beliau orang tuanya atau ibunya masih hidup, beliau punya kebiasaan nelpon ibunya. Ya. Dia telpon ibunya. Habis beliau menyampaikan ceramah atau kajian, beliau telpon ibunya. Ya. Sebagai bentuk bakti beliau kepada ibunya. Di saat mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak telpon dua orang tuanya. Mungkin kecuali sekali berapa bulan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Selalu telpon orang tuanya. Qadarallah, ketika ibunya telah meninggal. Ya. Selesai beliau jadi dari kajian karena punya kebiasaan menelpon ibunya. Maka apa? Dia cari nomor ibunya. Dia telpon. Tut. Kok enggak ngangkat ummiku ya. Baru dia sadar, oh iya, ibuku telah meninggal. Subhanallah. Sudah menjadi kebiasaan nelpon ibunya. Ketika ibunya enggak ngangkat, dia telpon, baru dia sadar ibuku sudah tiada. Subhanallah. Apa yang menjadikan mereka seperti ini? Ya. Maka mari kita membangun persahabatan dekat dengan ibu kita, ya. Sesungguhnya ya, Muhammad Ibn Munkadir, guru dari Al-Imam Malik, pernah berkata, "Engkau duduk di hadapan ibumu, ngobrol sama dia dan dengar hembusan nafas yang keluar dari ya ibumu, kau dengar obrolan dia, omongan dia, cerita dia, keluhan dia sambil kau mendengar hembusan nafasnya, itu ahabbu ilallah minal jihadi fi sabilillah. itu lebih Allah sukai dibandingkan berjihad di jalan Allah, ngobrol sama ibu, dengar dia ngomong, dengarkan hembusan nafasnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada seorang ahli ilmu yang ya ada di negeri India sana, subhanallah. Dia apa? Di negeri India sana, dia apa? Ketika saking hormatnya kepada bapaknya yang sudah lansia, karena dia ingat dulu ibu sama bapaknya enggak pernah apa? Enggak pernah sama sekali ya jijik ketika nyebokin ya kotoran yang ada di ya pantat anaknya dan seterusnya, enggak pernah merasa jijik. Dia ingat itu, maka ketika bapaknya sudah tidak bisa dituntun lagi ke hammam, ke kamar kecil untuk bersih-bersih cebok dan seterusnya, apa dia bilang sama bapaknya? "Abi, bapak, tolong buang hajatnya buang hajatnya di tangan saya saja, nanti saya buang ya kotorannya ke kloset." Subhanallah, mana ada anak yang berbakti sampai seperti itu, suruh bapaknya buang hajat di tangannya kemudian dibuang kemana? Di kloset. Subhanallah, inilah perjalanan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang melihat dan mendengar. Aku liqal hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Tapi mohon maaf untuk sore hari ini tidak bisa kita hadirkan secara live atau langsung ya, kajian kita yang rutin bersama Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Di sore hari ini beliau tidak bisa mengisi kajian berhubung sedang safar atau memiliki kegiatan lain, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf kepada kita. Lanjutan pembahasan kumpulan hadis-hadis pilihan tentang keimanan, kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, yang rutin beliau sampaikan. Untuk kesempatan sore hari ini, mohon maaf tidak bisa kita hadirkan secara live atau langsung. Baik, kita akan murajaah kembali kajian yang pernah beliau sampaikan, masih pembahasan yang sama tentang kompilasi hadis pilihan terkait dengan keimanan. Langsung saja kita dengarkan kajiannya. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
3: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, معاشر المسلمين والمسلمات, para pendengar Radio Hidayah, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sungguhnya keimanan merupakan perkara yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Tidak ada tujuan yang lebih mulia dan maksud yang paling agung yang dituju oleh seorang hamba melebihi perhatian terhadap keimanan tersebut, baik itu dari sisi mewujudkannya ataupun menjaganya ataupun berusaha untuk menambahnya serta berhati-hati dari berkurangnya keimanan tersebut. Hal ini dikarenakan keimanan merupakan syarat utama seorang hamba meraih kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di kehidupan dunia dan akhirat kecuali dengan mewujudkan keimanan tersebut. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan dia melaksanakan amal soleh tersebut didasari dengan keimanan, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan bahagia. Dan ini merupakan bentuk balasan yang mencakup seluruh kebaikan di dunia. فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia di dunia. Dan ini tidak disebutkan apa macamnya, apa jenisnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seluruh bentuk kebaikan dan kebahagiaan akan dia dapati, walaupun hartanya tidak sebanyak harta yang dimiliki oleh orang lain, akan tapi dengan keimanan yang dia miliki, hartanya tersebut menjadi berkah sehingga dia mendapatkan kebahagiaan. Walaupun keturunannya tidak sebanyak orang lain, akan tapi karena dia mendidik keturunannya tersebut di atas keimanan, maka dia mendapatkan kebahagiaan dan diberkahi dalam keturunannya tersebut. Walaupun dia tidak memiliki jabatan, akan tapi dengan keimanannya tersebut, dia mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Bagaimanapun kondisinya, dia senantiasa berada di atas kebaikan dan di atas kehidupan yang bahagia. Karena apa? Karena telah terpenuhi padanya syarat untuk meraih kehidupan bahagia tersebut, yaitu terdapatnya keimanan di dalam hamba tersebut. Di kehidupan dunia, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan dia akan merasakan seluruh kebahagiaan, dia akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Dan di akhirat, maka dia akan mendapatkan balasan, ganjaran yang jauh lebih besar dari apa yang dia dapatkan di kehidupan dunia ini. وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan berikan ganjaran untuk mereka di kehidupan yang selanjutnya, itu kehidupan akhirat, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Menunjukkan bahwasanya kebahagiaan tidak akan diraih oleh seorang tanpa adanya keimanan. Amal soleh tidak akan diterima tanpa adanya keimanan. Sebanyak apapun amalan yang dikerjakan oleh seorang, apabila tidak didasari dengan dasar yang benar, yaitu keimanan, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya tersebut. Kemudian juga keimanan merupakan kehidupan yang hakiki. Dengan mewujudkan keimanan, seorang hamba yang hidup dengan keimanan, yang memiliki keimanan di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya terdapat keimanan, maka dialah orang yang hidup sesungguhnya. Karena apa? Karena dia telah memenuhi hatinya dengan kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati seorang hamba. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya apabila keduanya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu keimanan. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, wahai orang-orang yang beriman, dalam hadis terkadang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna adam, wahai anak Adam, anak keturunan Adam. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyerukan hal tersebut kepada para hambanya, maka jawablah seruan tersebut. Karena apa? Di dalam seruan tersebut terdapat kehidupan yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ataupun terkait dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah seruan tersebut. Karena di dalam firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kehidupan yang sesungguhnya. Istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Apabila, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya apabila keduanya menyerukan kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali dengan mewujudkan keimanan tersebut. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak ada perkara yang lebih mulia, tidak ada perkara yang lebih penting untuk diperhatikan oleh seorang hamba dibandingkan keimanan. Dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak yang menjelaskan akan keimanan tersebut, yang membawakan akan hakikat daripada keimanan, menyebutkan hakikat daripada keimanan ataupun dasar-dasar keimanan

hadis-hadis yang benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya perhatian terhadap bab ini, terhadap pembahasan keimanan ini. Bahkan mereka di antara bentuk perhatian keduanya di dalam pembahasan keimanan ini, mereka mengkhususkan pembahasan bab secara khusus yang menyebutkan tentang keimanan, kitabu al-iman ataupun bab al-iman, yaitu pembahasan tentang keimanan yang mana di situ beliau menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pembahasan keimanan ini. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin, agar memudahkan bagi kaum muslimin untuk mencari ketika mereka membutuhkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pembahasan keimanan, mereka mudah untuk mencarinya di dalam kitab keduanya, sehingga mereka pun meletakkan bab tersebut, pembahasan tentang keimanan. Dan juga ini menunjukkan akan pentingnya pembahasan ini, karena beliau mengkhususkan pembahasan tersebut secara khusus di dalam kitab keduanya. Oleh karenanya, perhatian terhadap hadis yang terkait dengan keimanan merupakan hal yang sangat penting. Bahkan di antara metode terbaik di dalam mempelajari keimanan adalah melalui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencari hadis yang terkait dengan keimanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, kemudian seorang dengan memahami daripada hadis tersebut, kemudian mempelajari, membaca penjelasan para ulama terkait hakikat atau terkait penjelasan dari hadis tersebut ataupun faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, di antara kitab yang dikhususkan untuk membahas permasalahan ini adalah kitab yang ada di hadapan kita ini, yaitu Ahadithu Al-Iman, kitab-kitab seputar hadis-hadis seputar keimanan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala, di mana tujuan daripada pengarang dari kitab ini yaitu beliau ingin mengumpulkan pokok-pokok daripada hadis yang terkait dengan keimanan dan hadis yang sangat penting di dalam pembahasan keimanan di dalam satu karangan, agar memudahkan bagi kita untuk sampai kepada hadis tersebut. Kemudian beliau juga menjelaskan di dalamnya hadis-hadis yang terkait dengan hakikat pembahasan hadis yang terkait dengan hakikat keimanan ataupun fondasi keimanan, usul keimanan, usulul iman. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan secara ringkas penjelasan terkait dengan hadis ini. Menjelaskan, beliau menyebutkan di setiap bab, misalkan yang bab yang pertama, hadis ayyul amali afdal, yaitu hadis amalan apa yang lebih mulia. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya, kemudian setelah itu beliau membukanya dengan muqaddimah, kemudian baru beliau menjelaskan tentang hakikat daripada hadis tersebut. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan kemudahan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat untuk memahami hadis tersebut dan juga di dalam mempelajarinya, dan agar dengan setelah mereka memahami hadis tersebut dan benar-benar meresapi faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, mudah-mudahan dengan demikian bertambah keimanan mereka setelah membaca penjelasan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan juga mereka berusaha untuk mengamalkannya dan mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian mereka. Dan sebagaimana yang tersebutkan tadi, sebaik-baik metode, dan ini juga disebutkan oleh para ulama terkhususnya yang menulis kitab ini, Fadilah Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya sebaik-baik metode di dalam mempelajari keimanan dan menjelaskan dan mempelajari keimanan adalah memulainya dengan kembali kepada sumbernya, yaitu wahyu, baik itu dari Al-Quran dan terkhusus dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat petunjuk. Dan juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24, bahwasanya wahyu tersebut
merupakan

0: sumber kehidupan. Itu hadis itu sendiri merupakan sumber kehidupan. Dengan membacanya dan memahaminya itu merupakan dia merupakan makanan. Sebagaimana nanti akan kita bahas di dalam hadis yang pertama, bahwasanya makanan daripada keimanan itu dan hajat atau minuman daripada keimanan tersebut dan siraman dari keimanan tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya apabila keduanya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian, ma'asyara al-muslimin wal-muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, sebelum kita memasuki pembahasan hadis yang pertama, ada beberapa kaidah penting yang harus kita yakini dan harus kita pahami di dalam permasalahan keimanan ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi kita di dalam mempelajari hadis-hadis nantinya, di dalam memahami hadis-hadis nantinya. Karena setiap hadis yang beliau bawakan ada kurang lebih sebanyak 30 hadis atau 29 hadis. Ada tujuan setiap pembawaan daripada hadis tersebut, baik itu menjelaskan hakikat daripada keimanan atau menjelaskan tentang usul atau pondasi pokok keimanan, ataupun menjelaskan cabang-cabang daripada keimanan, ataupun menjelaskan hakikat daripada orang-orang yang beriman, ataupun cara mewujudkan daripada keimanan itu sendiri. Oleh karenanya, ada beberapa poin di dalam mukaddimah ini yang perlu untuk kita pahami dan kita yakini, yang mana dengannya biiznillahi ta'ala akan sangat memudahkan bagi kita untuk mempelajari yang terkait dengan pembahasan keimanan ini. Yang pertama yang perlu kita pahami dan perlu kita yakini, ini merupakan aqidah al-sunnah al-jamaah di dalam pembahasan keimanan, bahwasanya keimanan tersebut terdiri dari ucapan dan amalan. Kalau di bahasa Arab disebutkan bahwasanya annal iman qaulun wa amal, bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Dia mencakup dua perkara tersebut. Ucapan di sini dan penyebutan kaidah ini, bahwasanya iman terdiri dari ucapan dan perbuatan, ini diambil dari penjelasan para ulama salaf terdahulu di dalam menjelaskan hakikat daripada keimanan, di mana mereka menyebutkan secara ringkas. Sebagian mereka ada yang menyebutkan, menambahkan bahwasanya iman itu ucapan dan keyakinan, i'tiqad, kemudian ucapan itu qaul dan juga amal. Akan tapi di kalangan para salafus salih, ulama terdahulu, mereka ketika ditanyakan atau menyebutkan akidah mereka di dalam keimanan, mereka menyebutkan secara ringkas bahwasanya iman terdiri dari qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Ucapan di sini itu terbagi menjadi dua. Dia terdiri dari dua perkara. Yang pertama adalah qaulul qalb, yaitu perkataan hati. Yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan. Maka ketika ulama salaf menyebutkan bahwasanya iman qaulun wa amal, maka masuk di dalam perkataan itu keyakinan. Sehingga tidak perlu lagi disebutkan di situ secara khusus i'tiqad. Maka antara yang menyebutkan bahwasanya iman terdiri dari dua perkara ataupun tiga, secara umum dia maksudnya sama, tujuannya satu dan tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga menjadikan itu permasalahan yang harus diperdebatkan. Karena ketika disebutkan dua, maka yang disebutkan tambahan di poin yang ketiga itu masuk di dalam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirat.

نفسنا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sobat Hidayah, dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Masih bersama Anda, Abu Auni, yang menemani ruang dengar Anda semuanya di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Suara dari Syekh Ibrahim Al-Jibrin, Hafizullah Ta'ala, yang sudah kita dengarkan baru saja, membawakan surah Yusuf. Dan kaum muslimah, jangan lewatkan untuk kajian di malam hari ini, saat lagi ba'da maghrib. Kajian yang insyaallah disampaikan malam hari ini di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJC Jalan Angka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Ya, kajian yang disampaikan oleh Ustaz Zahiri Purnama LC, Hafizullah Ta'ala, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan bab yang ke-174, hadis yang ke-983, tentang doa yang diucapkan jika seseorang singgah di suatu tempat. Sesaat lagi Ba'da Maghrib sampai dan selesai di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJC, Jalan Angka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Sedangkan di Masjid Umar bin Khattab V, sesaat lagi Ba'da Maghrib ada kajian bersama Abu Khalid Al-Ustaz Denny Syaputra LCMA Fizahullah Ta'ala. Kajian tematik dengan judul Keutamaan dan Urgensi Tauhid. Kajian malam ini sesaat lagi Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab V bersama Abu Khalid Al-Ustaz Denny Saputra LCMA Fizahullah Ta'ala, kajian tematik dengan judul Keutamaan dan Urgensi Tauhid. Demikian informasi kajian Ba'da Maghrib sesaat lagi dari Masjid Umar bin Khattab yang berlamat Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat, jangan lewatkan kajian juga ada di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Sesaat lagi kajian Ba'da Maghrib bersama Ustaz Huzaifa Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala. Kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting yang harus diketahui oleh umat. Pelajaran harian dari kitab karya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Kajian Ba'da Maghrib sesaat lagi di Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau di belakang Kampus UIR, Pekanbaru. Sesaat lagi Ba'da Maghrib ada kajian juga di Masjid Taqwa Simpang 3. Jangan lewatkan kajian malam ini Ba'da Maghrib bersama Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan membawakan hadis yang ke-10 dari 40-an hadis dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kajian sesaat lagi Ba'da Maghrib di Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang berlokasi di Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada.

0: Baik, pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Waktu untuk sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, yaitu pada formasi pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan pertama masuknya waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib di malam hari ini. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu atammani akmalani ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumid din ma ba'd. Fa hadithuna ayyul akarim, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'dhamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan fi hadhil ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah dan wajibnya salat berjamaah. Permisi, budiman yang dirahmati oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anhu qala, jaa rajulun a'ma ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu li yusalliha fi baitihi, farakhasa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau bercerita, dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya, karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya dan berikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi dipanggil oleh Rasulullah SAW, tatkala dia hendak pergi dipanggil oleh Rasulullah SAW, hal tasma'un nida'a bis-salah, apakah engkau mendengar seruan adhan untuk sholat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib. Fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adhan tersebut. Dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, qal, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman, falyuhaffit ala hadihi talawat, haythu yunada bihin. فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه سنن النبي فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولأنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لا تركتم سنة نبيكم ولا تركتم سنة نبيكم لا ضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له من كل خطوة يخطوها حسنة وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَاللَّهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ وَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan, yang beliau lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di karnil awal, di zaman pertama dakwah Islam, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga salat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya yang sejati, hendaknya dia menjaga salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan sholat 5 waktu, sholat berjamaah 5 waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidaklah seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang seperti ini. Tatkala dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi, demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu taala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna. Mereka senantiasa menjaga sholat lima waktu secara berjamaah. Dan tidaklah meninggal, dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah. Ghaib. Tidak ada dalam sholat berjamaah. Kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yuhada baina rajulaini. Walaqad kana rajulu yu'tabi wa yuhada baina rajulaini. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, ini lihat para sahabat. Dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat, dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan masih dikandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah. Kita tidak, la yulqilah habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana Anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas, dari Abdullah bin Maktum, yang diriwayatkan oleh Muslim, dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik. Sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi, yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik. Urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah. Orang akan senantiasa bisa istiqamah. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Kuat. Akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal kalau orang itu menjaga salat lima waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Makna celakalah orang yang salat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah salatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari." Hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan,

0: ketika salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu salat." Quran surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan saf ketika salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Dan tegakkanlah saf di dalam salat, karena sesungguhnya menegakkan saf termasuk di antara baiknya salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring. Sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut.

0: Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
0: Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
3: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya, dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut, adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wa dunia, dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. hina tumsuna wa hina tuslihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi, dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wa la takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
6: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
7: Hanya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa Ala mengatakan,
8: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na"

0: لكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Waja'akum an-nadhir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mutghian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Berinfak tuh orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghian. Membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalau laku sehat aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbirji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70.000 kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang ditiupkan sangkakala oleh Israfil baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang. Dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepadamu setelah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadus Salihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk kawan-kawan yang mengatakan, "Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main." Ya, kata Nawawi rahimahullah, "Aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini." Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.
2: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Baik, kaum muslim dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, jazakumullah khair masih bersama kami di frekuensi 103.4 FM atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada atau yang mendengarkan melalui siaran streaming di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru. Baik, kaum muslim dan muslimah, ba'da salat fardu maghrib, kita akan lanjutkan kebersamaan kita dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu maghrib atau sholat sunnah atau tilawah atau ibadah-ibadah lainnya yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diampuni kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dari ibadah kita. Baik, kaum muslim dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kajian ba'da maghrib. Baik, kajian ba'da maghrib yang akan kita dengarkan, kita akan bergabung bersama Al-Ubudiyah Channel untuk mengikuti kajian di Masjid Umar bin Khattab ya. Masjid Umar bin Khattab yang berada di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya, saat ini sudah berlangsung kajian bersama Abu Khalid Al-Ustaz Deni Syaputra LCMA Hafizullah Ta'ala. Kajian kitab atau kajian tematik ya dengan tema keutamaan dan urgensi tauhid. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah oleh seorang hamba adalah mengenal Rabb-nya. Mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang harus disembahnya. Dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, yang memberi rizki, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Dan dia juga harus mengimani dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Keyakinan ini yang dinamakan dengan tauhid. Ya. Ifradullah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa sifatihi wa asma'ihi. Atau wa asma'ihi wa sifatihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Ketika dia beribadah, maka dia murnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah, baik ibadah yang terlihat melalui amalan-amalan yang dia lakukan, maupun ibadah qalbiyah yang tidak terlihat, amalan hati, takut, tawakal, berharap, dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Kemudian, yang kedua namanya tauhid ar-rububiyah, ifradullahi fi rububiyatihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Beriman, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, yang menciptakan. Al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Ar-razzaq, yang mengatur, yang memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, memberikan manfaat, memberikan mudarat kepada hambanya. Ini dinamakan dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, ifradullahi fi asma'ihi wa sifatih. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-namanya. Di antaranya nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwa As-Sami' Al-Basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa As-Sami' Al-Basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. As-Sami' Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala tetapkan nama ini. Kewajiban kita, kita imani nama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat mendengar. Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Maha mendengar. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki as-sama' pendengaran. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, melihat. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan. Allah Subhanahu wa taala katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak serupa dengan nama atau sifat yang dimiliki oleh hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat singkat ini kita akan berbicara tentang pentingnya tauhid dan keutamaan-keutamaan tauhid. Nanti kita akan melihat begitu tingginya kedudukan seorang yang muwahhid, seseorang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas keutamaan, ya, kedudukan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan melihat urgensi dan pentingnya tauhid, ya, di dalam kehidupan ini. Tauhid, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan hal yang sangat fundamental dalam ajaran kita. Pentingnya tauhid atau urgensi tauhid dapat kita pahami melalui beberapa poin dan aspek yang kita akan sebutkan. Di antaranya, yang pertama, tauhid merupakan tujuan penciptaan manusia dan jin. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku, ai yuwahhidun, yaitu agar mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas menunjukkan, ya, bahwa tujuan utama penciptaan manusia ataupun jin adalah untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak memalingkan ibadah tersebut, tidak mengikutsertakan ibadah tersebut dalam ibadah tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ma'asyara muslimin, para jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita sempit dalam memahami kata-kata ibadah. Kita hanya meyakini, sebagian memahami ibadah adalah apa yang terlihat dari salat, puasa, sedekah, dan seterusnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah adalah sebuah istilah, sebuah nama yang mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalamnya perbuatan atau perkataan, ya, baik yang zahir yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini semuanya kata Syekhul Islam adalah ibadah. Ya. Oleh karena itu ibadah maknanya sangat sangat luas. Ya, sedekah termasuk ibadah. Salat termasuk ibadah. Haji. Ya, yang batin, yang tidak nampak, ya. Khauf, takut. Ar-raja, rasa harap, tawakal. Ini juga termasuk ke dalam ibadah. Dan semua ini yang berhak mendapatkan, ya, yang harus kita persembahkan ibadah ini, yang berhak mendapatkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan dengan ibadah. Dan ini tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Ini tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Kemudian yang kedua, poin yang kedua di antara yang menunjukkan pentingnya tauhid, ya. Tauhid merupakan hak Allah atas seluruh hamba-Nya. Setiap hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, semuanya dituntut agar menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau menceritakan, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Suatu hari, kata Mu'adz, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, ya, yang dinamakan dengan Ufair. Faqala ya Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, hal tadri haqqullahi ala ibadih, wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, fa inna haqqallahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, wa haqqul ibadi ala Allahi an la yu'adziba man la yushriku bihi shay'a. Wahai Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-Nya, dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa inna haqqallahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditunaikan.

Oleh karena itu, setiap muslim perlu memahami tata cara menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Ketika dia telah mengetahui bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan yaitu dia harus beribadah, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang akan dia lakukan benar-benar dia murnikan, dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tuntutannya adalah dia harus belajar tata cara beribadah yang benar agar mampu menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang menunjukkan pentingnya tauhid. Tauhid merupakan inti dakwah seluruh rasul. Semua nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, semuanya mengajak manusia, mengajak umatnya untuk mentauhidkan atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ini pondasi dakwah para rasul dan para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa yang mereka serukan? An ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi taghut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illallah ana fa'budun, bahwasanya tidak ada rob yang berhak untuk disembah selain aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita dengarkan tadi ini menegaskan tentang hakikat tauhid, yaitu menegaskan yaitu seorang hamba harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya, tidak mempersembahkan ibadah kepada selainnya. Dan ini adalah inti dakwah para rasul. Nah, inilah dia inti dakwah yang dibawa oleh setiap rasul, termasuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memulai dakwahnya di kota Mekah selama berapa? Selama 13 tahun. Ya. Fokus dakwah beliau adalah tauhid. Memurnikan keyakinan. Ya. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, pentingnya ya ketika kita berdakwah, seorang guru ketika dia mendidik orang tua ketika dia mendidik anaknya, perhatian utamanya adalah terhadap penanaman akidah tauhid yang benar. Nanti kita akan lihat kenapa kita harus memiliki perhatian khusus tentang tauhid akidah. Ya, nanti kita akan tahu jawabannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh pendidikan tauhid yang dicontohkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi sudah kita katakan, ya. Yang pertama, beliau memulai dakwahnya dalam waktu yang sangat panjang. Ya, lebih kurang 13 tahun. Kemudian di fase ini beliau juga tidak hanya fokus berdakwah kepada penduduk Mekah, tapi beliau juga mengirim surat kepada para pemimpin-pemimpin ketika itu, kepada Kaisar, ya, Raja Romawi, kepada Kisra, Raja Persia. Beliau menanamkan, mengirimkan surat-surat menyuruh mereka agar mereka kembali memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan

0: segala bentuk ibadah kepadalah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya perhatian kepada orang-orang dewasa, beliau juga menanamkan tauhid kepada anak-anak kecil. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardah, dalam hadis yang masyhur, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan beliau radhiyallahu taala an, ya, beliau mengajarkan, menanamkan tauhid kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil, inni wa'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu." Ini tauhid. "Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau ingin meminta, membutuhkan sesuatu, fas'alillah, maka minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau butuh bantuan, butuh pertolongan, fasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, semuanya pelajaran tauhid. Wa'lam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alak. Dan ketahuilah wahai anak muda, ini kepada siapa beliau katakan? Anak yang masih muda, masih kecil. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Wa'lam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, seandainya semua orang sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat untukmu kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan itu. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufatil aqlam wa jaffatil sahab. Demikian ketika mereka sepakat, ketika mereka kompromi, sepakat untuk memberikan mudarat terhadapmu, maka mereka tidak akan sanggup memberikan, mencelakaimu, kecuali itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah tauhid, penanaman tauhid dari, ya, dari masih kecil. Penanaman tauhid yang diajarkan, yang ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya. Ini poin yang keberapa? Yang keberapa, Pak? Yang ketiga, menunjukkan pentingnya tauhid. Ya. Pentingnya tauhid. Ini yang harus seorang pendidik, orang tua yang mau tidak mau dia juga dituntut untuk mendidik dan membimbing keluarganya. Ini yang harus selalu dia tanamkan. Ya. Pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, tauhid merupakan perkara pertama yang harus didakwahkan. Ya, yang sebelumnya apa? Tauhid merupakan inti dakwah seluruh rasul. Hampir mirip, ya. Poin yang berikutnya, poin yang keempat, tauhid merupakan perkara pertama yang harus didakwahkan. Seorang dai yang cerdas, guru yang cerdas, dia tahu mana yang prioritas dan mana, ya, mana yang harus didahulukan, ya, mana yang harus didahulukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita ketika kita berdakwah, ketika kita mendidik, apa yang harus kita mulai. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ardhah ke negeri Yaman, apa yang beliau katakan? Ya, suruh mereka untuk bersedekah, suruh mereka untuk saling menghargai, saling tolong-menolong, suruh mereka agar mereka memiliki akhlak yang mulia. Tidak. Ini memang dakwah, tapi ada dakwah yang jauh lebih penting dari ini semua. Ketika poin-poin yang kita sebutkan tadi dilakukan dan diamalkan, sementara poin utama tidak diamalkan, maka tidak ada artinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab wa ay Mu'adz, engkau akan datang kepada ahlul kitab, engkau akan datang kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa fi riwayatin falyakun awwalu ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah wa ay Mu'adz." Engkau akan datang kepada ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan agar mereka bersyahadat, agar mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka meyakini bahwasanya tidak ada satu zat pun yang berhak mendapatkan ibadah dari seorang hamba kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dalam riwayat yang lain, hendaklah pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ay Mu'adz, ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, para jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban pertama bagi setiap orang yang ingin berdakwah adalah memulai dakwahnya dengan tauhid. Ini merupakan manhaj, ini merupakan metode para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang nabi pun atau seorang rasul pun kecuali memulai dakwahnya dengan menyeru umatnya kepada tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kelima, ya, tauhid merupakan syarat diterimanya amalan soleh. Ini poin yang sangat penting. Ya, amal apapun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila tidak dilandasi keimanan dan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya letih, capek dalam beribadah. Seumur hidup, semua umur kita habiskan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ibadah-ibadah tersebut tidak dibangun di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasa letih dan capek tersebut tidak ada artinya. Sedekah yang begitu banyak kita keluarkan, mungkin orang menilai kita adalah orang yang dermawan. Ibadah rukuk sujud yang kita lakukan, mungkin orang menilai kita adalah orang yang rajin ibadah, orang yang saleh. Tapi ketika ibadah tersebut tidak dibangun di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak ada artinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengkehendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia beriman, ya, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas. Maka merekalah orang-orang yang usahanya tidak sia-sia. Syaratnya apa? وَهُوَ مُؤْمِنُونَ. Dia benar-benar beriman. Artinya apa? Dia benar-benar bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan hanya usaha, keinginan. Akan tetapi juga harus ada syarat yang harus dipenuhi. Wahuwa mu'minun. Ketika itu baru dia akan melihat hasil dari rasa letih dan capek yang dia lakukan ketika dia hidup. Syariat kita tidak hanya fokus kepada kuantitas, banyaknya amalan, tapi juga lihat kualitas dari amalan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, kata Allah. Wa ilal ladzina min qablik, dan kepada rasul-rasul yang kami utus sebelum kamu. لئن أشركت لا يحبطن أعمالك ولا تكونن من الخاسرين. Apabila engkau melakukan satu perbuatan syirik, ya, la yahbatanna amaluk, maka akan gugur dan hancur semua amalan yang engkau lakukan. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ini kepada siapa Allah Subhanahu wa taala tujukan khitabnya? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang pernah belajar bahasa Arab, kita mengerti tentang ancaman ini, la yahbatanna, lam lam taukid ditambah lagi dengan nun musyaddadah, la yahbatanna. Ini khitab yang tegas. Amaluka ditambah lagi wala wala takunan, nah tegas lagi, minal khasirin. Ya, maka ma'asyara muslimin, ma'asyara muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah inti dari ajaran kita. Maka hendaklah ini menjadi perhatian kita. Di kajian-kajian sebelumnya saya masih ingat saya pernah ceritakan, ya, para ulama termasuk guru-guru kita, guru daripada guru-guru kita, di antara Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Beliau selalu dibacakan kepada beliau kitab Tauhid. Selesai dibaca, dibacakan lagi, selesai dibaca, dibacakan lagi. Kenapa? Karena ini adalah inti dari ajaran kita. Ibrahim alaihi salam, apa doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an? Beliau adalah khalilullah. Ya, beliau adalah khalilullah. Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Bukankah itu doa beliau yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an? Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku agar tidak menyembah berhala. Ini doa siapa? Doa Ibrahim. Selagi kita hidup, tidak ada yang bisa menjamin kita, ya, tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Maka berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu baca, datangi kajian-kajian, ya, yang berkaitan dengan pembahasan akidah. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 poin di antara poin yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid. Kemudian kita akan sebutkan beberapa poin tentang keutamaan tauhid. Ya, kita berharap ketika kita mengetahui keutamaan ini, bisa ini menjadi motivasi bagi kita. Motivasi bagi kita untuk berdoa dan selalu berusaha agar kita benar-benar bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas keutamaan yang pertama, tauhid menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Ini keutamaan, keutamaan yang pertama. Ya, tauhid yang murni merupakan sebab terbesar turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali, aku akan mengampunimu atas apapun yang ada padamu dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka anana sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai, ya, sepenuh langit atau mencapai awan di langit, artinya dosanya sangat banyak, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la'ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa ya dosa yang begitu banyak, ya, membawa datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyengutukanku, la'ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan. Ya, ini keutamaan yang sangat agung di antara keutamaan keutamaan tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dengan sebab tauhid. Poin yang kedua, ya, kita ringkas, tauhid menjadi sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Ya, ini hampir dekat dengan poin yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ubadah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa annal jannata haqq wa annal jannata wan nar haqqun adkhalahu Allahu min ayi abwabil jannati thamaniyati sya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadati selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bahwa surga dan neraka, dia meyakini bahwasanya surga dan neraka adalah benar adanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke surga melalui pintu mana, ya, melalui pintu mana saja dari 8 pintu surga yang dia kehendaki. Ya, ini ya keutamaan tauhid. Ya, tauhid adalah sebab seorang hamba masuk surga dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. "Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhala an-nar." Dan barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersekutukannya dengan membawa dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga, ya. Maka dia akan masuk surga, ya. Banyak lagi hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid, bahwasanya tauhid menjadi penyebab seseorang masuk surga dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, ya, yang ketiga, di antara keutamaan tauhid memudahkan pelaksanaan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tahu bahwasanya dia adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia hamba yang lemah yang dia tidak memiliki apa-apa kecuali atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang hamba yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah untuk meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, di antara keutamaan tauhid memberikan ketenangan dalam menghadapi ujian dan musibah. Ya. Orang-orang yang bertauhid, ma'asyara muslimin, ma'asyara muslimat, ketika dia benar-benar mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya ibadah hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan apapun yang dialaminya. Maka ketika dia paham ya dan mengerti ini semua, ini akan memberikan ketenangan dalam menghadapi ujian dan musibah. Ketika dia ditimpa musibah, dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan itu untuknya. Dan dia yakin bahwasanya apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan untuknya. Ya. Itu adalah kebaikan untuknya. Itu semua pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Ketika dia berjalan keluar dari rumahnya, dia tidak akan pernah khawatir dan takut. Karena dia tahu bahwasanya yang akan memberikan manfaat atau memberikan mudarat tidak akan mungkin bisa itu terjadi kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh orang, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat untukmu, untuk menyelamatkanmu, maka mereka tidak bisa melakukannya kecuali itu semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Walau ijtama'u, dan seandainya mereka juga berkumpul dan sepakat untuk mencelakaimu, untuk memberikan bahaya, maka mereka tidak sanggup. Tidak akan mungkin mereka bisa melakukan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan. Orang yang memiliki akidah seperti ini, ma'asyarul muslimin, ya, apa yang akan ditakutkannya? Apa yang akan dikhawatirkannya? Apa yang harus dia sedihkan dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan yang hina ini? Kehidupan yang fana ini? Ini keutamaan orang-orang yang tertanam di kalbunya, ya, akidah yang benar, tauhid. Dia benar-benar tawakal, bersandar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala huwas samiul basir, ketika dia melihat Ar-Rahman, membaca ayat Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakim, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan menambah keyakinannya. Ya? Dia akan yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mudaratkan, menyakitinya, ya, kecuali semua itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Azan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

صلى الله عليه وسلم على الله فاضل الصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة بعد مقبل. معاشر المسلمين معاشر المسلمات para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin ketika ditimpa musibah dia akan kembali kepada tauhid dan imannya. Ketika ia mendapatkan kesenangan, maka ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, maka ia akan bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan seorang urusan seorang mukmin, ya, seluruh urusannya adalah kebaikan. Apapun yang sedang dia alami itu semuanya kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin. Seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra syakar. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, maka dia akan bersyukur. Dia akan tidak akan katakan ini adalah kehebatan saya, ini adalah berkat pertolongan si fulan, tidak. Ketika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia menghadapi kesulitan, kesusahan, maka dia akan bersabar. Fa kana khairan lahu. Maka hal demikian adalah pun baik baginya. Maka ketika makna-makna ini tertanam kuat dalam hati kita, maka musibah akan terasa lebih ringan untuk dihadapi. Adapun orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, ya, seperti ini, ya, maka ketika musibah datang, ia bisa menjadi marah. Dia gampang mengeluh, mudah berputus asa, ya, atau dia akan menunjukkan ketidakpuasannya, ya, bahkan sebagian orang karena kurangnya pemahaman, kurangnya, ya, tidak mengerti tentang hakikat tauhid, ya, bisa saja dia akan mempertanyakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ditimpa musibah, ya, dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembalikan, dia akan minta jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang dia dihadapi. Sebagaimana kisah Yunus, Nabiullah Yunus alaihi salam, ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Ketika dia, ya, berada di perut ikan, apa yang diucapkannya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Ya, la ilaha illa ant, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain engkau, ya Allah. Subhanak, engkau maha suci. Inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Ma'asyara muslimin, ma'asyara muslimat, para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan tauhid yang kelima, ya, tauhid membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk. Ya. Ketika kita membaca perjalanan para ulama, orang-orang soleh sebelum kita, kita akan dapati bagaimana mereka, ya, menempuh kehidupan ini. Mereka tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah dari tauhid yang tertanam kuat di kalbu atau di hati mereka. Ya. Tauhid menumbuhkan sifat tawakal,
melahirkan sifat tawakal, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid akan mengantarkan seorang hamba untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu manusia, apapun itu kedudukan dan jabatannya, adalah manusia sama seperti dirinya. Lemah, penuh dengan dosa, membutuhkan orang lain. Bagaimana mungkin dia menggantungkan nasibnya kepada orang yang juga membutuhkan pertolongan. Maka orang-orang yang benar-benar paham tauhid, ya, dia akan bebas dari ketergantungan kepada makhluk. Ya. Karena dia tahu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membagikan rezeki, yang mematikan, menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini tertancap dalam hatinya, maka dia akan benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan tauhid, tauhid menjadi sumber ketenangan jiwa dan stabilitas batin. Ya. Ini juga poin mirip dengan poin yang sebelumnya. Ya, orang-orang yang bertauhid dia akan tenang. Ya. Orang yang bertauhid memiliki tujuan hidup yang jelas dan hanya mengarahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia tahu apa tujuan dia berada di kehidupan ini. Ya, dia tahu apa tujuan dia hidup di dunia ini. Ya, tujuannya jelas agar dia selalu, ya, memperbanyak amal ibadah, dan ibadah tersebut dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang bertauhid dia memiliki jiwa yang tenang. Ya, karena apa? Karena arah hidupnya jelas dan tujuan hidupnya jelas. Ya. Dia tidak beribadah hanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sempit. Ya, berbeda dengan orang-orang yang musyrik, yang hatinya terbagi-bagi kepada berbagai sembahan. Ya, kadang dia menggantungkan nasibnya ke si fulan, ke si anlan, ya. Dia tidak akan pernah merasakan ketenangan. Ya, dia tidak akan mendapatkan batin yang stabil. Ya, selalu gundah, galau. Sebabnya apa? Karena dia tidak memiliki tauhid yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketujuh, di antara keutamaan tauhid, tauhid menjadi sebab seorang hamba memperoleh keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dirinya dari segala bentuk perbuatan syirik, baik dalam ucapan, perbuatan maupun keyakinan, akan memperoleh petunjuk sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ahli tafsir mengatakan bizulmin, ya, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menafsirkannya, yaitu ini maksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Tidak mencampurkan adukkan keimanannya, tauhidnya dengan kesyirikan, maka mereka akan orang-orang yang mendapat keamanan di dunia, ya, dan di akhirat, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, mereka akan mendapatkan petunjuk. Di dunia mereka aman, di akhirat mereka juga akan mendapatkan keamanan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan petunjuk untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertauhid di dunia dan di akhirat.
Ya, ini juga merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian di antara keutamaan tauhid, tauhid menumbuhkan kekuatan mental dan spiritual. Ya. Tauhid menumbuhkan kekuatan mental dan spiritual. Kita lihat, bisa saksikan, ya, mungkin di era kita ini banyak cobaan dan fitnah, ya, apa-apa mahal, ya Pak. Kita lihat orang-orang yang teriak sini sana, yang seakan-akan kiamat sudah terjadi. Kita lihat, kita bisa nilai siapa mereka. Apakah ada guru-guru kita, ulama-ulama Rabbani yang diakui keilmuannya dan ketakwaannya, apakah ada di antara mereka yang teriak-teriak? Tidak. Kenapa bisa? Apakah mereka tidak butuh uang, tidak butuh kehidupan? Mereka butuh. Tapi kenapa mereka tidak memiliki mental seperti orang-orang yang kita saksikan ini? Karena mereka memiliki akidah tauhid yang kuat. Ya, mereka memiliki akidah tauhid yang kuat. Kenapa mereka bisa terlalu semangat beribadah? Ya. Mereka tidak goyah imannya dengan cobaan fitnah-fitnah yang terjadi sekeliling mereka, karena mereka memiliki akidah tauhid yang kuat. Ya. Mereka yakin tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, mengangkat mudarat dari mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaskal wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka yakin bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa mereka tidak teriak ke sini dan ke sana? Karena mereka tahu kepada siapa mereka harus mengadu. Kepada siapa mereka harus meminta? Karena mereka paham apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, minta kepada Allah. Apabila engkau butuh pertolongan, pintu pertolongan tersebut ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya masyarakat muslimin, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertauhid meyakini bahwa segala manfaat dan mudarat berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, ya, maka dia akan mengantungkan harapan dan pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kepada siapapun. Masyarakat muslimin, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang terakhir, ya, yang kesembilan kita sebutkan sebelum kita menunaikan sholat isya berjamaah. Poin yang kesembilan, di antara keutamaan tauhid, tauhid menjadi sebab seorang hamba memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mana kita butuh syafaat, di hari yang sangat menakutkan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia, hari yang sangat mengerikan. Maka di antara keutamaan orang-orang yang bertauhid, di hari yang sangat mengerikan tersebut, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Barang siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi." Orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati atau dirinya. Bukan hanya sekitar ucapan, tapi itu terlihat dari amalannya. Dia meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbihi aw nafsihi, ya, dengan ikhlas dari hatinya atau
dirinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita dengan husnul khatimah, agar Allah Subhanahu wa taala matikan kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari kehidupannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Mudah-mudahan apa kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama Menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FFM
3: للذاكرين والذاكرين.

0: هداية إف إم، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية إف إم، saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur di Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan bimbingan wahyu Allah, manusia bisa menjadi makhluk yang ideal. Sebagaimana Allah membimbing Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang ideal, Allah membimbing para sahabat Nabi-Nya untuk menjadi para pengikut beliau yang paling ideal. Sehingga Allah memuji mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Dan pujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Muhajirin dan Ansar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa Allah meridhai mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para pendahulu di kalangan Muhajirin dan Ansar yang mereka masuk Islam lebih awal, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan itu semuanya terjadi karena mereka dibimbing oleh wahyu. Mereka mempelajari Al-Qur'an dan mereka mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memberikan jaminan sepanjang orang berusaha untuk selalu mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan sunnah, maka dia tidak akan melakukan penyimpangan. Allah taala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan melakukan penyimpangan berupa kekufuran dan sementara Al-Qur'an itu dibacakan kepada kalian, wa fiikum rasuluh, dan di tengah kalian ada utusan Allah, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selagi orang itu berusaha untuk belajar dan dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Sepanjang kalian berpegang dengan

Buahnya, maka selamanya kalian tidak akan sesat setelah aku meninggal dunia. Sehingga umat ini ditinggal oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau sediakan panduan yang demikian jelas, termasuk panduan bagaimana menjadi karyawan yang ideal. Oleh karena itu, keinginan untuk belajar, apalagi ini disediakan, forum ini disediakan oleh perusahaan sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya edukasi, terutama mengedukasi seorang muslim dari sisi agamanya. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, yang mungkin di perusahaan yang lain suasana seperti ini tidak ada. Sehingga jarang ada perusahaan yang kemudian menyediakan forum edukasi bagi karyawannya. Ada perusahaan yang kemudian menyediakan tempat belajar bagi para karyawannya. Mereka hanya diambil kemampuan SDM-nya, tapi dari sisi bagaimana membangun kepribadian, bagaimana menata diri dan seterusnya, kadang tidak diarahkan. Oleh karena itu, kita sampaikan terima kasih banyak kepada PT BKI yang telah menyediakan fasilitas untuk belajar bareng, terutama bagi para karyawan BKI. Dan di kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat adalah berkaitan dengan masalah bagaimana menjadi karyawan yang ideal, terutama mengedepankan sikap amanah. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari prinsip yang perlu kita pahami, bahwa sifat amanah merupakan sifat yang paling sentral yang harus ada pada diri seorang nabi. Sifat amanah adalah sifat yang paling pokok yang harus ada pada diri seorang nabi. Karena itu, ketika Raja Heraklius mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW, maka Raja Heraklius mencari siapa di antara teman-teman yang ada di Syam atau orang yang ada di Syam yang kenal Muhammad. Dan waktu itu ada Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam. Dia seorang saudagar, dia pedagang, dia ngambil barang di daerah Syam, kemudian dijual ke Mekah dan sebaliknya. Maka Abu Sufyan diminta untuk menghadap sang raja, Raja Heraklius, seorang raja Romawi yang kita kenal. Dia telah mempelajari isi dari Taurat dan Injil, sehingga dia ngerti bagaimana sejarah peradaban agama sejak masa Nabi yang pertama, karena dia baca isi Taurat dan Injil. Salah satu di antara pertanyaan yang disampaikan oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, "Sa'altuka hal yaqdir?" Aku pernah bertanya kepadamu. Aku telah bertanya kepadamu, "Hal yaqdir?" Apakah Nabi itu pernah menipu? Kemudian jawab Abu Sufyan, "Innahu la yaqdir." Nabi SAW tidak pernah menipu. Lalu kata Raja Heraklius, yang dia telah memahami isi dari Taurat dan Injil, isi dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Kata Raja Heraklius, wa kadzalikal rusul la taghdir. Demikianlah para rasul masa silam, la taghdir, enggak ada sejarah rasul kok bohong, itu enggak ada. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga rasul itu tidak menipu. Rasul itu punya karakter yang menjadi sentral, di mana ini merupakan syarat sebagai seorang nabi, yaitu amanah. Maka sifat ini kemudian diajarkan kepada umatnya, meskipun mereka tidak bisa 100% untuk bisa memilikinya. Ada orang yang punya misalnya 20%, berarti sifat amanahnya jauh di bawah rata-rata. Ada yang bahkan gak punya sifat amanah sama sekali, dia suka menipu, dimanapun dia berada dia menipu. Maka sifat amanahnya 1% gak ada. Ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang sekian persen. Dan kita berjuang bagaimana untuk mendekati sifat para nabi itu dengan berusaha memiliki sifat amanah yang lebih baik. Alhamdulillah kalau sampai bisa 100%. Sehingga kita selalu menjaga diri untuk bersifat amanah dalam kehidupan kita, baik ketika di lingkungan kerja, maupun di masyarakat, maupun di tempat yang lain. Kita selalu mengedepankan sikap amanah, karena kita tahu ini adalah syarat untuk bisa disebut sebagai orang baik. Dan itu merupakan syarat seseorang menjadi seorang nabi. Dia harus punya sifat amanah. Baik, dan masih banyak sekali dalil yang lain yang menunjukkan arti penting dari sifat amanah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk membuka share screen dengan membaca buku yang pernah saya tulis yang berjudul Fikih ASN dan Karyawan. Di salah satu bab di buku saya Fikih ASN dan Karyawan,
saya membahas tentang kriteria karyawan yang ideal. Bagaimana seorang karyawan itu disebut ideal menurut standar Al-Quran maupun dalil yang lain. Al-Quran menyebutkan kriteria karyawan yang ideal di beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan kondisi Nabi Yusuf alaihissalam setelah Yusuf mentakwil mimpi sang raja Mesir. Maka dia pun merasa senang, si raja ini merasa senang. Kemudian raja itu meminta, qala tini bihi astakhlishu li nafsi. Datangkan Yusuf ke sini. Saya mau ngobrol secara pribadi dengan Yusuf. Falamma kallamahu, ketika Yusuf berbicara dengan sang raja, maka raja mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau wahai Yusuf, mulai hari ini kau adalah orang yang punya makin, punya kedudukan, amin, lagi orang yang dipercaya di sisi kami. Dan inilah awal mula Nabi Yusuf AS dikeluarkan dari penjara. Dan awal mula beliau diberi jabatan oleh sang Raja Mesir. Kemudian Nabi Yusuf AS mengajukan diri. Di posisi mana yang tepat untuk beliau? Qala, Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Jadikan aku untuk menjaga perbendaharaan negara Mesir. Nanti akan saya jaga. Sehingga pendapatan baik dari sektor pertanian, dari sektor perkebunan, dari sektor kelautan, nanti semuanya akan dijaga. Dan beliau sebagai penanggung jawab untuk mengatur itu. Nah, pada saat Nabi Yusuf AS mencalonkan diri beliau untuk menjaga, untuk berposisi di bagian yang mengatur sektor perbendaharaan negara, beliau menyebutkan kriteria yang beliau miliki. Inni hafizun, sesungguhnya aku orang yang bisa menjaga. Alim, lagi orang yang mengetahui. Menjaga artinya apa? Beliau punya sifat amanah. Tidak mungkin itu akan disalahgunakan. Tidak mungkin itu akan diselewengkan. Tidak mungkin beliau menerima riswah, suap, kemudian harta negara kemudian jadi bocor. Karena beliau menjamin, saya adalah orang yang hafid. Lebih dari itu, beliau adalah alim, orang yang berilmu. Beliau ngerti tentang bagaimana teknis mengatur keuangan negara, tentang bagaimana teknis menjaga perbendaharaan negara. Maka Yusuf kemudian dijadikan sebagai menteri yang ngurusi perbendaharaan negara Mesir. Baik. Nah, dari sini kita bisa lihat sifat seorang nabi ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Ada dua yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah beliau adalah seorang yang hafil. Yang kedua, beliau adalah orang yang alim. Selanjutnya, kita beralih kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua berbicara tentang perkataan jin Ifrit. Yang waktu itu jin Ifrit sedang menawarkan diri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis. Meskipun nama ini tidak disebutkan dalam dalil, dan ada yang mengatakan bahwasanya nama Ratu Balkis ini adalah keterangan dari Hasan Al-Basri. Tidak ada dalam dalil. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran hanya ratu yang berkuasa di daerah Saba. Nabi Sulaiman AS tinggal di Syam, sementara ratu ini tinggal di Yaman, di daerah Saba. Jaraknya ya seperti menyeberangi Jazirah Arab. Syam berada di utara Jazirah Arab, sedangkan Yaman berada di selatan Jazirah Arab. Maka Nabi Sulaiman AS membuat sayembara. Siapa di antara kalian di hadapan para rakyatnya, yang di situ ada manusia, ada jin, termasuk juga binatang. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memindahkan singgasananya raja ini, ratu ini? Akhirnya Ifrit mengatakan, qala ifritu minal jin. Ifrit dari kalangan jin mengatakan, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Aku mampu untuk mendatangkannya sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda saat ini. Wa inni alaihi. Kemudian Ifrit memberikan pujian untuk dirinya. Yang pujian ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa inni alaihi. Dan aku terhadap tugas ini, laqawiyun,
adalah orang yang kuat, makhluk yang kuat, amin, lagi amanah. Aku akan betul-betul bawa singgasana itu sampai di Syam. Tidak akan aku bawa ke kota yang lain. Dan aku kuat untuk memindahkannya. Sehingga walaupun sendirian, singgasana yang demikian besar bisa dipindahkan dari Yaman ke Syam. Lalu Ifrit menyebutkan dua karakter itu. Qawiyun, amin. Aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Baik. Selanjutnya kita beralih ke dalil yang ketiga. Dalil dari Al-Quran yang ketiga masih berbicara tentang karyawan yang ideal. Adalah firman Allah tentang ucapan putri Syekhul Madian. Siapa Syekhul Madian? Mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Dan mertuanya Nabi Musa alaihissalam yang benar bukan Nabi Syu'aib. Karena waktu antara Musa dan Syu'aib sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, jarak antara Musa dan Syu'aib itu lebih dari 1000 tahun. Sehingga gak mungkin Musa ketemu Syu'aib. Walaupun orang dulu misalnya umurnya panjang, tapi di masa Musa jauh dari umur Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nuh kan lebih dari 1000 tahun. Sedangkan yang dialami oleh Syu'aib, beliau jauh dari masa Musa. Baik, maka jika dilihat dari ketepatan waktunya, sangat jauh antara Syu'aib dengan Musa, bisa ketemu. Lebih dari itu, alasan yang kedua adalah Syu'aib itu nabi dari bangsa Arab. Sebagaimana Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah para nabi. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa arba'atun minhum minal Arab. Dan 4 di antara para nabi itu ada yang berasal dari Arab. Salah satunya adalah Syu'aib. Sementara ketika Musa alaihissalam berdialog yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan Syekhul Madian tanpa penerjemah. Andaikan Syu'aib ini adalah, atau andaikan mertuanya Musa itu adalah Nabi Syu'aib, tentu saja harus ada penerjemah karena beda bahasa. Baik, maka dalam hal ini yang lebih tepat kita sebut, karena di Al-Quran tidak menyebut Syu'aib, tapi di Quran menyebut Syekhul Madian. Di Al-Quran menyebut, Inna abi kana syekhan kabiran. Sesungguhnya ayahku adalah orang yang sudah tua. Yang beliau tinggal di daerah Madian. Nah, kemudian saat Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, beliau melarikan diri. Musa melarikan diri hingga bertemu dengan dua gadis yang menggembalakan kambing dan kesulitan untuk mendapatkan air. Akhirnya ditolong oleh Musa alaihissalam. Kemudian kedua gadis itu meminta Musa untuk datang ke rumahnya menemui ayahnya. Falamma waqassa alaihi alqasasa, ketika Musa alaihissalam menceritakan tentang kejadiannya, qala, kemudian Syekhul Madian ini mengatakan, kau saat ini berada dalam posisi yang aman. Lalu salah satu di antara gadis itu, karena orang tua dari Madian ini punya dua anak perempuan. Lalu salah satu di antara anak gadis itu mengatakan kepada bapaknya, ya abatista'jirhu. Qalat ihdahuma, salah satu di antara keduanya mengatakan, ya abatista'jirhu, wahai bapakku, jadikan dia sebagai karyawan Anda. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang terbaik yang bisa Anda jadikan sebagai karyawan adalah al-qawi al-amin. Orang yang kuat lagi amanah. Dan wanita ini menilai Musa alaihissalam sebagai orang yang amanah. Dan Musa juga orang yang kuat. Sehingga putrinya mengusulkan kepada bapaknya, tunjuk beliau sebagai karyawan, sebagai orang yang bekerja kepada Anda. Karena beliau ini orang yang kuat lagi amanah. Sehingga di bagian akhir ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan wanita tadi, dengan menyebutkan, Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya manusia terbaik yang bisa Anda tunjuk untuk bekerja adalah al-qawi, orang yang kuat, al-amin, lagi dia amanah. Dan Masya Allah, seperti itulah pilihan yang diberikan oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa alaihissalam dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kuat lagi amanah. Nah, kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat berkaitan dengan sifat Jibril alaihissalam. Kita tahu Jibril alaihissalam adalah malaikat yang mengemban tugas sangat berat.
Apa Pak tugasnya? Beliau seorang malaikat yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada para nabi. Dan tentu saja tantangannya besar, karena harus berhadapan dengan jin, dengan setan yang mereka ingin mengganggu. Tapi Allah berikan kekuatan kepada Jibril alaihissalam. Tentu saja tidak bisa dilawan dengan musuh-musuh Allah seperti iblis, kemudian setan dan yang lainnya. Jibril memiliki banyak sekali kelebihan, yang dengan kelebihan itu layak untuk ditunjuk sebagai perantara wahyu. Perantara wahyu antara Allah dan para rasul di kalangan manusia. Karena tidak semua rasul diajak bicara langsung oleh Allah. Dan rata-rata para rasul ketika mereka dapat wahyu melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi Al-Qur'an. Innahu laqaulu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan perkataan dari sang utusan yang mulia, yaitu Jibril. Jibril yang membawa Al-Qur'an itu. Dzi quwwatin, yang Jibril ini punya kekuatan. 'Inda dzil arsy, di hadapan Zat pemilik arsy, Allah Subhanahu wa taala. Makinin, lagi beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Jibril punya kedudukan yang tinggi. Muta'in, dia ditaati. Thamma, di sana, yaitu di kalangan para malaikat. Aminin, dan beliau makhluk yang amanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut posisi Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang makin, yang punya kedudukan dan posisi, punya kekuatan. Dan amin, beliau adalah makhluk yang amanah. Baik, dari keempat dalil di atas, maka kita bisa lihat bahwa seorang pegawai yang ideal, seorang pegawai yang ideal bermuara pada dua sifat. Apa saja itu? Satu, dia punya kemampuan sesuai dengan bidangnya. Kemampuan sesuai dengan bidangnya itu beragam, tergantung dari bidangnya. Tentu saja mereka yang bekerja di badan klasifikasi misalnya, berbeda kemampuan yang diinginkan dengan mereka yang bekerja di unit pembangunan. Mereka yang bekerja di unit pembangunan tentu saja berbeda dengan mereka yang bekerja di unit keamanan. Sehingga masing-masing kemampuan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam ketika menawarkan diri untuk jadi bendahara, maka beliau mengatakan, aku pandai menjaga dan berpengetahuan. Sementara Ifrit mengatakan, aku benar-benar kuat dan bisa membawa dengan dapat dipercaya. Amin. Demikian pula Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, beliau dikatakan oleh Putri Madian, inna khaira man ista'jartal qawi, sesungguhnya orang yang terbaik untuk kau pekerjakan adalah orang yang kuat, amin, lagi amanah. Demikian pula yang terjadi pada Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam, beliau punya kemampuan untuk mengantarkan wahyu itu dari Allah Ta'ala kepada para nabi. Dan kemudian Jibril alaihissalam dikatakan oleh Allah sebagai amin, malaikat yang amanah. Sehingga muaranya kepada empat ini. Kuat yang dimaksud adalah kuat dari sisi punya kemampuan. Dan punya kemampuan itu berbeda-beda antara satu tugas dengan tugas yang lain. Security yang kuat tentu berbeda dengan bendahara yang kuat. Karena kemampuan security beda dengan kemampuan bendahara. Kemudian seorang tenaga medis yang kuat tentu berbeda dengan seorang tenaga akuntan. Sehingga masing-masing punya makna kekuatan yang berbeda. Intinya kembali kepada kapabilitas seseorang, kembali kepada kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sebuah peran itu diserahkan kepada orang yang tidak mampu. Karena ketika amanah itu, peran itu diserahkan kepada orang yang tidak mampu, potensi rusaknya lebih besar dibandingkan potensi baiknya. Sebagaimana yang pernah dikatakan dalam sebuah hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu masa datangnya kiamat. Yang juga terkadang diterjemahkan dengan tunggu kebinasaannya. Dan kita bisa menyadari itu. Dia enggak punya kemampuan. Tapi kemudian diberi amanah. Mungkin orangnya orang baik,
Tapi sayangnya dia tidak bisa mengerjakan. Akhirnya cuma dibiarin aja. Dia tidak korupsi kok Pak. Iya, dia gak korupsi. Dia gak menyelewengkan tugas. Iya, tapi dia gak bisa. Nah ketika gak bisa, gak punya inisiatif, kerja gak maksimal, sehingga ketika dibiarin saja dia cuma diem. Orang kalau seperti ini kondisinya, maka dia gak layak untuk kemudian berada diberi tugas seperti ini. Gak layak untuk diberi tugas karena dia gak punya kemampuan. Sebaliknya, ada orang yang punya kemampuan tapi sangat disayangkan, dia gak maksimal. Dalam arti, dia gak amanah. Baik, apa sih yang dimaksud dengan sifat amanah? Kita jelaskan di sini. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam tentang pegawai yang ideal. Dalam buku beliau As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, Syekhul Islam pernah mengatakan, "Wa yambaghi ayyu'raf al-aslaha fi kulli mansibin." Selayaknya diketahui kondisi terbaik untuk setiap posisi pengemban amanah. Fa innal wilayata laha ruknan. Karena yang namanya wilayah, yang namanya jabatan itu punya dua rukun, kuat dan amanah. Apa yang dimaksud dengan kuat? Kemudian beliau menyebutkan 4 dalil di atas yang tadi sudah kita singgung. Lalu kata Syekhul Islam, "Wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha." Dan makna kekuatan di masing-masing posisi bihasabiha sesuai dengan kondisinya. "Fal quwwatu fi imaratil harbi." Maka makna kuat ketika orang memimpin perang, terju' ila syaja'atil qalbi, kembali kepada sifat punya hati yang pemberani. Kalau ada orang misalnya, dia dai, ustad, tapi disuruh maju, ngelenyam, takut, wah jangan-jangan nanti saya mati gimana, gak punya rasa kekuatan, maka dia gak cocok untuk jadi panglima perang. "Wa ilal khibrati bil hurub," dan dia punya pengetahuan untuk perang. Dia punya pengetahuan untuk berperang. "Wal khadi'ah fiha," dan bisa melakukan strategi perang. "Fa innal harba khida'atun," karena hakikat dari perang adalah mengatur strategi. "Wa ilal qudrati ila anwa'il qital," demikian pula dia punya kemampuan ketika dia berperang. Menggunakan senjata, dia punya kemampuan untuk lari, dia punya kemampuan untuk A, untuk B, dan seterusnya. Itu kemampuan berkaitan dengan perang. "Wal quwa fil hukmi bainan nas," sementara makna kuat ketika orang jadi hakim, mau menghukumi kasus di antara masyarakat. "Tarji'u ilal ilmi bil adli," kembali kepada kemampuan dia untuk bersikap adil. Dia tahu bagaimana membuat keputusan yang adil. "Alladhi dalla alaihi alkitab wa sunnah," yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Meskipun bisa jadi orangnya lemah fisik, cungkring, kurus, tapi Masya Allah, beliau kalau membuat keputusan bijaksana, walaupun orangnya kurus. Maka orang ini kalau ditaruh di medan perang gak cocok, karena dia memang bukan bagian itu. Tapi ketika beliau diposisikan sebagai orang yang menetapkan hukum, mengadili perkara, bagus. "Wa ilal qudrati ala tanfidhil ahkam," dan kemampuan dalam menetapkan hukum. Sehingga beliau ketika mengetok palu, itu siap dengan resiko. "Baik, saya putuskan bahwasanya kamu dihukum A." Tok, tok, tok. Dia gak takut dengan resiko. "Wal amanah," sementara sifat amanah, bagaimana makna sifat amanah? "Wal amanatu tarji'u ila khasyiatillah," sifat amanah itu kembali kepada rasa takut kepada Allah. Sehingga seorang karyawan yang amanah, dia betul punya rasa takwa kepada Allah. Dia tahu hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua di mana isinya hisab dan tidak ada amal. Dan setiap orang yang membawa harta orang lain pasti harus dia selesaikan di hadapan Allah. Gak bisa lepas dari tanggung jawab begitu saja. "Wa alla yashtariya bi ayatillahi tsamanan qalila wa tarki khasyatin nas," dan dia tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, maksudnya adalah dengan dunia seisinya, dan dia tidak kemudian apa merasa takut dengan ancaman orang, karena dia tahu saya harus mengemban amanah ini.
Walaupun mungkin saya dikucilkan, walaupun mungkin teman-teman saya menghindari saya, walaupun mungkin nanti menuai aneka cibiran, tapi beliau siap dengan semua resiko itu. Bahkan sampai sebagian di antara karyawan menyampaikan, di antara pegawai ada yang bilang, "Pak, hari gini kalau kita gak ikut arus untuk gak jujur ya, untuk menerima suap dan seterusnya, kadang kita dikucilkan, Pak. Kalau enggak ya, dimutasi. Terus gimana itu?" Baik. Itulah resiko jadi orang baik. Jangankan demikian, Nabi Muhammad SAW itu kurang apa? Antara kita dengan Rasulullah SAW gak bisa dibandingin. Baik dari sisi akhlaknya, kedekatan dengan Allah, takwanya dan seterusnya. Manusia yang sangat mulia. Tapi beliau pernah dilempari batu. Beliau diusir dari Mekah. Beliau dirampas hartanya. Tanah Nabi SAW dirampas oleh orang-orang musyrik. Hak beliau dirampas oleh orang-orang musyrik. Sehingga ketika beliau berdakwah, yang seharusnya punya kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, tapi beliau dibungkam. Gak boleh. Muhammad gak boleh bicara. Karena bisa membahayakan bagi yang lain, menurut anggapan orang musyrikin. Maka kalau kita mengalami seperti itu, memang jadi orang baik butuh kesabaran. Bukan sebatas sabar untuk bertahan baik, tapi juga sabar menghadapi tantangan. Saya punya banyak teman yang beliau beliau menyampaikan ya testimoni ketika kerja. Testimoni yang saya maksud adalah pengalaman ketika kerja. Saya berusaha untuk menahan diri tidak nerima amplop-amplop rial, amplop-amplop liar, padahal beliau itu di bagian perizinan. Teman-temannya yang lain, masya Allah, kadang ketika datang disangoni, ketika kemudian di akhir tahun tiba-tiba ada amplop di mejanya, atau ketika lebaran ada THR, yang itu semuanya di luar anggaran. Dan dia tahu ini di luar anggaran. Tapi masya Allah, beliau selalu komitmen, gak mau nerima. Akhirnya sampai atasannya itu paham, orang ini gak usah dikasih, dia gak bakalan mau nerima. Tapi kemudian jadi ciri, dia ditandai. Si fulan yang penampilannya seperti ini, dia rajin sholat jamaah, dia kayak gini, dia gak mau nerima seperti ini. Bahkan sampai ada salah satu klien itu ngejar ke rumahnya, "Pak, tolong Pak diterima Pak, ini hadiah dari kami gak seberapa." Lalu dia bilang, "Mohon maaf Pak, saya gak bisa nerima. Saya kembalikan, saya gak boleh nerima ini. Pak, kami tidak akan laporkan Bapak ke siapapun." Tetap Pak, walaupun dia gak lapor kepada siapapun, tapi Allah melihat. Subhanallah. Kita berharap, andaikan suasana takwa seperti ini menyebar ke seluruh karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai, baik pegawai swasta maupun persero maupun pegawai negeri maupun BUMN maupun yang lainnya. Andaikan semua karyawan seperti itu kondisinya, dari mulai atasan sampai paling bawah, termasuk aparat-aparatnya, mereka seperti itu kondisinya, masya Allah, kita bisa menyelamatkan banyak sekali harta negara. Yang kata Pak Mahfud ya, barangkali teman-teman pernah mendengar beliau menyampaikan sesuatu, bahwa ketika anggarannya sekian, yang dikorupsi sekian, jauh lebih banyak yang dikorupsi. Dan itu sudah jadi rahasia umum. Maka kami mengajak kepada kaum muslimin, bahwa jadi ASN yang bertakwa

tahuan. Ada salah satu di antara teman saya yang dia ngurusi surat tertentu, kemudian janjian, Pak, nanti ketemu di sini. Ketemunya di mana? Di pertemuan dua tangga. Tangga, nah, kemudian ada apa? Tempat kosong ya, tidak ada anak tangga, lalu nyambung ke tangga berikutnya. Tangga satu nyambung ke tangga berikutnya, kan ada kotak kosong. Yang di situ nggak ada CCTV, masya Allah. Mas, nanti kita ketemu di sini. Kemudian beliau ngasih sesuatu, suratnya dibawa. La haula wala quwata illa billah. Kita berharap semoga moral semacam ini segera berakhir. Dan siapapun yang mempertahankan seperti ini, dia turut mendapatkan dosanya, termasuk dosa seluruh generasi setelahnya. Kadang-kadang ada yang komentar, tapi ini sudah turun-temurun dari dulu. Maksudnya gimana? Dulu karyawan-karyawan di sini juga kayak gitu, Mas. Jadi kita cuma melanjutkan sistemnya saja. Baik, maka yang dulu kemudian dilanjutkan generasi setelahnya turut dapat dosa yang terus mengalir. Li'annahu man sanna as-sayyi'a, karena dialah yang pertama kali ngajari keburukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, barang siapa yang mengajarkan kebiasaan buruk di dalam agama Islam, maksudnya di tengah kaum muslimin, lalu diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya, sampai kapan itu putus? Tak tahu, Pak, tapi sistem ini sudah terbentuk sudah lama. Bahkan sekian periode pimpinan-pimpinan perusahaan dulu sudah kayak gitu. Jadi kita hanya melanjutkan. Kalau ada perjalanan dinas sisa, itu disimpan. Kalau ada anggaran sisa, disimpan. Nanti kalau ada bagian pengadaan, kemudian teman-teman bergabung membuat sebuah perusahaan, lalu dia menangani bagian pengadaan. Atau kalau kemudian ada hadiah dari pihak perusahaan klien, dia ngasih sesuatu, itu semuanya disimpan, Pak. Itu sudah lama dari dulu, Pak. Pemimpin sudah dari generasi tahun berapa itu sampai sekarang. Mungkin sudah 5 generasi ganti pemimpin, tapi budaya itu tetap ada. Maka saat ini Anda berada di generasi A misalnya, lalu budaya itu tetap ada. Sampai kemudian Anda sudah pensiun, dilanjutkan oleh generasi berikut, dan dia masih melanjutkan kebiasaan buruk seperti ini, dosanya akan terus mengalir. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, mari kita awali perubahan dari sejak sekarang. Dari mulai diri kita. Kita kembangkan sifat amanah, jangan sampai itu lepas dari hati kita. Terutama ketika kita bersinggungan dengan yang namanya harta negara, bersinggungan dengan status kepercayaan orang lain, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ya, mulailah untuk terbuka. Terbuka dalam apa? Terbuka untuk siap mengenali kebenaran. Walaupun bisa jadi itu pahit. Bahkan ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan yang benar walaupun pahit. Ikuti yang benar walaupun pahit. Mulailah untuk terbuka. Saya menyampaikan pesan terakhir ini karena ada salah satu tetangga saya yang beliau bercerita tentang pengalamannya. Jadi buku ini yang tadi kita baca isinya, Fikih ASN dan Karyawan, ini buku sudah lama ya, mungkin terbit sekitar pandemi dulu. Ini buku pernah kita jual di Jakarta. Lalu tetangga saya ini ketemu dengan teman lama dia, teman SMA dulu. Kalau gak teman SMA ya teman SMP, yang jelas teman sekolah dulu. Di usia beliau yang sudah 45 atau berapa sekitar itu, kemudian beliau menghadiahkan buku ini ke temannya tadi. Ini tolong kamu baca, kau kan ASN ya. Saat dia dihadiahi seperti itu, dia gak mau nerima. Mohon maaf, saya gak mau. Wes, gak usah. Sudah gak usah. Saya gak mau nerima. Ini loh, baca. Kamu udah gak usah bayar, kamu bawa aja. Nanti saya yang bayari. Gak usah, gak perlu. Saya gak berani. Masya Allah. Ini muslim. Temannya ini muslim. Dia bekerja di bagian perizinan yang mungkin cukup basah dan mungkin bahkan becek. Tapi dia ketika diminta untuk belajar, anti. Ada orang yang terkadang dia gak terbuka sehingga menyumbat telinganya, jangan sampai mendengarkan
tausiah yang

0: yang ibarat seperti petir bagi dia, sehingga dia gak berani untuk membacanya. Maka ketika Anda masih mau terbuka, Pak, saya siap dengan konsekuensi apapun ketika saya belajar. Alhamdulillah, itu anugerah yang luar biasa. Orang semacam ini salah satu di antara tanda mukmin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir dari surat At-Taubah, ketika Allah menjelaskan perbedaan antara munafik dengan mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Ketika turun sebuah surat yang baru, di antara mereka ada yang nyinyir dan mengatakan, siapa di antara kalian yang imannya bertambah? Dan ini perkataan orang munafik. Saat Nabi SAW mendapatkan Al-Quran yang baru, orang munafik nyinyir, ada enggak di antara kalian yang imannya bertambah? Lalu Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَدَتْهُمْ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ. Adapun orang yang beriman, iman mereka semakin bertambah, dan dia bahagia, dia senang. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah diingatkan. Mohon maaf ya. Sebenarnya saya juga termasuk di sana. Tapi saya berusaha untuk membenahi diri bersama kawan-kawan. Sehingga saat dia mendapatkan penjelasan, bukannya dia sedih, bukannya dia bingung, tapi dia gembira. Terima kasih sudah dijelaskan. Terima kasih. Selama ini ternyata yang saya lakukan salah. Selama ini saya keliru. Dia enggak berani mendengarkan. Sekarang dia mulai berani untuk mendengarkan. Enggak semua orang punya keberanian seperti itu. Bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan hati kita, hati yang siap untuk menampung ilmu, mau belajar, terutama di bagian-bagian yang mungkin kadang baik kita itu apa bertabrakan dengan kepentingan kita. Wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz. Dengan itu kami minta kepada seluruh peserta, bagi yang ingin bertanya, kami kasih waktu lebih kurang 15 menit dari sekarang. 3 pertanyaan yang dimulai, silakan. Boleh di chatting langsung, silakan. Atau offhand juga boleh.
2: Izin bertanya, Pak Ustadz, Pak Bambang.
0: Silakan.
1: Silakan, Pak Bajar, silakan.
2: Ya, DKI. Alhamdulillah, all khair Ustadz atas pencerahannya terkait dengan kaitannya dengan amanah. Kita tahu bahwa saat ini kan yang namanya kehidupan itu semakin beragam, Ustadz ya. Jadi memang kalau kita sebut hitam putih bisa mudah di dibedakan. Oh, kalau hitam yang tidak kita laksanakan, putih kita jalankan. Tapi ada istilahnya yang namanya gray area, abu-abu. Memang itu sifatnya syubhat. Dan tentunya kalau kita tahu syubhat itu kan lebih baik ditinggalkan. Tapi problematika yang terjadi karena ini kehidupan semakin modern dan seterusnya, banyak justifikasi-justifikasi yang mungkin kalau kami misalnya kurang berilmu, kesulitan untuk memastikan bahwa abu-abu ini sebenarnya hitam atau menjalankan abu-abu itu putih, tergantung justifikasi siapa yang menyampaikan. Nah, pada posisi tersebut, saat ketika kita menjalankan sebagai pegawai yang beramanah, ini apa sikap kita harus lakukan menanggapi situasi yang kemudian keputusannya bisa dikatakan abu-abu dan sebagainya.
0: Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah standar. Beliau mengatakan, al-ithmu ma haka 'alaihi nafsu wa takrahu an yattali 'alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu enggak nyaman dan kau enggak suka untuk dilihat oleh orang lain. Itu salah satu karakter. Sehingga sebenarnya dengan hati nurani seorang muslim, dia bisa mengenali, Pak, ini kok kayaknya abu-abu, tapi abu-abunya lebih cenderung ke gelap daripada ke terang. Batin dia mungkin bicara, saya kayaknya nampaknya enggak nyaman. Saat dia merasa enggak nyaman, itulah hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hidayah yang diberikan oleh Allah dalam posisi karena dia nuraninya masih berbicara. Nah, kalau kemudian nurani yang masih berbicara ini terlalu sering dibunuh, udahlah, mumpung ini ada kesempatan, kapan lagi? Cuman sekali aja kok, enggak apa-apa. udah enggak apa-apa. Akhirnya nurani yang bagus tadi dimatikan, berkali-kali dimatikan. Muncul lagi, dimatikan lagi, sampai pada posisi hilang. Kalau sudah hilang, kacamata penilaian sudah berbeda. Enggak kok, itu masih putih, bukan abu-abu lagi, itu putih. Iya putih, karena kacamatanya sudah memadamkan nurani. Kacamata dari orang yang nuraninya sudah padam. Tapi orang, kalau orang fitrahnya masih bagus, masih baik, idealismenya masih ada. Sebagai contoh misalnya, saya yakin ya, antara karyawan baru dengan karyawan lama itu berbeda suasana idealisme. Karyawan baru yang dia baru saja fresh graduate misalnya, kemudian dia kerja di sebuah perusahaan tertentu, dia jadi pegawai sebagaimana karyawan yang lama, cuman beda posisi. Ini karyawan baru ketika dikasih, dia tuh nolak. Enggak Pak, saya kok rasanya enggak nyaman. Udah enggak apa-apa, terima aja. Bagi karyawan lama, ini enggak ada masalah. Ini bersih kok. Bagi karyawan baru, Pak, saya rasanya kok enggak nyaman. Karena idealisme karyawan yang baru ini masih menyala. Idealisme yang masih menyala inilah yang kemudian menyebabkan dia lebih kuat pengaruhnya ketika dia mau melakukan pelanggaran. Di depannya itu dia deg-degan. Saat nerima itu deg-degan dia. Itu kalau dia punya iman ya. Tapi kalau kemudian terlalu lama seperti itu sering, akhirnya gak apa-apa terus. Maka kacamatanya sudah berubah. Yang dulu bening, sekarang kacamatanya sudah mulai beruak ya. Mulai banyak kotoran sehingga jadinya semuanya yang dulu kelihatan gelap sekarang berubah jadi putih. Itu karena nuraninya dibunuh. Kita sudah paham bahwasanya yang namanya syubhat itu kata Nabi SAW ditinggalkan. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Lalu kata Nabi SAW, faman ittaqa syubhat faqad istabra li irdihi li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Membersihkan agama maksudnya gimana? Dia terjaga dari maksiat. Membersihkan kehormatan, dia akan bisa menjadi orang yang baik. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat. Tapi kalau orang terlalu sering makan syubhat, maka kehormatannya hilang. Saat kehormatan orang itu hilang, apa yang terjadi? Ketika kehormatannya hilang, maka orang itu dicurigai hartanya oleh orang lain. Wah, jangan-jangan dia dapat dari hasil yang haram. Jangan-jangan dia dapat ini dari hasil yang bermasalah dan seterusnya. Itulah ketika orang memiliki harta yang syubhat. Dan Nabi SAW juga mengatakan, da'ma yaribuka ilama la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan bagimu. Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk menjauhi sesuatu yang tercela. Yang tadi, al-ithmu ma haqqa 'alaihin nafsu wa takrahu ayyattali 'alaihin nas. Dosa itu adalah yang membuat kamu enggak nyaman dan kau enggak ingin dilihat oleh orang. Demikian pula yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah mengatakan, kunna nada'u tis'ata asyari minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami tinggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Nah, tinggal selanjutnya berlatih untuk membersihkan kaca nurani yang mungkin sudah sering kita kotori dengan Anda dekatkan diri Anda kepada Al-Quran dan hadis, selalu membaca panduan dan membangun keyakinan. Hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, di mana di kehidupan yang kedua ini isinya hisab dan tidak ada amal. Wallahu a'lam.
3: Baik, para ikhwan dan akhwat, bagi yang bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi saya mendengar al-amanatu tarji'u ila khasyatillah. Ada khasyatullah, ada namanya khasyatun nas. Bagaimana kita memberikan pada diri kita secara menginternalisasi bahwa kita takut sama Allah seperti apa, kemudian kita takut kepada manusia apa. Ini kadangkala ada sedikit yang memberikan suatu condong condong lebih condong ke manusia kah, condong kepada Allah kah? Bagaimana Ustaz untuk memberikan pada diri kita itu lebih cenderung, bahkan optimal, lebih takut kepada Allah daripada manusia? Mohon bagaimana cara-cara, kiat-kiat untuk memberikan pada diri kita itu lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia.
0: Nah, barakallahu fikum. Bagaimana cara agar kita bisa membangun perasaan takut kepada Allah lebih dominan dibandingkan perasaan takut kepada manusia? Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Beliau menyampaikan, "Inna awwala ma nuzila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat." Sesungguhnya ayat yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang ada di surat Mufassal. Surat Mufassal itu di bagian akhir dari Al-Qur'an. Juz Amma itu Mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassal, Allah banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam. Sampai akhirnya ketika banyak orang masuk ke dalam Islam. Nazalal halal wal haram, barulah Allah menurunkan masalah halal haram. Walau anna awwala ma nuzila la tashrabul khamra la qalu la nadaul khamra abadan. Adakan yang pertama kali turun adalah larangan, jangan minum khamr, tentu mereka akan berkomentar, kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Namun karena ayat yang pertama kali turun bukan tentang itu, sehingga pendidikan yang diberikan oleh Allah yang pertama adalah tentang masalah penguatan akidah. Saat diturunkan ayat haramnya khamr, mereka lebih siap untuk menerima. Oleh karena itu, menjawab bagaimana kiat agar kita bisa membangun rasa takut kepada Allah lebih maksimal adalah sadari bahwasanya hidup tidak sekali. Di hadapan kita ada surga dan neraka yang akan menantikan bagaimana kondisi kita di akhirat. Dan tidak ada harta zalim yang kita terima kecuali nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al." Kaki hamba besok di hari kiamat tidak akan geser sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min ayna tasabah wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Masya Allah. Sehingga dengan harta yang kita peroleh nanti kita akan bertanggungjawabkan di akhirat. Dan orang kalau sadar seperti ini, buat apa ya saya perjuangkan harta itu, sementara itu dilarang oleh agama dan nanti saya akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Maka pastikan apa yang kita miliki tidak menjadi sumber masalah dan musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua, dan setiap kedzaliman tidak pernah dilupakan oleh Allah taala. Wallahu alam.
3: Ustaz, ada yang bertanya nih Ustaz. Apabila seseorang pada masa lalu pernah menerima harta atau materi yang kotor, artinya tidak bersih ya, dan sekarang orang tersebut setelah hijrah, apa yang harus dilakukan terhadap harta yang sebelumnya tadi itu sudah pernah diterima yang mungkin yang kotor? Bagaimana Ustaz dilakukan terhadap harta tersebut? Terima kasih Ustaz.
0: Baik, sederhananya seperti ini, bahwa harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Yang pertama adalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Saling ridho contohnya apa Pak? Contohnya hasil jualan khamr, hasil jualan babi misalnya, hasil jualan daging yang haram, itu didapatkan dengan cara saling ridho. Contoh yang lain adalah riba, kemudian hasil judi, dan seterusnya. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, maka di situ ada dua keadaan. Didapatkan sebelum tahu hukum, maka statusnya halal. Misalnya orang gak ngerti kalau ini ternyata riba, dan dia sudah mendapatkan itu dalam jumlah banyak. Begitu dia ngerti, maka apa yang dulu dia dapatkan halal baginya, dan dia tidak punya kewajiban untuk mengembalikannya. Yang kedua, didapatkan setelah tahu hukum. Untuk yang kedua ini statusnya haram, dan karena haram maka diserahkan ke fakir miskin, ke orang miskin. Kenapa Pak orang miskin? Karena orang miskin dia punya hak terhadap harta negara. dan seharusnya ini dikembalikan ke negara, namun karena kita tidak memungkinkan, maka kita berikan kepada orang miskin. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Hasil zalim banyak sekali ya. Bisa hasil menipu, hasil korupsi, hasil gratifikasi, suap, dan seluruh turunannya itu zalim semua. Kenapa suap disebut zalim? Karena orang yang ngasih itu dalam posisi dia enggak merasa enggak nyaman kalau enggak ngasih. Apalagi sudah ada deal-dealan di depan. Kamu nanti kasih sekian ya. Nah, untuk harta seperti ini wajib dikembalikan ke negara. Wajib dikembalikan ke negara. Walaupun itu sudah berlalu. Terus gimana Pak dikembalikan ke negara? Anda bisa gunakan untuk perbaikan fasilitas umum. Yang itu normalnya dibiayai oleh negara. Tapi pakai duit yang dulu pernah Anda ambil, lalu Anda kembalikan ke situ. Untuk paving jalan, untuk ngaspal jalan, dan seterusnya. Kalau ada ya. Yang paling gampang ya paving jalan misalnya. Sehingga dalam posisi ini Anda serahkan, Anda kembalikan itu agar kembali ke negara dengan dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas umum. Meskipun sudah berlalu dalam waktu yang lama, nanti diakumulasi, lalu kembalikan ke negara dengan cara tadi insya Allah yang paling gampang. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran berharga dari peristiwa ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa inna ladidhal aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama. Agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat salat kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Sallallaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu." وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah Ar-Ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan Ran yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jum'atan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jum'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jum'atan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jum'atan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jum'atannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, Mathalul ladina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian. Dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: namanya ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Adzkarun naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man

0: berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluk-Nya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر.
0: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: mu'in.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: أخي المسلم، أختي المسلمة، هداية FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang bersama.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari gemilang canggung udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Azkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha annasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب.
1: Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga.
0: Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku.
1: Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak.
0: Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih.
1: Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak,
0: seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab.
1: Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan.
0: Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran.
1: Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir.
0: Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmin ba'ath. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'ath. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, hadirin sekalian yang Allah muliakan. Khususnya adalah nikmat ilmu dan iman, nikmat kesempatan belajar, nikmat bertemu kembali dengan Riyadhus Shalihin, sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Karena satu ayat itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka resapi hal itu dan benar-benar tumbuhkan rasa bahwa kita ini beruntung. Mungkin kita gak ngelihat pahalanya secara langsung, tapi di akhirat nanti kita akan melihat betapa besarnya pahala tersebut. Dan di dunia pun kita dapat keberkahan. Tapi kan gak ada WA dari langit tuh. Ini karena tadi Anda ngaji. Ini Anda dimudahkan karena tadi Anda ngaji. Tadi karena belajar Riyadhus Shalihin, karena belajar kitab A, kitab B, kan enggak. Tapi jelas ilmu itu adalah sumber keberkahan. Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan keberkahan. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan untuk mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mintalah pertolongan kepada Allah agar kajian kita dilancarkan secara teknis dan kita diberikan pemahaman yang benar, tidak salah paham, dan yang berbicara tidak salah bicara. Dan kalau salah, semoga segera Allah luruskan, baik salah bicara atau salah paham. Dan juga semoga Allah SWT memberikan kita taufik agar kita bisa menerima dan mengamalkan. Hadirin yang Allah muliakan, selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan selanjutnya, dan sekarang marilah kita perkuat syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Jaga iman kita hanya beribadah kepada Allah, dan jangan melakukan kesyirikan, jangan mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah kita. Dan dalam beribadah, hendaknya kita mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling berjasa, sosok yang diutus untuk memberikan atau membawa rahmat di alam, atau ya di alam semesta ini, rahmatan lil alamin. Dan hadirin Allah muliakan, karena jasa beliau sangat banyak, maka marilah beradab dengan beliau, dan salah satunya adalah dengan memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita tersebut, kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan bab mujahadah, dan bab yang harus kita amalkan. Dan bab berikutnya
bab yang masih ada kaitannya dengan bab kemarin, yaitu bab al-hath 'ala al-izdiyat min al-khairi fi awakhir al-umur, bab anjuran untuk menambah kebaikan di fase akhir kehidupan kita. Terjemahkan hari tua, tapi nggak harus hari tua. Akhir kan, akhir umur seseorang macam-macam. Ada yang tua, ada yang muda. Jadi setelah kita tahu bahwa kita tuh harus bersungguh-sungguh, kita harus berjuang dalam beribadah, bukannya mengendur, tapi begitu kita memasuki fase akhir kehidupan kita atau mendekati fase akhir kehidupan kita, justru harus ditambah. Harus ditambah. Harus ditambah. Jadi beda dengan konsep dunia ya. Kalau dunia kan pensiun. Udah tuanya pensiun. Dan pensiun otomatis aktivitas berkurang. Kalau ibadah enggak. Ibadah enggak, semakin mendekati, semakin harus ditambah. Jadi ini sebenarnya tambahan bobot dari bab sebelumnya. Makanya kita harus benar-benar bersungguh-sungguh hadirin. Dan jangan pernah merasa puas. Orang yang merasa puas dengan ibadahnya, kayaknya udah banyak. Itu seperti katak dalam tempurung. Karena dia gak ngeliat dunia luar. Gak piknik ke tempat lain. Kata Al-Imam Mujahid hadirin. Imam Mujahid. Dalam kitab Az-Zuhud kata Imam Mubarak. Mal mujtahidu fikumul yawm illa kalla'i fihim. Orang yang bersungguh-sungguh berijtihad dalam beribadah di antara kalian hari ini, memujahid tabi'in ya. Jadi orang, jadi generasi setelah para sahabat, orang yang bersungguh-sungguh dan totalitas dalam beribadah hari ini, itu seperti orang yang bermain-main di masa para sahabat dulu. Jadi orang yang ibadahnya Masya Allah di masa tabi'in, itu seperti orang yang bermain-main, yang gak serius di masa sahabat. Bayangkan bagaimana ibadahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di masa tabi'in. Gimana di masa kita? Jadi hal yang agak menggelitik hadirin, kalau misalnya ada di antara kita yang membanggakan ibadahnya. Ada yang membanggakan ibadahnya. Padahal ketika itu biasa aja. Apalagi kalau kita biasa membaca kisah heroik ibadah para ulama-ulama klasik. Umar Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala itu beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Satu rakaat Al-Quran hatam. Dan ini ma'ruf. Wajar kan Imam Mujahid mengatakan kita kayak orang gak serius. Siapa di antara kita bisa seperti itu? Itu baru baca satu juz orang kayak Masya Allah. Satu juz bagus, tapi dibanding mereka tuh gak ada apa-apa. Satu rakaat.
Walaupun ada pembicaraan khusus tentang masalah ini berkaitan dengan mengkhatamkan Al-Quran. Dan para ulama membawakan riwayat ini di Ramadan. Makanya ketika Uthman terbunuh karena dizolimi oleh para pemberontak, oleh Khawarij, apa kata istrinya Uthman bin Affan? Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Sirin, kata istrinya kepada orang-orang bertanggung jawab terhadap pembunuhan suaminya Uthman bin Affan, laqad qataltumu, kalian baru saja membunuh sosok, wa innahu la yuhyi al-laila kullahu bil Qur'an firaq, sosok yang apabila qiyamul lail membaca satu khatam atau satu Qur'an dalam satu rakaat. Subhanallah. Itu kata istrinya, testimoni. Kalian baru saja membunuh sosok yang kalau qiyamul lail mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Subhanallah. Satu rakaat. Itu gimana? Dosanya tuh yang ngebunuh, subhanallah. Orang ngebunuh terus dikasih tau, yang Anda bunuh itu hafal Quran. Oh, itu kalau punya iman langsung hancur. Gimana? Yang ngebunuh gak boleh, jelas. Jelas itu dosa besar yang sangat parah. Tapi akan semakin terpukul kalau kita tahu. Ini bukan hanya berapa. Satu rakaat selesai Quran. Makanya gak heran Imam Mujahid mengatakan kalian ini, itu seperti orang yang bermain-main saja dibanding keseriusan para sahabat dalam beribadah. Jadi hadirin, gimana kalau Imam Mujahid ngelihat kondisi kita sekarang? Maka marilah kita bangkit hadirin. Marilah kita buka lembaran baru. Khususnya ketika kita masuk ke fase akhir kehidupan kita. Mari kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di bab yang ke-12 ini. Dan ingat, bab yang ke-11 tentang mujahadah bukan hanya diselesaikan dalam bentuk kajian, dalam bentuk disimak. Tapi begitu kita selesai satu bab, tanya diri kita, sudahkah kita berusaha mengamalkan bab tersebut? Ingat, kita sudah melewati 11 bab. Apakah pengamalan kita juga sudah 11 bab? Dan yang kita syukuri 11 bab ini itu benar-benar aktivitas sehari-hari. Coba lihat lagi dari awal sampai akhir. Lihat lagi bab ikhlas terus, bab taubat dan sebagainya. Itu semua aktivitas sehari-hari. Yang sangat real. Artinya sangat, ini sangat membantu kita mengamalkan. Tinggal minta pertolongan sama Allah, terus berjuang apa enggak. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Itu kan aktivitas sehari-hari. Ingat, kita udah 11 bab hadir, 11 bab. 11 bab. Sudahkah kita berusaha mengamalkan 11 bab tersebut dan minta pertolongan kepada Allah dan perbanyak istighfar atas segala kelalaian dan kekurangan kita. Allah taala alam. Ya, kita masuk bersama Al-Imam Nawawi dalam bab ke-12. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Nanti keluarga beliau, orang-orang yang beliau kasihi dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada.
kembali memulai pola beliau dengan memulai dengan ayat Al-Quranul Karim. Memulai bab ini dengan ayat Al-Quranul Karim. Ayat yang dibawakan adalah surat Fatir ayat 37. Surat Fatir ayat 37. Ini Allah muliakan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati. Bab al-hath 'alal izdiyat min al-khair fi awakhir al-umur. Bab anjuran untuk menambah amal ibadah atau menambah kebaikan di fase akhir kehidupan seseorang. Lalu beliau menyampaikan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, qala Allah ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir. Potongan surat Fatir ayat 37. Dan kalau ayat ini kita baca dari awal, sehingga kita bisa memahami konteksnya, wahum yastarikhuna fiha, dan penduduk neraka berteriak, saling berteriak, saling bersautan ketika mereka diazab di dalam api neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari api neraka. Keluarkanlah kami dari sini. Keluarkan kami dari neraka. Na'mal shaliha ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa mengerjakan amalan amal soleh yang selama ini kami lalaikan, kami gak kerjakan. Ya tolong kasih kesempatan. Tolong kasih kesempatan ya Allah. Keluarkan kami dari neraka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala merespon permohonan mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah berikan kalian umur, usia, waktu yang cukup untuk kalian berpikir. Jadi waktu dan umur itu kalau digunakan untuk berpikir, untuk tadzakur, untuk mengambil pelajaran, untuk kembali ke Allah, untuk beriman kepada Allah, itu cukup. Mai tadzakuru iman tadzakar. Kalau orang gunakan untuk atau mau berpikir kembali kepada Allah, cukup. Waja'akumun nadhir. Dan telah datang pembawa peringatan kepada kalian. Fadzuku. Maka sekarang nikmati api neraka tersebut. Famalil zalimina min nasir. Karena tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong. Surat Fatir 37. Hadirin yang Allah muliakan.

ayat ini harus membuka mata kita ya. Bukan hanya mata fisik, tapi mata hati kita. Karena ini hak. Allah firmankan dalam Al-Quran, dan kita baca surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab suci ini gak ada keraguan. Apa yang disampaikan pasti telah terjadi. Atau sedang terjadi atau akan terjadi. Dan Allah menceritakan tentang apa yang terjadi di neraka nanti. Wahum yastarikhun. Penduduk neraka akan berteriak-teriak kepada Allah. Mengemis kepada Allah. Memohon kepada Rabbul Alamin. Semua. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijina na'mal salihah. Qaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, tolong keluarkan kami. Tolong kasih kesempatan agar kami bisa beramal soleh, sehingga bisa mengganti apa yang dulu kami kerjakan, kemungkaran, kemaksiatan, kesombongan. Semua orang-orang yang berkuar-kuar di dunia, yang sombong, yang gak mau taat, yang gak mau sholat, yang gak mau beribadah, yang kalau diajak kembali kepada Allah justru ngedebat, lalu dengan angkuhnya seakan-akan dia yang punya kehidupan, dia gak akan mati. Tubuh-tubuh gua, suka-suka gua dong, oh, oke. Okay. Ada waktu di mana lisan yang penuh dengan kesombongan itu menelan ludahnya kembali dan meminta dan memohon kepada Allah. Ada yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang gak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Yang gak pernah mau belajar agama, gak pernah mau ngaji, gak pernah mau membaca Al-Quran. Karena dia pikir apa yang dilakukan sudah cukup untuk membuat dia menjalani kehidupan, jadi dia gak butuh Al-Quran lagi. Akan ada waktunya mereka mengemis. Kalau mereka gak taubat, ada waktunya mereka mengemis. Rabbana akhrijina na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Keluarkan kami dari neraka. Biar kami bisa beramal lagi. Menggantikan amal kami yang salah. Kesombongan, keangkuhan, kepongahan, ego. Prinsip mengikuti hawa nafsu. Gak mau sujud sama Allah. Gak mau nerima. Gak mau terima sebuah ayat atau dua ayat atau tiga ayat. Dan disanalah kita bisa melihat betapa kerdilnya dunia. Gak ada yang minta biar bisa mengembangkan usahanya, biar bisa menambah pundi-pundi kekayaannya, nggak ada. Yang ada di dalam diri mereka bisa beramal soleh, bisa bertakwa, bisa sujud, bisa ruku, bisa menutup aurat bagi wanita atau bagi laki-laki. Sama kedudukannya kan disuruh ke aurat. Itu pun
permintaan mereka. Bisa menjadi hamba. Mereka gak kepikir, lu sayang banget, bisnis aku tuh dikit lagi bisa gue internasional tuh. Walaupun bisnis yang halal bagus sendiri. Dan kalau diniatkan sebagai sarana beribadah luar biasa, tapi hanya sebatas dunia itu yang jadi masalah. Dan gak ada kepikiran. Kesombongan tuh hilang. Dan nyesel. Ghairu ladzi kunna na'mal, biar bisa ngegantiin apa yang selama ini kita kerjakan. Mereka pengen bisa berpikir untuk menggantikan keangkuhan lisan mereka. Mereka ingin jujur. Jujur, pengen jujur. Untuk menggantikan kebohongan mereka selama ini. Mereka ingin meminum air zam-zam misalnya. Atau air mineral. Atau minuman yang halal. Lalu baca bismillah sebelum minum. Untuk menggantikan khamar yang mereka minum selama ini. Mereka hanya ingin setia dengan pasangan mereka yang sah. Dengan istri mereka atau suami mereka. Untuk menggantikan perselingkuhan yang mereka lakukan. Zina yang mereka lakukan selama ini. Ada waktunya manusia akan menyesal seperti itu. Dan kalau kita tidak waspada, kita bisa menjadi salah satunya, hadirin. Nggak usah lihat orang, lihat diri kita. Amalan yang kita tunda terus. Yang udah kita tahu tapi kita nggak berjuang untuk merealisasikannya. Ya kita hanya minta-minta kita.